0: yang bad newsnya, nah ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Mundur sedikit kayaknya.
4: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
3: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
5: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
3: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
5: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
6: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
5: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
8: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
7: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
9: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
7: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
10: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
11: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
10: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah, ya kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh, jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
11: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
12: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak. Belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih, dan prodi sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
11: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
2: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
13: Laporan khusus.
14: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
15: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau PSBPG.
13: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan, apakah 15.000 itu memang sudah cukup? Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
15: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
16: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
15: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
17: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Atau ya. Yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Ya. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
15: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur.

0: kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung mendorong, tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap Kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
2: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singa Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: jumlah pasien COVID-19 membludak dan
1: Besti, baca informasi di mana itu?
0: Ini di halaman internet.
1: Ingat, kita itu harus hati-hati untuk mencari tahu informasi yang tengah beredar, apalagi informasi tentang COVID-19.
0: Aduh, terus aku harus gimana?
1: Ya, kamu harus cari tahu informasi resmi dong milik pemerintah, biar nggak salah dan tentunya informasinya bisa dipercaya.
2: Biasakan membaca dan mengetahui informasi dari media resmi yang dapat dipercaya. Dan jangan memberikan informasi yang belum pasti, saring sebelum sharing.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Galau informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dana Qatar Charity. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Video pada unggahan merupakan hasil rekayasa buatan yang telah dicek menggunakan alat pendeteksi AI. Probabilitas 99,9%. Purbaya juga tidak pernah menyampaikan informasi mengenai isu tersebut. Diketahui bahwa Qatar Charity menyalurkan bantuan untuk masyarakat Indonesia merupakan pengadaan alat monitor tekanan jantung, tas sekolah hingga donasi pembangunan dan renovasi masjid. Tidak ada bantuan uang tunai. Sebagai informasi, Qatar Charity merupakan organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan program pembangunan berkelanjutan di bidang kesejahteraan sosial, air dan sanitasi, pendidikan, gizi serta pemberdayaan ekonomi. Selengkapnya terkait hoax pendaftaran bantuan dana Qatar Charity, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui line telepon 0362246444 atau WhatsApp 0811399790 dan media sosial RRI Singaraja.
3: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Semangat pagi pendengar dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz AM 1080 kHz atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Jangan lupa pendengar selalu bersyukur ya di pagi hari ini karena kita dapat saling menyapa, tentunya salam sehat dan bahagia selalu. Untuk Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, tentu saja program Halo RRI menemani ruang dengar Anda. Dan program ini pendengar menjembatani yang mungkin

0: Anda merasakan banyak keluhan yang Anda temui di sekitar Anda terkait dengan fasilitas umum, sosial, dan lainnya. Ini tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang ya, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Jadi Anda bisa sampaikan pertanyaan, komentar, saran, minta bantuan atau perhatian pihak terkait, atau sharing-sharing informasi secara singkat, padat, itu dengan tujuan perbaikan kondisi. Anda bisa sampaikan di line telepon 24644 ataupun di WA 0811 399 9790. Silakan pendengar, Ayu masih nantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 ya. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Made Budiane di Menyali.
0: Oh, Pak Made Budiane di Menyali. Apa kabarnya hari ini, Pak Made?
1: Segar, bugar,
0: mantap sekali. Cuaca di Menyali cerah ceria kah?
1: Luar biasa cerah.
0: Luar biasa cerah dan cerianya seperti Pak Made Budiane ya?
1: Iya.
0: Oke, apa yang ingin disampaikan Pak Made?
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Mm-hmm.
1: Mengenai perbaikan kota kan gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini sudah dimulai dari titik nol sudah bagus.
0: Iya.
1: Titik nol sudah bagus. Cuma di situ kita perlu tambahkan dengan penghijauan. Ya, penghijauan mungkin dengan pot yang terbesar supaya ada hijau lah, jangan terlalu kering gitu. Terus dengan perbaikan nol dan lanjut ke jalan Cuman Bonjol apa?
0: Iya. Mohon maaf, penghijauannya kira-kira apa sarannya Bapak yang lebih tepat di sana Pak? Pot-pot gede gitu ya Pak ya?
1: Iya, pot-pot yang bisa istilahnya dipatah dengan hijau lah, jangan terlalu kering. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kan lanjut akan diperbaiki jalan Imam Bonjol ya.
0: Jalan Imam Bonjol, oke.
1: Ya, Imam Bonjol yang menuju ke pasar tuh dari pelabuhan sampai pasar katanya itu, sampai di Tugu di selatan, Tugu di selatan. Nah, itu perlu diperbaiki tadi. Dan saya sudah lihat pohon sudah ditebang, ya. Jangan hanya pohon tebang, tapi perlu juga kebersihan. Kebersihan apa itu? Yaitu mengenai pedagang-pedagang, jangan ada lagi di jalan. Nah, pedagang yang namanya pedagang jadi pasar lah difokuskan itu, jangan ada di jalan.
0: Ya, ini Bapak menyoroti pedagang yang di mana, Pak?
1: Ya.
0: Ini Bapak menyoroti para pedagang yang di mana?
1: Pedagang-pedagang yang di jalan itu, yang di luar pasar.
0: Oh, di luar jalan, di jalan pasar. Oh, di jalan pasar Anyar maksudnya, sepanjang pasar Anyar. Ya. Oke.
1: Nah, diperbaiki. Pedagang ada di situ lagi. Sedap dipandang.
0: Oke, berarti para pedagang ini mohon menjaga kebersihan, Pak ya.
1: Iya, di sana janganlah ada jualan itu, bukan tempatnya kan.
0: Oh gitu, bukan baik.
1: Kurang jualan di situ. Biarlah toko-toko aja di situ, jangan toko tontonan di situ gitu. Atau cuma ke pasar, diatur di pasar sana. Dan itu yang kedua, yang ketiga itu banyak juga kendaraan-kendaraan parkir dari pagi sampai makan malam nginep. Itu sudah pada tempatnya itu. Parkir ya, adalah tempat parkir sendiri, jangan di situ. Sekarang tujuan untuk perbaiki kan supaya harus lalu lintas lancar kan.
0: Iya, oke.
1: Ya, jangan baik. Sampai ya, lagi bila perlu toko-toko itu kan direhab. Di mana atau itu pun sudah lama dalam pandai
0: potek-potek baik
1: banyak gitu. Itu lah satu di tempat parkir itu disewakan kepada yang pemilik kendaraan kayak di Denpasar begitu modalnya. Nah,
0: baik,
1: yang punya kendaraan yang tempat parkir, tempat taruh mobil, ya di situ lah taruh buat tempat penyewaan. Kan general ada masuk.
0: Oke. Wah, banyak sekali nih menurut pengamatannya Pak Made Budiani ya.
1: Memang pengamatan saya itu selama ini kan belum begitu bisa ditang dengan bagus. Nah, coba lihat maaf ya ini. Lombok itu baru kemarin nih. Sekarang kenapa lombok itu? Ya, karena pengaturannya jalan-jalan udah lebar-lebar.
0: Oke.
1: Toko depannya semua ada tempat parkir. Kayak sekarang di Ngaraja kan depan sudah dibuatkan tempat parkir di depan itu bagus. Itulah dipakai contoh gitu.
0: Baik. Oke, berarti banyak berkaca dari pemerintah Lombok, Pak ya, pemerintah Kabupaten Lombok ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Kebetulan saya juga baru di sini.
0: Oh gitu, oke. Wah, semoga apa yang bisa diadopsi itu bisa menjadi gambaran ya untuk pembangunan kedepannya di Buleleng.
1: Iya. Itu perlu dikembangkan, diterapkan di kita.
0: Oke.
1: Jangan kita dibuang jelek. Jangan kita terapkan. Jadi kita terapkan yang aku itu. Contoh-contoh yang ada. Tujuannya DPR pergi stadion di mana itu gunaannya.
0: Itu. Aduh, sayang sekali terputus. Ini jangan-jangan sinyalnya yang kurang bagus ya Pak ya, atau mungkin kuotanya yang habis. Tapi terima kasih Bapak atas sharing informasinya. Wah, luar biasa Niki, saran dan masukan dari Pak Made Budiana. Mudah-mudahan kami bisa segera atau secepatnya mendapat tanggapan dari pihak terkait. Dan mengenai kawasan titik nol Kota Singaraja, pendengar, ini memang sudah mempunyai wajah dan nafas baru ya. Setelah ditata ulang oleh pemerintah daerah, ruang publik strategis ini mulai bertransformasi menjadi pusat kreativitas anak muda juga sudah ada. Di mana sebuah gelaran musik session mingguan bertajuk Suara Senja ini sudah hadir memanfaatkan ramainya masyarakat yang menghabiskan waktu sore di jantung Kota Singaraja. Dan sekaligus ruang Suara Senja ini yang mengusung konsep inklusif dan terbuka, pihak penyelenggara berkomitmen untuk tidak membatasi latar belakang penampil dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut ambil bagian. Jadi dalam rencana ke depan, Suara Senja ini akan menggandeng institusi pendidikan formal di Buleleng untuk berkolaborasi. Namun di satu sisi ada juga saran pendengar ini dan masukan dari Pak Made Budiana mengenai perbaikan titik nol itu sudah dimulai dan nampak juga sudah indah begitu ya. Mungkin di antara pendengar sudah banyak yang mengunjungi titik nol atau kawasan titik nol Kota Singaraja. Namun yang perlu ditambahkan adalah penghijauan. Ini ada saran dari Pak Made Budiana, setidaknya ada pot-pot gede yang dipandang hijau gitu ya. Ya, ini nanti akan kita coba konfirmasi ke pihak terkait. Dan mengenai perbaikan jalan Imam Bonjol menuju ke pasar, itu dari pelabuhan sampai pasar dan sampai di Tugu Selatan, itu menurut pengamatan Pak Made Budiana masih beberapa jalan yang bisa dikatakan agak mengganggu ya. Dan pohon-pohon memang sudah ditebang seperti pengamatan Pak Budiana. Namun kebersihan juga perlu dijaga. Ini terutama para pedagang harap menjaga kebersihan. Kalau berjualan itu mohon di tempatnya yang sudah disediakan, jangan sampai berjualan di depan toko ya. Dan juga banyak kendaraan ini yang parkir dari pagi subuh, mungkin ini menurut pengamatan Pak Made Budiana, sampai dengan malam. Ini agak mengganggu arus lalu lintas. Ini kami akan mencoba ya Pak Made Budiana mengkonfirmasi kepada pihak terkait. Mudah-mudahan segera mendapat tanggapan. Terima kasih Pak Made Budiana atas atensinya dalam Halo RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda, dan terkait atensi yang sudah disampaikan oleh Pak Made Budiane sudah kami sampaikan ke pihak terkait. Namun ada hal yang harus diketahui oleh Pak Made Budiane untuk saran yang disampaikan ini, berhubung pihak terkait masih belum bisa kami hubungi begitu ya, masih memanggil melalui WA dari Pak Kasatpol PP terkait dengan penertiban para pedagang dan juga untuk kendaraan yang parkir dari pagi sampai dengan malam itu di seputaran jalur Jalan Imam Bonjol dan Diponegoro. Ini sudah mendapat atensi juga dari Kabid pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Ini pihaknya akan survei langsung ke lapangan dan melakukan penertiban berkolaborasi tentunya dengan pihak lainnya. Dan selain Pak Made Budiane, kami masih menantikan atensi pendengar lain di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1. Dan untuk perbaikan jalan tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Made Budiane, ini perbaikan jalan yang masih dirasa sangat mengganggu ya. Sebentar, tadi jalan menuju ke daerah Imam Bonjol juga ya, di kawasan Imam Bonjol, selain menyoroti kebersihan, juga ada jalan yang masih dirasa kurang nyaman ya bagi pengendara. Dan memang untuk pemerintah Kabupaten Buleleng untuk tahun ini pendengar menggelontorkan yang namanya 70 miliar rupiah perbaikan untuk 30 kilometer jalan. Jadi Pemkab sudah mengalokasikan anggaran hampir 70 miliar rupiah untuk perbaikan infrastruktur jalan. Dan proyek tersebut sudah masuk tahap tender ya, dan ditargetkan ini akan dikerjakan hingga akhir tahun 2026. Dan Kadis PU Perkim Buleleng, Iputu Adipta Eka Putra juga mengatakan total panjang jalan yang diperbaiki tahun ini mencapai sekitar 25 hingga 30 km. Dan sejumlah ruas jalan prioritas di kawasan perkotaan ini yang memiliki beban lalu lintas cukup tinggi. Ini salah satunya di Jalan Patimura yang kerap dilalui kendaraan berat. Karena di seputaran Jalan Patimura pendengar banyak dilalui truk dan kondisinya juga sudah rusak, itu mendapatkan penanganan dari Kadis ataupun pihak PU Perkim Buleleng. Berikutnya di Jalan Gajah Mada, selain di wilayah kota, perbaikan juga menyasar sejumlah kecamatan seperti Kubu Tambahan, Seririt, Banjar, Sawan, hingga Grogak. Bahkan pendengar, di Kecamatan Sawan, dua jembatan juga masuk dalam paket pengerjaan untuk tahun ini. Jadi penanganannya tersebar secara merata di 10 kecamatan di Buleleng. Dan pengerjaan dilakukan juga secara bertahap ya, karena kualitas pekerjaan itu akan lebih optimal dilakukan saat musim kemarau. Jadi dihimbau kepada masyarakat untuk lebih bersabar selama proses perbaikan berlangsung atau belum ada perbaikan, serta tetap berhati-hati melintasi ruas jalan yang mengalami kerusakan. Dan di Buleleng sendiri ada jalan nasional, provinsi, dan juga kabupaten. Jadi untuk kabupaten ini menjadi tanggung jawab Pemkab Buleleng, dalam hal ini Dinas PU Perkim, sementara itu akan dikoordinasikan. Jadi dimohon kesabarannya bagi masyarakat dan tetap berhati-hati.

Dan beralih ke informasi mengenai 34 SPPG di Buleleng, ini kembali beroperasi pendengar. Cakupan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng terus bertambah seiring dimulainya ya sudah tahun ajaran baru 2026-2027. Setelah 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG beroperasi pada hari pertama masuk sekolah, kini jumlahnya meningkat menjadi 34 SPPG, menyusul beroperasinya 11 SPPG tambahan. Koordinator Badan Gizi Nasional Buleleng Rusdianto mengatakan pelaksanaan operasional MBG di Buleleng ini sudah berjalan di hari pertama tahun ajaran baru 2026-2027. Dan selain itu sebanyak 23 SPPG mendistribusikan makanan bergizi kepada siswa dari jenjang PAUD hingga SMA serta penerima manfaat posyandu. Rusdianto menjelaskan belum seluruh SPPG yang tersedia di Buleleng dapat langsung beroperasi bersamaan pada awal tahun ajaran baru. Selain kesiapan internal masing-masing SPPG, sejumlah sekolah juga masih menyelesaikan proses pendaftaran ulang siswa, sehingga data penerima manfaat belum sepenuhnya final. Dan menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan, itu ada sekolah pendengar yang datanya sudah siap sejak Senin lalu, ada juga yang baru menyelesaikan pendataan pada Selasa maupun Rabu hingga operasionalnya dilakukan secara bertahap. Jadi sebagian besar SPPG di Buleleng ini pendengar sebenarnya sudah siap menjalankan program sejak hari pertama sekolah, namun sinkronisasi data penerima manfaat tetap menjadi faktor penting agar distribusi makanan itu berjalan tepat sasaran. Sementara itu 8 SPPG baru yang sebelumnya telah selesai dibangun belum beroperasi karena masih dalam tahap persiapan. Meski demikian, Rusdianto memastikan sebagian dari SPPG tersebut akan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Dan BGN Buleleng masih menghimpun data terbaru terkait jumlah penerima manfaat pada tahun ajaran baru ini dan perubahan jumlah siswa serta proses validasi data di sejumlah sekolah menyebabkan angka penerima manfaat masih terus diperbarui. Dan untuk layanan MBG di sekolah, pelaksanaan sementara tetap dilakukan 5 hari dalam sepekan, itu mengikuti hari belajar siswa. Sedangkan pola layanan bagi kelompok penerima manfaat 3B itu masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat.

0: Kembali berdering di 24644. Halo RRI. Halo.
1: Halo RRI.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat
1: siang.
0: Iya, selamat pagi Pak Anggas di Kubu Tambahan, nggih.
1: Iya, saya perjalanan ke Denpasar.
0: Perjalanan mau menuju ke Denpasar. Oke, bagaimana hari ini kabarnya Pak Anggas, ya, sehat?
1: Kabar baik.
0: Astagfirullah, sehat. Cuaca selalu ya.
1: Bagus.
0: Mm-hmm. Ya, cuaca mendukung juga Pak ya untuk ke Denpasar ya.
1: Mm-hmm. Jadi semoga RRI juga tetap terang, menyinari pada warga Buleleng.
0: Baik.
1: Lalu RRI Saraja.
0: Iya.
1: Saya di udara.
0: Oke, terima kasih Pak Anggas atas supportnya. Gimana? Apa yang ingin disampaikan Pak Anggas? Atau mungkin sharing informasi Bapak?
1: Enggak, saya baru nyota gini. Radio apa ini gininya? Terkait apa?
0: Halo RRI Bapak.
1: Halo RRI, oh ya. Begini, ini apa namanya, ini kan ada banyak keluhan masyarakat.
0: Mm-hmm.
1: Yang ada di, ya di bahasa kita aja kan. Pro kontra masalah ini. Iya. Ya. Boleh ya?
0: Iya, iya. Gimana Bapak? Kalau menurut pengamatan Bapak di lapangan pro kontra terkait MBG, Pak?
1: Satu, ini kita jangan kebawa-bawa ke hal lain ya. Ini juga sebuah hal yang nanti kebawa ke hal lain. Maksudnya, jangan sampai nanti ke proyek bawa, karena nggak ada hubungan juga. Nah, jadi, begini, kalau MBG itu saya kira, ya apa kata-kata yang di atas, di pusat itu kan, jadi 70% bilang stop. Gitu. Karena pemanfaatannya juga pernah terlalu banyak kos yang dikeluarkan pemerintah. Padahal APBN itu kan bersumber 82% itu dari pajak rakyat. Itu. Nah, sehingga nanti kan rakyat belum mendapat yang maksimal sekali. Terutama jangan sampai nanti boleh katakan itu. Jadi makan gratis nanti 10 tahun lagi akan bagus gitu loh. Jadi juga cerdas. Bukan. Dulu juga kita tidak sarapan juga. Banyak yang cerdas-cerdas itu ya. Mungkin dikemas dengan bentuk lain gitu. Kalau dari saya sendiri sih, MBG ini bukan berarti kita menolak, tidak. Jadi begini, mungkin di sana kan ada di masing-masing kantin sekolah itu kan ada. Barangkali mungkin dilibatkan dinas pendidikan dulu. Jadi nggak buat campur, nggak usah kalau boleh saya. Jadi mungkin uang yang 15 ribu per siswa itu, mungkin bisa nanti dikelola dan diawasi oleh apa kepala sekolah, kepala sekolah juga kantin. Dan bisa manfaatkan juga ibu-ibu PKK yang ada di apa namanya di desa, ibu-ibu pelan banjar itu. Nah, kenapa? Karena ini kan Bapak Presiden dulu kan terkejut dengan yang dimakan gratis yang ada di Korea. Jadi kalau di Korea bentuknya lain, makannya dia itu buffet itu di sekolah. Jadi sekolah masak kelihatan. Jadi dagingnya dari masak kemarin malam. Ya, itu masih panas-panas. Kadang-kadang ditutupkan itu menyebabkan bau. Sehingga makanan itu kalau di kota sih kebanyakan yang terbuang, tapi tidak kelihatan. Nah, di desa mungkin beberapa desa mungkin ya setuju, karena mohon maaf kan ada mungkin makan biasa daging gitu kan, buah kan. Makanannya enak saja, tapi kan dia tidak mencium aromanya itu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga karyawannya itu kan tidak mendapatkan sertifikasi yang notabene ahli kebisian. Nah, ini menyebabkan juga kan kadang-kadang ada orang berpikir, sekarang banyak sih netizen berkata bahwa ini membuat ladang, kalau saya tidak secara-aranya, orang-orang menilai di medsos itu kan membuka ladang korupsi gitu. Sehingga kan banyak kumpulnya, sudah kelihatan, kita sudah bukan rahasia, ini sudah rahasia umum lagi kan.
0: Okay.
1: Semua dijabarkan, dapur-dapur yang begitu, banyak untungnya begitu, terus kedua. Tenaga guru misalnya sudah 20 tahun, 10 tahun tidak pernah diangkat. Sekarang ini MBG-nya langsung diangkat menjadi tenaga kontrak. Nah, ini permasalahannya timpang
0: kali
1: itu.
0: Baik.
1: Artinya, pemerintah bisa mengkaji, dan kedua bisa evaluasi itu.
0: Okay.
1: Kalau memang ini sudah dalam katakanlah ini mungkin ini visi-misi dari Bapak Presiden bagus gitu visinya. Tapi kalau memang sudah masyarakat tidak menaiki kan lebih bagus menurut saya itu. Kalau tetap dijalankan cuma polanya yang dirubah.
0: Oke,
1: mungkin
0: baik.
1: Dikasih. Kan bisa dicek dengan kepala sekolah, masing-masing wali kelas ngecek. Jadi bagikan uangnya, beli di kantin, misalnya masakan seharga 7.000, bagi yang anak-anak miskin, misalnya, kan bisa ditabung sisanya untuk beli sepatu, beli buku gitu. Atau mungkin pendidikan gratis dikasih. Jadi BPJS itu misalnya gratis, semua kesehatan pendidikan gratis. Ini yang sangat mendukung. Ini rasanya triliun loh, bukan main-main uangnya ini.
0: Oke,
1: gitu. Baik. Itu sih dari saya. Mungkin mudah-mudahan teman-teman lain mungkin bisa nanti mengevaluasi ini juga sehingga nanti MBG ini menurut saya ini tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak.
0: Oke, okay. Secara pribadi, menurut Pak Anggas tidak bermanfaat, kurang bermanfaat. Oke.
1: Okay. Karena yang lainnya mungkin ya 30% saya nggak bermanfaat itu. Ya, itu aja dulu. Sekian dan terima kasih, Om. Santi, Om. Semuanya RI di udara.
0: Terima kasih buat Pak Anggas, hati-hati di jalan, G, karena mau menuju ke Denpasar atas sharing-sharing informasinya terkait dengan MBG. Ini memang terjadi pro dan kontra pendengar di lapangan. Salah satunya apa yang disampaikan oleh Pak Anggas, karena MBG ini memang di atas 70% stop, namun pemanfaatannya membutuhkan kos yang cukup banyak, sekitar 82% dari APBN. Jadi secara pribadi begitu ya, ini saran dari Pak Anggas, kalau bisa dilibatkan koordinasi, kolaborasi begitu ke Dinas Pendidikan, dalam hal ini memanfaatkan kantin-kantin yang ada di sekolah maupun juga ibu-ibu PKK dalam program MBG tersebut. Baik, terima kasih, sarannya diterima nggih Pak Anggas. Berikutnya ada Pak Ketut Tirtayase. Selamat pagi, halo RRI, Pak Ketut.
2: Halo, selamat pagi Bu.
0: Iya, Pak Ketut Tirtayase.
2: Tirtasari.
0: Oh, Tirtasari, mohon maaf, saya salah sebut Pak ya.
2: Pak Ketut, ini mengenai masalah MBG ya.
0: Iya.
2: Nah, ini saya kan mau tanya nih sama pemerintah pusat nih terutama. Kan MBG itu kan program dari Bapak Presiden Prabowo. Sedangkan sudah 2 tahun kan menjabat dari 2024, sekarang 2026 sudah. Kenapa Desa Tirtasari belum pernah disentuh oleh MBG itu sendiri SD-nya?
0: Oh, di Desa Tirtasari di mana saja Bapak yang belum tersentuh MBG, Pak? Di SD, SMP?
2: Kedua-duanya kan ada, SD Tirtasari kan ada 2. SD 1 sama SD 2.
0: Okay.
2: Sampai sekarang kedua-duanya belum dapat apa-apa.
0: Belum tersentuh ya program tersebut, Pak, nggih?
2: Padahal dapur MBG ini ada di Banyuwangi, dekat tetangga saya ini.
0: Oh, padahal ada SPPG-nya di sana ya, Pak?
2: Ada di Banyuwangi, dekat dong, 2 kilo dari rumah saya, dari kampung saya ini.
0: Kalau
2: menurut saran saya, menurut MBG ini kan banyak yang kelihatan ada keracunan massa dan lain sebagainya itu. Kenapa nggak boleh? Nggak, kalau usul saya nih diganti aja pakai uang.
0: Oh, diganti pakai uang. Oke. Baik.
2: Kan lebih gampang ya.
0: Maksudnya orang tua siswa yang diberikan uang tersebut, Pak ya?
2: Ya, diberikan itu ya, kan diberikan sepatu kayak nanti kan makannya. Seperti yang sebelum-sebelumnya itu kan biasa orang SD apa siswa-siswa itu kan makan di rumah setelah pulang sekolah. Ini dan sampai sekarang ini belum semua sama sekali belum ada bantuan Bu. Kali ini bagaimana nih soal SPPG-nya ini?
0: Oke. Iya, SD 1 dan SD 2. Baik, itu saja Bapak.
2: Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Ketut yang ada di Tirtasari ya atas pertanyaannya. Nanti kami akan konfirmasi ke Pak Rusdianto, ini bagian MBG yang ada di Buleleng.

0: Adi keluar dulu ya.
1: Eh, Dek, pakai helmnya dong.
2: Bu, Bapak mau ke warung ya, beliin Ibu beras.
3: Iya, Pak.
4: Loh,
3: Pak, kok gak pakai helm?
2: Dekat ini warungnya, Bu.
5: Menggunakan helm bukan karena sebentar lamanya naik kendaraan bermotor atau jauh dekatnya tujuan Anda. Mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor merupakan hal yang wajib dilakukan karena mampu mencegah risiko cedera serius saat terjadinya kecelakaan. Helm wajib digunakan demi keselamatan diri dan keselamatan bersama. Dan jangan lupa gunakan helm yang ber-SNI ya.
6: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi
7: dan inspirasi. Iya, pendengar program Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda, dan kami telah terhubung bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Buleleng, Bapak Rusdianto. Ya, selamat pagi Pak Rusdianto.
8: Ya, selamat pagi Ibu.
7: Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami di program Halo RRI terkait dengan atensi pendengar ataupun aspirasi dari pendengar ini mempertanyakan terkait program MBG Pak Rusdianto. Mohon izin kami sampaikan. Sampai saat ini di SD 1 dan 2 di Tirtesari ini belum tersentuh yang namanya program MBG. Kata masyarakat ada SPPG di Desa Banyumatis. Ya.
8: Yeah.
7: Yeah. Silakan Bapak, mohon atensinya atau tanggapannya.
8: Tirtesari Banyumatis nih Bu.
7: Nggih.
8: Terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat di sana. Jadi untuk saat ini memang kami sedang terus berproses, yang mana saran masukan itu tetap kami tampung. Ya, untuk saat ini memang masih di masyarakat diharapkan menunggu dulu untuk segala proses yang ada. Nantinya hal-hal tersebut memang jika lo akan operasional deh, kami akan informasikan sesuai dengan nantinya ada penempatan kepala SPPG di sana. Seperti itu.
7: Oke, baik. Ada saran juga Niki, mohon izin jikalau memang bukan tupoksi Bapak bisa diabaikan terkait dengan pelibatan dari Dinas Pendidikan dalam hal ini, kantin-kantin di sekolah itu ataupun ibu-ibu PKK itu apakah bisa Bapak dilibatkan dalam program MBG selama ini?
8: Jadi untuk mengenai jawaban itu yang belum bisa bicara jauh karena memang bukan tupoksi.
7: Oke, baik ya. Nanti kami konfirmasi ke pihak yang lain. Oke, jadi diharapkan masyarakat menunggu proses yang ada Pak ya.
8: Ya, siap betul.
7: Baik, ini terima kasih Bapak atas atensinya, atas tanggapannya.
8: Ya, sama-sama Ibu.
7: Oke, hati-hati di jalan ya Bapak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk RRI. Mudah-mudahan juga masyarakat paham akan hal ini Pak ya. Atau mungkin yang terakhir pesan apa yang Bapak ingin sampaikan, himbauan terkait dengan program MBG ini Pak?
8: Jadi untuk segala program yang sudah berjalan, kami selalu dalam pelayanan ini kami selalu bekerja sama istilahnya dengan semua lintas sektor untuk baik saran masukan yang terbaik dan membangun dan pengawasan itu yang mana dari semua sektor itu yang kita harapkan memang nantinya yang apapun yang saran dan masukan itu mendukung untuk kelancaran untuk terus untuk perbaikan yang ada pada kami ataupun nantinya untuk saran masukan itu bisa kami sampaikan.
7: Oke, baik, terima kasih Bapak Rusdianto atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang bersama RRI terkait dengan MBG. Hati-hati di jalan Bapak.
8: Selamat
7: beraktivitas kembali. Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Bapak Rusdianto selaku Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Buleleng mengenai atensi pendengar, mempertanyakan salah satu program MBG yang belum tersentuh ini di SD 1 dan 2 Desa Tirtesari. Mudah-mudahan Pak Ketut dan masyarakat ataupun pendengar lainnya harap bersabar ya, menunggu proses yang ada dari pihak terkait dalam program MBG tersebut.

Dan kembali terkait dengan informasi, memang sore hari pendengar ini menjadi waktu paling ramai ya di kawasan Heritage 0 Kota Singaraja. Memang saat matahari perlahan tenggelam itu masyarakat berdatangan untuk duduk santai, berolahraga hingga berburu foto dengan latar bangunan bersejarah dan langit jingga yang memanjakan mata. Wajah baru pusat Kota Singaraja ini menjadi salah satu ruang publik favorit warga Buleleng. Penataan kawasan yang memadukan nuansa heritage dengan ruang terbuka ini membuat titik nol selalu ramai dikunjungi, terutama menjelang senja begitu ya. Namun di sisi lain ada hal yang disampaikan oleh Pak Sudike yang ada di Banjar Jawa, ini titik nol sudah nampak bagus dan luar biasa. Kemudian kapan titik-titik yang lain akan ditata? Terlebih banyak tempat di Kota Singaraja itu masih megaburan dan semeraut, tidak jauh dari titik nol juga trotoar masih rusak dan parkir yang kacau. Nah, ini sepertinya memang kewenangan dari Satpol PP ya. Kami mencoba untuk menghubungi Kasatpol PP Kabupaten Buleleng, tapi berhubung melalui WA belum ada balasan dan masih sibuk mungkin ya pihak terkaitnya. Harap bersabar nih ya kepada pendengar yang sudah menyampaikan atensi ataupun aspirasinya dalam program Halo RRI.

Ya, pendengar tanpa terasa waktu di studio Persatu hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini pendengar, jumpa kita untuk Singa Raja pagi ini di edisi Jumat ya, 17 Juli 2026. Nanti di Singa Raja siang, sore maupun malam nanti ada rekan-rekan kami yang bertugas yang akan menemani Anda hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Swastiastu. Para pamirsa siaran RRI Singaraja. Nggih, moali titiang angge di sabe kabupaten Buleleng. Jageng lanturang wacanan titiang ring galah puniki. Ia pun ke pustaka suci Bagawan Gita Wacan titiang seluka kaping Kutus Adjaya 4 Cenana Yoga. Pesan pun ke lanturang pengwacanan kekawin Suta Soma Wirama Wirat Jaganata Pesalin Kutus Malai Jebos kewacan saking pada kaping 6. Ingih sederung wacan ngiring aturang bakti dumun majang ringide sang yang Saraswati. Ingih durus Om Awigna Mastu Namo Sidam. Om Saraswati Gumelar Yenama Suah. Ingih tenasi licang Ibu Madi Widiyati Saning Wacen seluka roing padarte Bapa ketetika tenasi licang Negesin Durusang.
1: Ingih suksema antuk galah. Om awi genam mastu namo sidam.

0: Muja Sang Corahan.
1: Dan kuanurun mangejatmu ring bumi.
0: Kebuatan beline tun manumadi ke jagade.
1: Ring sayuge
0: jeroning masa ke masa.
1: Maka donri kapagehaning dharma kalingan
0: mata tujuan mungguing kajajaran sesana punika kesinahannya nih.
2: Ingi seksama aturan titiang ring ibu Madi Widiyati saning wacen wau raris Bapak ketika wawasan ini kesin ini kembali ke telatarang ini kepaparang oleh Dr. Kresna tertujuan idani ngawatare ini pun ke menyelamatkan dharma kan. Saha ngabih pun ke sang sadu mang de ajak yang sejeruning ngelarang ajaran-ajaran dharma ini ke ini kita tujuan ini betare Kresna tedun dari Tuhan sendiri yang menampakkan diri dalam bentuk manusia. Saya kewantan kemampuan ketuhanan tetap tenwenten perubahan gitu nggih. Nggih para pamirsa ing desa punika ngiring lanturang pengacanan kekawin sedaya sumuh puniki nasihin Ibu Kade Asri Dewi punika saning wacen raris Bapak ketetik ketetrikse tu nasihin tiang negesin nggih. Terus.
3: Inggih suksema riantuk galah Pak Dokter.

dan raris bekayunani dani iyan pade dan kepanggih putra nidane awemih.

0: Ken ngelipurang kayo ni de sang Prabu.
1: Inggih semua turang titiang ring ibu kade Asri Dewi saning wacen wiramu wirat jaganate. Wau ketegesin oleh Bapak Ketut Riksen pada pamiarse niki nyeritayang kedukitan sedaging-daging purini ring astine. Iye pemekas ide sang Prabu maha kitu ide dia pradinya dari biang ide sang sesumu riantukan ide sang sesumu punike ical gitu. Masucupan ke tengah yang alas ke gunung punike lanturang para pamiarse nunas ring ibu Putu Sukemi saning wacen mali nunas ring bapak ketutike punike saning negesin durisan
2: inggih sesumu

Boye jetangise pacang meresidayan, mari purnayang kayu neratu sang Prabu.

0: Rening ide punika ngawinang mangih suke miwah duh kidul.
1: Inggih siksa maturang titiang ring ibu budu sukemi sampun wacen yau wiramu wirat jagat nate bapak ketut tiga wawasan ini kesini berpamiarse ritar kala kedukitan gih. Ini sang Prabu makitu miwah itu dia perhatinya dari hari serawah pun ke para pandita para mantri pemekas pun ke ide dang yang maho sadi gih. Mampi teket ring kedukitan ide nyelipurang kedukitan ide sang Prabu dan kecap wau apan purih ikang dadi gitu gih. Niame wimo hita gitu. Apan puri ikang dadi niama niama ni ke pasti ke patah hari niata ni. Jadi pada abdaban ke lekat numadi pasti ke wimo hita kedukitan kesukan tinemunia tan luput kepanggih tan jaga lepas pun ke memanggihin suka duka ni. Iwa temen nikang sadi suka ya kewah anak kepang setate nandangin kasukan kentan memanggihin kasukan ginang nia keulengang ke kerengang pesan je mang de tetep manggihin kasukan pemekas matemahan duh kiteng jagat ke inggih kadan tatan tangis ikang wonang lumi pureng ngerepati tu makanang praja. Jadi tanje tangisi punike jane anggen ngicarang ye kesedihane batare hanering socite de batare sane wenten ring pekayunan ki. Nike pekan nike ulengang tumuduhakene musti ning idep nike tunasin punike make unteng-unteng ring pekayunan ye. Sireki sarana srayante ide tunasin kanti ide tare sane wenten ring pekayunan puniki ini. Nggih para pamirsa kada sapun iki lantaran mangke nasri Bapak Putu Ngurah Suci saning wacen wali ring Bapak Ketut Rikse saning negesin durisang.
2: Oh mawigena mas tu nama sudah.

0: doyan nyane saking pucak gununge.
1: Siok siok sabda nikah.

0: Pan Penda suara nombak sekarang ini.
1: Inggi semua turang didiang ring Bapak Budung Urah Swici Punikasan yang wajan kita kesin oleh Bapak Ketuk Triksa wau sampun mengentas wirama wirat jaga dita salin kaping sia lantura mungkin kantun wirat jaga dita nasir ibu Madi Widiyati saning wajan Bapak Ketuk Tika nasir di sana kesin terus.
2: Inggih, suksema antuk galah

Inge, banu makata pakubon desa sanes wong malek.

ku awor ring wit kepotan katak ring sisin idinging.

0: enten sani melaib ngedeng cadik.
1: Inggih, semua orang didiang ring ibu kade asri Dewi inggih. Talar wau ketegesin oleh bapak ketetrikse para pamiasi kade sapunike nyitayang pemarga di desang setu sumu inggih. Ring wanu-wanu inggih. Pakubuan-pakubuan dari sampun rauh niki wenten ring sitre sampun inggih. Para pamiyarsa kada sampun nikir ya tuan kalau sampun kelas ampura yang rawuh riki demun di tiang aturang wacanan di tiang dokter ketut wenten yang sejuruh ingin abdabang acara puniki nasinampu pisan ini makin sinap ide sangnya ngaji Saraswati puputang untuk para mesanti dari sederusang Om Saraswati kumereb iya nama swahe Om Santi, Santi, Santi.

Bahan kelangsah terbuat dari pohon yang multifungsi yakni pohon kelapa. Ada beberapa jenis kelangsah yang digunakan untuk upacara sesuai dengan ulat-ulatan atau anyamannya, seperti sengkui yang dipakai untuk sarana mecaru, sluja sebagai sarana untuk sate, kelabang bangke digunakan untuk orang meninggal, dan kelabang mantri sebagai pelindung atau penyengker saat ada upacara. Kekuatan atau energi yang dikeluarkan dari kelabang mantri cukup tinggi, sehingga kekuatan negatif yang dibuat manusia akan dinetralisir oleh kekuatan kelangsah kelabang mantri yang diibaratkan seperti Ganapati sebagai penolak bala. Namun sarana yang tersebut harus dimohonkan kepada Sang Pencipta karena semua kekuatan berasal dari beliau. Begitu juga dengan kelabang mantri sebagai simbol kekuatan Dewa Brahma yang memiliki kekuatan menghanguskan atau ngeseng, terlebih dahulu diperciki tirta sebelum dipasang sesuai dengan fungsinya.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and

0: durasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, ahli gizi dari Tan Shot Yen, Dr. Tan Shot Yen menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Singaraja siang ini, saya Irna, hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan senang sekali

0: Indonesia Sehat. Segmen dialog siang ini saya tidak sendiri tentunya, saya sudah bersama dengan narasumber kami, bidan cantik. Selamat siang, Bidani Putu Citra Laksmi STR Kep M Kep. Halo Bidan Lala.
1: Halo, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang, apa kabar Bidan?
1: Sehat sekali hari ini ya, walaupun agak deg-degan.
0: Sudah yang second time, so
1: iya, betul, tapi tetap masih ada pressure-nya sedikit. Okay. Ternyata.
0: Oke, okay, ini kan bahasanya gak jauh-jauh dari bidang yang bidan Lala itu ya, apa namanya?
1: Ampu,
0: Betul. Yaitu tentang 1 jam pertama 1 juta manfaat. Yuk kenalan sama IMD. Silakan bidan Lala, seperti apa?
1: Baik, terima kasih. IMD itu sebenarnya adalah proses meletakkan bayi segera setelah lahir di dada maupun perut atau perut ibu yang bertujuan untuk membiarkan bayi mencari puting susu dan mulai menyusu, seperti itu. Karena ini memang sebenarnya saat ini di kondisi sekarang banyak ibu-ibu yang mengatakan bahwa dia kesulitan menyusui karena memang di awalnya itu tidak dipersiapkan atau tidak diberikan konseling seperti itu, bahwa di jam awal pertama setelah kelahiran itu ada sebenarnya proses yang akan mensukseskan proses menyusui ataupun bonding antara ibu dan bayi, seperti itu. Nah, ini memang merupakan topik yang penting menurut saya, karena berdasarkan penelitian di Indonesia sendiri itu hanya 27%.
0: Waduh.
1: Iya betul, yang faktanya melakukan proses ini betul. Jadi hanya 27%. Mungkin karena kurangnya edukasi juga,
0: ya, itu dia, ya.
1: Betul. Karena memang proses ini kan ada beberapa ibu yang mungkin belum paham kalau sebenarnya bayi itu selain hanya dilihatkan saja, oke, ibu sudah lahir, ini bayinya sehat tuh, atau jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, ternyata juga bisa ada kedekatan. Jadi bayi itu diletakkan di dada ibu, skin to skin kontak gitu. Jadi ibunya bertelanjang dada, bayinya juga tidak dibedong, langsung diletakkan di dada ibu, seperti itu.
0: Nah, ini adalah moment of truth-nya adalah yang sangat apa ya, kalau mungkin bagi yang pernah merasakan itu jadi haru biru ya.
1: Betul, jadi bukan hanya
0: hubung, ya, bonding tadi itu ya, jadinya jadi ngerasa seperti itu. Oke, jadi faktanya juga tapi memang ada beberapa yang kan kita kadang-kadang melahirkan bukan sendirian gitu kan. Betul. Hitungannya bidan Lala ya. Jadi apakah dari sistem entah di bidannya atau rumah sakitnya yang punya kebijakan tersendiri tanpa melakukan hal itu gitu loh. Ada beberapa yang ternyata tidak tahu itu karena tidak dilakukan juga kan, ketika melahirkan kan bukan kita yang sendiri yang melahirkan.
1: Betul, betul, ya
0: kan?
1: Betul.
0: Nah, itu seperti apa harusnya bidan Lala?
1: Oke, Mbak. Jadi sebenarnya
0: kita boleh ngingetin enggak, Dok, atau enggak lagi bidan, Bu Bidan? Saya pengen yang kayak katanya bidan Lala kemarin kan gitu.
1: Boleh,
0: ya?
1: Boleh, boleh. Itu merupakan hak setiap ibu, tapi memang tidak semua bayi memang bisa dilakukan IMD.
0: Itu catatan pentingnya.
1: Iya, itu catatan pentingnya. Jadi kalau memang ada sesuatu yang harus dilakukan tata laksana, misalnya bayinya dalam misalnya susah untuk bernapas atau megap-megap, kita sebut asfiksia, bayi tersebut harus mendapatkan penanganan awal terlebih dahulu. Tetapi kalau memang setelah lahir bayinya langsung menangis terus gerak ototnya itu bagus gitu, jadi bisa dilakukan IMD. Nah, untuk mendapatkan informasi ini mungkin semua para ibu hamil itu pasti punya bidan yang terdekat, seperti itu ya. Silakan dicari informasinya di situ. Kemudian kalau sudah kita menjelang melahirkan, kita bisa tanyakan informasi, kalau misalnya di sini apakah bisa dilakukan proses IMD ya, atau misalnya saya mau ketika saya lahir bayi saya itu langsung didekatkan di saya, di dada saya, boleh kita minta seperti itu.
0: Jadi sharing dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Biar ada penjelasan, terus ada juga yang apa namanya bisa dilaksanakan seperti
1: itu. Iya, betul.
0: Oke, itu baru awalnya dulu ya. Ya, bidan Lala sebagai pembuka untuk dialog Indonesia Sehat siang ini. Silakan ya, ini baru kita informasikan di awalnya dulu sebagai pembuka. Jangan lupa topiknya 1 jam pertama 1 juta manfaat. Jadi yuk kenalan sama IMD bersama dengan Bidani Putu Citra Laksmi STR Kep M Kep atau Bidan Lala. Jadi kami akan segera kembali.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
4: Wah, bayinya sehat banget. Dikasih susu formula ya, Bu?
5: Ah, tidak kok, Bu. Ini saya cuma kasih ASI eksklusif saja, Bu.
6: Oh, jadi si kecil hanya diberikan air susu ibu saja, tanpa tambahan asupan apapun ya, Bu?
5: Iya, benar sekali, Bu. Tidak ada asupan yang lebih baik untuk si kecil selain ASI. Air susu yang diproduksi secara alami oleh tubuh ini memiliki kandungan nutrisi yang penting bagi tumbuh kembang bayi, Bu. Seperti vitamin, protein, dan lemak. Bentuknya pun lebih mudah dicerna ketimbang susu formula.
7: Ya, tidak ada asupan yang lebih baik untuk si kecil selain ASI sejak lahir hingga berusia 6 bulan. Maka bayi Anda akan lebih sehat, kuat, dan cerdas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
8: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
9: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bidan Lala apa yang dimaksud dengan IMD atau inisiasi menyusu dini dan kenapa penting dilakukan segera setelah bayi lahir. Tapi pengen tahu juga nih Bidan Lala nih sebenarnya apa sih manfaatnya IMD bagi bayi dan ibu? Oke, baik. Siap.
1: Oke, baik. Jadi apa sih sebenarnya manfaat IMD? IMD itu memberikan manfaat bagi ibu dan bagi bayi. Kita bicara tentang manfaat bagi bayi dulu. Jadi pada bagi bayi itu membantu bayi itu merasa aman karena kan dia langsung didekatkan di ibunya gitu. Jadi yang awalnya dia di dalam rahim ibu itu kan dia didekap oleh air ketuban, kemudian dia terbiasa untuk ruang yang sempit, begitu dia lahir dia akan mencari perlindungan sebenarnya seperti itu. Jadi ketika didetakkan di dada ibu, dia akan mendengar denyut jantung yang biasa dia dengar di dalam perut. Kemudian setelah lahir dia didekatkan di dada, dia juga dengar denyut jantung itu, denyut jantung ibunya. Jadi dia akan merasa lebih tenang, mengurangi stres setelah lahir. Karena memang setelah lahir dia dipaksa untuk bernafas sendiri karena awalnya kan dibantu oleh tali pusat seperti itu. Dia harus bersendiri, kemudian dia harus hidup di luar sendiri. Ketika didekatkan dia akan merasa lebih aman. Kemudian yang kedua juga, ketika bayi itu merangkak mencari puting susu itu akan membantu proses adaptasi. Jadi itu ada namanya mencari refleks, rooting refleks ada namanya. Itu adalah refleks yang memang bayi itu sudah lahir. Jadi jangan menganggap bayi tersebut tidak tahu apa-apa. Jadi memang sama seperti bayi-bayi mamalia yang lain, dia sudah bisa memiliki kemampuan menyusui. Itulah yang kita bantu, kita dukung supaya dia bisa untuk langsung menyusui. Jadi awalnya dia akan merangkak ke puting susu ibu. Kemudian nanti dia akan belajar menyusui, refleksnya pun akan cepat beradaptasi seperti itu. Kemudian manfaat untuk ibunya sebenarnya yang ada dua. Yang pertama itu adalah mencegah perdarahan, karena itu akan merangsang hormon oksitosin namanya. Jadi tendangan bayi di perut ibu itu akan merangsang kontraksi rahim. Itu mencegah perdarahan setelah melahirkan. Kemudian yang kedua adalah merangsang hormon prolaktin ya. Itu adalah hormon menyusui. Jadi isapan bayi di puting susu itu akan merangsang hormon tersebut dibentuk sehingga air susu pun akan cepat keluar.
0: Rangsangannya
1: Betul. Itulah yang karena itulah pentingnya keberhasilan ASI eksklusif itu dimulai dari IMD. Seperti itu, Pak.
0: Nah, ini kan memang ya jadi jangan pernah berpikiran bahwa masih baru lahir kok disuruh nyari sendiri gitu kan. Alami. Balik lagi ujung-ujungnya keberkahan dari Tuhan itu yang kita nggak pernah ilmu mana yang kita dapatkan selain memang itu adalah memang udah Tuhan kasih kita memang seperti itu, kayak tadi disampaikan juga bahwa mamalia pokoknya mengerti
1: akan
0: insting
1: ya kan, instingnya betul
0: ya kan?
1: Iya betul,
0: seperti itu. Jadi apa-apa kadang-kadang kita kan mindsetnya alah masih bayi baru lahir kok udah disuruh nyari sendiri yang gitu kan.
1: Iya betul, jadi mereka paham nggak bayinya nanti tahu nggak
0: tahu karena entah itu penciuman ya.
1: Iya betul
0: ya kan,
1: bidan penciumannya betul. Mm-mm. Jadi memang ketika bayi lahir itu prosesnya bayi hanya dikeringkan badannya saja, di tangannya itu sisa air ketubannya itu tidak dikeringkan, dibersihkan dulu, betul. Jadi nanti bayi itu akan di guidance oleh bau air ketuban di tangannya. Jadi nanti bau di sekitar payudara ibu juga itu baunya sama seperti air ketuban. Jadi bayi itu paham, okay, saya akan naik sedikit, kemudian dia akan mencari puting susunya. Tetapi jangan mengira kalau proses ini akan cepat berlangsung. Biasanya 20 menit pertama bayi itu akan adaptasi. Dia akan merasa tenang dulu, kemudian dia akan membuka matanya seperti melihat sekeliling. Kemudian di menit ke-30 atau 40 sampai 50 baru berhasil menyusui.
0: Jadi sabar memang, dulu ya.
1: Sabar dulu, betul. Makanya
0: semua dibilang proses ya.
1: Betul sekali.
0: Mie instannya butuh 3 menit.
1: Betul, perlu direbus air dulu, betul. Jadi makanya disebutnya 1 jam.
0: Oke, siap. Ya, catatannya adalah 1 jam pertama. Sejuta manfaat. Nah, tadi kan Bidan Lala sudah menjelaskan juga bahwa ternyata IMD dulu baru ASI eksklusif. Nah, sebenarnya perbedaan IMD sama ASI eksklusif nih apa nih?
1: Oke, jadi IMD itu adalah inisiasi menyusu dini. Bayinya itu kita inisiasi supaya menyusu secara dini atau semakin cepat semakin bagus. Kalau ASI eksklusif itu adalah pemberian hanya ASI saja selama 6 bulan. Seperti itu. Jadi perbedaannya adalah kalau IMD dia kita berikan dia proses gitu supaya bisa menyusup secepat mungkin gitu ya. Secepat mungkin untuk mendapatkan putingnya gitu, kemampuan untuk menghisapnya. Kalau ASI eksklusif itu pemberian ASI saja tanpa makanan lain termasuk air putih selama 6 bulan. Gitu. Jadi IMD ini bisa menginisiasi atau mensukseskan seperti itu pemberian ASI eksklusif seperti itu. Karena kan biasanya problem ibu-ibu setelah melahirkan ASI saya belum keluar Bu, betul. Jadi ASI-nya itu sebenarnya menyesuaikan dengan lambung bayi. Lambung bayi baru lahir itu hanya sebesar kelereng. Jadi ASI yang 1 tetes atau 2 tetes cukup untuk bayi. Kadang-kadang ekspektasi dari bukan hanya ibunya saja tetapi keluarganya ini air susunya masih sedikit. Maunya langsung satu botol seperti itu ya, langsung 60 mili. Itu tidak mungkin karena akan menyesuaikan dengan lambung bayi. Seberapa dia butuh, segitulah yang diproduksi. Memang luar biasa Tuhan itu.
0: Tuhan,
1: Tuhan itu luar biasa.
0: Enggak ada deponya, pabriknya itu
1: sudah disesuaikan
0: oleh Tuhan, tapi ya bukannya siapa-siapa ya.
1: Betul,
0: luar biasa. Ini ada yang bertanya, mohon izin Bidan Lala, ya. Nama panjangnya bidannya adalah Bidan Ni Putu Citra Laksmi STR Kep M Kep ya. Pertanyaannya, saya Nini kembar, calon dari cucu kembar saya. Nah, ini kalau misalnya putri saya melahirkan jadi kembar dan ternyata haruskan sesar, bisakah IMD itu dilakukan? Apakah IMD itu bisa dilakukan oleh ibu yang lahir secara sesar? Nah, itu seperti itu mungkin ya. Silahkan.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Kalau misalnya IMD, apakah hanya untuk persalinan normal? Ternyata tidak. Persalinan sesar pun bisa dilakukan IMD. Tetapi memang harus ada konseling atau kita kerjasama gitu ya sama dokter spesialisnya. Kalau memang kita menginginkan IMD, dengan catatan bahwa bayi tersebut nanti ketika lahir tidak ada masalah. Jadi kemampuan dia bernapas sudah bagus gitu ya. Jadi segera menangis tidak ada masalah, bisa kita letakkan di dada ibu. Nah, untuk bayi kembar, nah kan itu ya. Jadi siapakah yang akan siapakah yang akan deluan kita letakkan di dada? Kan sebenarnya
0: soalnya itu entah dua, entah tiga, entah empat lagi lima gitu ya.
1: Nah, itu nanti tergantung kondisi bayi. Siapapun bayi yang
0: kelihatan duluan lebih sehat.
1: Iya, betul. Siapapun bayi yang memang bisa untuk diletakkan duluan IMD, itulah yang akan kita IMD-kan seperti itu. Namun untuk bayi-bayi yang memang perlu penanganan lebih lanjut, maka keselamatan dan kesejahteraan bayi itu itulah yang akan diprioritaskan, seperti itu. Jadi siapapun bayi yang siap itu yang akan diletakkan. Boleh sebenarnya nanti kita boleh minta, bisa request sama dokter spesialisnya, dok, saya mau nanti ketika saya lahir bayi saya itu skin to skin kontak atau dilakukan IMD, bisa kita request. Tapi tentu saja dengan catatan bayi tersebut memang siap dan mampu untuk kita IMD-kan, tidak ada komplikasi, seperti itu.
0: Oke, jadi intinya adalah make sure dari dokter SPOG-nya dan juga dokter anaknya, ya,
1: betul,
0: gitu ya,
1: spesial anaknya.
0: Jadi, oh ya silakan kalau pengen seperti itu. Pokoknya tidak ada masalah lah, gas gitu,
1: gas,
0: ya.
1: Gas, betul.
0: Oke, okay. Nah ini kan tadi juga Bidan Alah menyampaikan bahwa ini juga kita nggak perlu, kita harus dapatkan dukungan nggak cuma dari penolong kesehatannya yaitu dari dokter atau bidannya, ya kan, dari dokter kandungan atau bidannya, tapi juga keluarga. Nih menurut Bidan Lala, dukungan pasangan, keluarga gitu, mertua, orang tua bahkan gitu, seperti apa?
1: Dukungan keluarga itu sangat penting, karena memang ketika kita nanti melahirkannya sebagai perempuan, itu kita akan berada di ambang sadar dan tidak sadar, kan?
0: Hidup dan mati,
1: iya,
0: katanya,
1: betul,
0: gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, hidup dan mati. Jadi dukungan itulah yang penting. Kalau misalnya di sekitar kita mengingatkan kayak, ayo kita bisa kok IMD kan misalnya, sabar. Sebenarnya yang utama adalah sabar. Karena beberapa keluarga itu kadang-kadang maunya, aduh gak usah dah, biar cepat aja dibersihin. Nah itu sebenarnya yang salah. Biar cepat bayinya dibersihin, biar cepat bayinya dibungkus gitu. Padahal sebenarnya justru bungkus itu kan untuk menghangatkan. Justru ketika dia diletakkan di dada ibu, itu akan menjadi inkubator alami.
0: Jadi suhunya hangat, ya.
1: Iya betul, jadi sudah hangat di dalam, di atas.
0: Iya, bayinya butuh kehangatan.
1: Betul, iya kan? Bayinya butuh kehangatan. Jadi yang sebenarnya memang pasangan atau siapapun nanti yang ibu pilih untuk menemani melahirkan, karena beberapa ada yang saya maunya ditemani oleh ipar saya misalnya, atau saya maunya ditemani oleh ibu kandung gitu, karena suami saya kayaknya dia nggak bisa dilihat darah, ya, betul, takut, iya, gitu. Jadi saya juga takutnya perhatian saya malah ke pasangan, ke suami, seperti itu. Jadi nanti memang itulah kita harus memberikan konseling, edukasi itu bukan hanya kepada ibunya, tetapi juga kepada keluarganya, dan siapa yang akan direncanakan menemani ibu melahirkan. Itu penting sekali, karena itulah yang justru nanti akan mendukung atau men-encourage ibunya untuk keberhasilan menyusui itu sendiri, seperti itu.
0: Wow, so simple, tapi kadang-kadang susah, ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi mudah-mudahan untuk Anda para wanita atau ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu yang sedang mengandung, dilancarkan segala ininya, ya, apa namanya, kandungannya, kesehatannya, semuanya lancar sampai nanti melahirkan, ya. Oke, kita break dulu, Bidan Lala.
1: Siap.
0: Setelah ini kami akan segera kembali, tetap di Pro 1 RRI Singaraja.
3: 97,9 FM,
11: 101,2 FM
12: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
12: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya?
2: Alhamdulillah, Bu Andi. Sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
1: Bener juga ya. Ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
2: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
1: Jadi, kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
2: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
3: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama Bidani Putu Citra Laksmi STR Kep M Kep atau Bidan Lala. Ingat sama temannya Pu, maaf ya.
6: Bidan Lala.
5: Oke, Bidan Lala, ini kan ada yang nanya nih, Bidan Lala tugasnya mandiri atau di rumah sakit mana? Ya deh. Oke, dijawab mungkin Bidan Lala.
6: Oke, halo. Jadi saya itu saat ini berstatus PNS dosen kebidanan kebetulan di Universitas Pendidikan Ganesha. Itu di weekday, tapi kemudian weekend saya bidan di tempat praktek mandiri bidan. Jadi pulang ke negara, saya berstatus jadi bidan. Seperti itu, jadi memang Senin sampai Jumat gitu ya. Jadi saya profesinya dosen kebidanan Sabtu
5: jauh
6: minggu.
5: Ya, Gian. Dimana, Gi?
6: Di negara.
5: Negara,
6: betul.
5: Oh, oke. Siap, selamat bertugas nanti abis ini ya, Bidan.
6: Terima kasih, Mbak.
5: Oke, kembali lagi ke topik kita, yaitu satu jam pertama sejuta manfaat. Yuk kenalan sama IMD. Nah, sekali lagi buat yang baru, ini bicara soal apa IMD? Mungkin simple dulu dikasih tahu yang baru dengar ini katanya.
6: Oh iya, halo.
5: Simple aja.
6: Jadi IMD itu adalah singkat. Inisiasi menyusu dini. Proses kita mempertemukan ibu dan bayi itu, jadi membiarkan bayi untuk mencari puting susu di satu jam pertama setelah melahirkan atau setelah kelahirannya, seperti itu.
5: Ini ada yang bertanya juga nih, masih banyak mitos seputar pemberian ASI pertama. Dokter, oh bukan dokter ini,
6: saya
5: ini
6: bidan
5: ya. Ini mitos apa fakta sih kalau menyusui, mohon maaf, payudara jadi kendur?
6: Oke, jadi betul, banyak sekali mitos yang banyak beredar di masyarakat terkait dengan ASI pertama yang keluar. Itu namanya kolostrum ya, ibu-ibu. Jadi kolostrum itu memang warnanya adalah kuning pekat. Nah, itulah sebenarnya yang sering dikaitkan dengan tidak bagusnya gitu ya, karena warnanya memang
5: pukat
6: ngejreng.
5: Gitu ya?
6: Iya, betul. Jadi ngejreng. Justru itulah yang paling bagus untuk bayi, karena memang volumenya atau jumlahnya itu sedikit. Di awal-awal kelahiran, kolostrumlah yang keluar itu banyak sekali mengandung antibiotik, kemudian banyak mengandung antibody gitu ya untuk bayinya. Kemudian juga manfaatnya banyak. Nah, itulah yang sebenarnya harus diberikan pada bayi. Jadi jangan dibuang, jadi jangan disia-siakan yang volumenya sedikit itu. Sudah sedikit, kita buang lagi, itu mubazir ya. Jadi harus langsung diberikan kepada bayi. Kemudian mitos menyusui payudara kendor. Nah, sebenarnya ibu-ibu yang khawatir untuk menyusui nanti takut payudaranya kendor, sebenarnya ketika kita hamil itu kan terjadi penumpukan lemak ya, karena kan kebutuhan nutrisi kita kan double dibanding sebelum hamil. Kemudian ada beberapa penumpukan lemak itu di payudara. Nah, ketika kita lah melahirkan, kita menyusui, nanti dia lemaknya akan berkurang dan kulitnya itu akan mengendur, itu sebenarnya. Jadi bukan karena menyusuinya, tapi proses lemaknya yang
5: menyusut
6: gitu. Nah, nanti itu sebenarnya bisa untuk dikencangkan lagi dengan olahraga itu, kemudian ataupun operasi sebenarnya. Tapi kan kalau operasi
5: atau mungkin perawatan ya.
6: Iya, betul. Jadi jangan takut menyusui, takut payudaranya kendur. Toh pun kalau tidak menyusui, tidak ada jaminan tidak kendur, ibu-ibu. Jadi lebih baik lah disusui saja bayinya mendapatkan haknya ya. Jangan lupa air susu itu adalah hak bayi, jadi kita wajib memberikan kepada bayi sesuai dengan haknya. Susui saja, jangan takut, seperti itu.
5: Oke. Jadi kalau ini mungkin sedikit keluar daripada IMD, tapi benar nggak sih bidan, kalau misalnya kolostrum itu adalah sering disebut dengan imunisasi pertama untuk bayi?
6: Yes, betul sekali. Jadi karena antibodinya banyak di situ, jadi membantu untuk menjaga sistem imun dari si bayi itu sendiri. Hmm. Betul, itu adalah imunisasi pertama. Kalau kita memikirkan imunisasi adalah sesuatu yang disuntikkan atau dimasukkan ke dalam tubuh bayi. Hmm. Nah, kalau kolostrum itu tidak disuntikan ya, jadi disusui langsung. Jadi lebih bagus dia. Maksudnya lebih bagus itu dalam artian tidak melukai bayi. Betul, jadi imunisasi pertama itu adalah kolostrum. Karena memang di dalam kolostrum itu mengandung banyak antibodi yang bagus untuk sistem kekebalan tubuh bayi itu sendiri. Seperti itu. Jadi nanti juga, kalau misalnya ada yang sudah pernah melahirkan, ketika bayi itu baru-baru lahir gitu ya, jadi ada pupnya atau BAB-nya dia kan warna hitam tuh, itu disebut tuh mekonium, betul. Jadi ketika disusui lebih cepat, itu akan mendorong, membantu mendorong mekonium itu cepat keluar, seperti itu. Jadi nanti akan digantikan dengan feses yang berwarna kuning sesuai dengan apa yang masuk ASI-nya, seperti itu.
5: Oke, okay. Nah, Bu Bidan Lala nih, kita Mbak Bidan ya ternyata Mbak. Oke, okay, jadi gini, kan tadi juga disebutkan bahwa tidak semua bayi bisa beruntung melaksanakan IMD atau melakukan IMD karena kondisi kesehatan misalnya. Betul. Tapi kalau misalnya berarti IMD itu hanya diharuskan dilakukan ketika baru lahir, dan kalau misalnya nih harus di inkubator dulu, nanti IMD-nya lanjut belakangan, itu emang udah basi hitungannya ya.
6: Sebenarnya kalau inisiasi menyusui dini itu kan 1 jam pertama setelah melahirkan. Tetapi kalau setelah 1 jam dipersilahkan, jadi skin to skin kontak namanya.
5: Tetap namanya skin to skin kontak.
6: Betul. Tapi memang IMD itu kan 1 jam setelah melahirkan kita sebut inisiasi menyusu secepat mungkin. Tetapi setelah itu boleh dilakukan skin to skin kalau misalnya bayinya perlu perawatan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung, oh gak usah dilakukan, sudah lewat 1 jam nih, sudah lewat batasnya. Tidak. Jadi boleh tetap dilakukan. Bahkan bayi-bayi prematur itu setelah diberikan tata laksana, itu kan dianjurkan untuk skin to skin. Entah bukan hanya ibunya, kalau misalnya ibunya belum bisa, bapaknya bisa. Seperti itu.
5: Okay. Tapi kalau misalnya pengalaman Bidan Lala nih, ada nggak tantangan atau nggak apa yang dihadapi ketika yang bisa diceritakan kepada kami-kami, terutama untuk para ibu-ibu hamil muda, mungkin nanti kan ada proses lah untuk menuju hari melahirkan, jadi tahu nih ada bayangan seperti apa.
6: Jadi kalau misalnya tantangan sebenarnya tidak ada yang terlalu berarti gitu ya, tetapi mungkin untuk ibu-ibu yang baru pertama lahir gitu ya, jadi dia takut ketika bayinya ditaruh di dadanya, jadi dia takut jatuh, bu ini nggak apa-apa gitu. Nah kalau di tempat praktik mama saya ya, kebetulan mama saya bidan ya ibu-ibu ya, jadi saya mengikuti jejak beliau gitu. Jadi saya sering berpraktik ketika juga baru lulus di tahun 2020 itu sudah mulai berpraktik bersama. Jadi memang mama saya itu adalah bidan yang sangat apa ya, care gitu ya sama bayi. Jadi memang seluruh bayi itu kalau tidak ada masalah langsung di IMD kan. Nah kadang-kadang ibu-ibu yang baru melahirkan itu dia takut, ini gak apa-apa taruh di dada saya, dia takut jatuh, dia takut dia tidak mampu
5: ngegelinding
6: gitu. Betul. Ini kan nanti licin bidan gitu. Jadi oh gak apa-apa, aman, karena kan ibu akan membersamai dengan suami atau apa, nanti suaminya itu kita minta tolong dibantu lihatkan gitu. Jadi ibu fokus ke bayinya, gak apa-apa dilihat bayinya gitu. Jadi rasakanlah sensasi atau awal-awal pertama kehidupan bayi di luar tubuh ibu bersama dengan ibu-ibu ketemu yang setelah melakukan penantian gitu ya selama 9 sampai 9 bulan gitu. Jadi momen-momen itulah yang penting, enggak usah takut, kami pun ada di sekitar ibu gitu. Jadi kami tidak jauh-jauh. Biasanya itu sih tantangannya. Jadi ibu-ibunya masih merasa enggak pede gitu ya. Benar enggak ya saya bisa gitu, atau bayi saya aman enggak ya ketika diletakkan di dada saya, seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi dengan pengertian
5: sebenarnya tidak ada.
6: Tapi dengan pengertian bisa, kemudian mereka juga memeluk bayinya kan tangan bebas gitu ya. Jadi walaupun dengan infus juga misalnya tetap bisa memeluk bayinya itu sendiri. Jadi mereka tidak akan jatuh karena aman, memeluk bayinya aman. Itu sih kalau biasanya pengalamannya.
5: Ini kan kalau boleh dikatakan IMD ini krusial nggak sih?
6: Krusial, sangat krusial, betul.
5: Jadi seperti apa nih krusialnya?
6: Jadi IMD itu krusialnya untuk mensukseskan ASI eksklusif sebenarnya. Jadi memang dia mempercepat proses merangsang hormon prolaktin, proses menyusuinya, sehingga nanti air susunya pun akan cepat keluar. Kalau air susunya cepat keluar, bayinya juga refleks menghisapnya bagus, menelannya bagus, maka nanti bayinya akan otomatis terus ingin menyusui gitu ya. Jadi namanya ada ASI on demand, jadi pemberian ASI ketika bayi menginginkan. Kalau misalnya itu sudah dilakukan, pemberian susu formula pun akan menurun. Jadi bayinya tetap, bayinya disebut ASI eksklusif nanti sampai 6 bulan, seperti itu sih. Jadi keberhasilan ASI eksklusif itu ditentukan oleh IMD atau inisiasi menyusui dini 1 jam pertama setelah melahirkan, seperti itu.
5: Seperti itu pendengar. Baik, kita break dulu ya. Jadi nanti ada segmen terakhir untuk Anda. Jadi boleh kalau masih ada yang ingin bertanya, nanti saya sampaikan, sekaligus kita dengarkan closing statement dari Bidan Lala. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 Radio Singaraja, waktu juga nih yang tidak terasa ya, sudah 40 menit dan kita masih ada waktu sebenarnya 5 menit, cuman mungkin ada tambahan dari Bidan Lala atau mungkin langsung closing statement, boleh banget.
1: Oke, mungkin sedikit pesan mungkin
0: boleh,
1: ya,
0: boleh,
1: buat ibu-ibu yang saat ini sedang menanti buah hatinya, jangan terlalu berpikir terlalu berat ya ibu-ibu. Tenang saja, bidannya ibu-ibu dan juga pasangan ibu-ibu akan senantiasa membersama ibu-ibu. Jadi jangan ragu untuk meminta bantuan, jangan semua dipikirkan sendiri, ceritalah dan juga ya itu, jangan ragu meminta bantuan ya, karena di sini saya juga selaku sebagai bidan senang sekali kalau misalnya saya dimintai bantuan oleh pasien-pasien saya. Begitu juga dengan bidan-bidan para ibu-ibu, seperti itu. Itu sih mungkin ya, pesannya.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak untuk Bidan nih Putu Cita Laksmi STR Cup M Cup yang hari ini balik.
1: Iya betul. Pasien saya sudah menunggu.
0: Oke, baik.
1: Tadi sore.
0: Oke, selamat sampai tujuan, sehat selalu, sukses selalu juga. Salam buat ibu.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Iya, sama-sama.
1: Senang juga sekali membersamai Pro 1 RRI Singaraja.
0: Sampai jumpa di lain kesempatan pastinya.
1: Iya, betul. Ya. Di lain kesempatan lagi.
0: Iya, baik. Terima kasih pendengar yang sudah aktif bergabung dan juga mendengarkan kami. Dan tidak lupa kami akan ajak Anda umat Hindu Sederma untuk sama-sama mengaturkan puji Trisanja. Mbak Lala pamit.
1: Iya, betul. Saya pamit. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Kita ketemu di lain kesempatan.
0: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wasit asal Slovenia, Slakovin Sik, resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia, Tim Merlier, finish terdepan di

Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami

dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De La Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Beralih ke ring tinju, mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va déposer,
2: j'espère. Félicien avec une chute pour l'instant, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Mustiansyah berikut ini.

0: 10-kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really let the opponents.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
0: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
3: I just wanna say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
3: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niar Abdul Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United.

0: Terus
1: physical melakukan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.

0: No, I think it's been,
1: saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa...
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan... Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabor. Cabornya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat M. Nur Haidin menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Buana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Siar aja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi kita akan menuju Masjid Agung Jami Singaraja untuk mengikuti sholat Jumat bersama Khotib Ustadz Dr. Abdullah Hehamahua SHMM, Imam Ali Rahman dan Muazin Pati Siwa Salamun SH.
1: Sebelum pelaksanaan sholat ibadah,
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saldo per 1 Juli 2026 dengan jumlah 86.950.164 rupiah. Selanjutnya, penerimaan kotak amal Jumat di bulan Juli tahun 2026, kotak amal Jumat pertama dengan jumlah 5.245.000 rupiah. Kotak amal Jumat kedua dengan jumlah 3.040.000 rupiah. Selanjutnya, kami mengajak kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin berbagi sedekah Jumat berkah, kami persilakan. Selanjutnya, yang bertindak sebagai khatib pada Jumat hari ini 3 Safar 1448 Hijriah, 17 Juli 2026, Ustadz Dr. Abdullah Hehamahua SHMM, mantan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, dan Imam Al-Ustadz Ali Rahman dan Bilal, Saudara Pati Siwa Salamun SH. Selanjutnya kami mohon kepada para jamaah yang masih ada di belakang untuk segera merapat ke ruang utama, dan bagi jamaah yang membawa anak, kami mohon untuk segera diampingi demi menjaga ketertiban dan kekhusyuan sholat Jumat, dan bagi yang membawa HP dimohon untuk di silent. Sekretaris Abdurrahman Ziyad, Bendahara Kedi Suargo, mengetahui Ketua Bidang Kemakmuran Masjid Abdul Haris Ziyad, Singaraja, 17 Juli 2026. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala atensinya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى ابن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. جماعة صلاة الجمعة yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama adalah rasa syukur puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat taufik dan hidayahnya kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat menghadiri masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban ain secara jama'i, salat Jumat. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Dalam waktu yang singkat, khotib menyampaikan tema kewajiban dakwah bagi setiap muslim. Surat Al-Imran ayat 104 yang khotib bacakan tadi memberitahu ada tiga golongan dari umat Islam. Golongan pertama adalah mereka yang menyuruh kepada suatu kebajikan. Yang kedua, golongan yang menyuruh melakukan yang ma'ruf. Dan yang ketiga, golongan yang mencegah kemungkaran. Golongan pertama menyuruh kepada kebajikan adalah orang yang tidak punya struktural dengan sasaran dakwah. Ustaz, ustazah, wartawan, penulis tidak punya hubungan struktural, tidak punya hubungan instruktif. Mereka hanya menjalankan tugas menyampaikan dakwah, menyampaikan seruan, menyampaikan appeal, menyampaikan imbauan. Dilaksanakan alhamdulillah, tidak dilaksanakan mereka telah melaksanakan satu kewajiban sebagai seorang muslim. Hanya saja dalam melaksanakan tugas kelompok pertama himbauan itu, maka perlulah mencontoh seorang petani. Agar petani itu berhasil, maka yang pertama dilakukan adalah pilih bibit yang unggul. Setelah bibit unggul, dia cari tanah yang subur. Setelah punya tanah yang subur, dia tanam. Kemudian dia siram kalau bukan musim hujan, diberi pupuk, kemudian disiangi rumput-rumput yang tumbuh sesudahnya, maka dia akan memperoleh hasil yang optimal. Itu adalah golongan pertama, tidak ada hubungan instruktif. Golongan kedua menyuruh yang ma'ruf. Ini ada hubungan struktural, ada hubungan instruktif. Suami kepada istri itu hubungan instruktif. Suami bisa perintahkan istrinya untuk melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya. Jika istri tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasul yang disampaikan oleh suami, maka kemudian setelah diberikan nasihat tidak juga, kemudian pisah tempat tidur tidak bisa juga, maka kemudian talak satu. Itu adalah hubungan instruktif struktural antara suami terhadap istri. Ayah dan ibu punya hubungan instruktif terhadap anak, maka ayah dan ibu bisa perintahkan anaknya untuk rajin belajar, ngaji, laksanakan sholat dan seterusnya. Jika tidak, maka kemudian ayah dan ibu bisa memberikan sanksi. kalau dia rajin belajar, rajin sholat, maka ada penghargaan dari ayah dan ibu. Tapi kalau tidak diikuti, maka ada sanksinya. Sanksi misalnya uang jajan 10 ribu dipotong 5 ribu, TV ditonton berapa jam diberikan sanksi, tidak boleh tonton TV sampai jam berapa, tidak boleh bermain luar batas jam tetapkan, itu sanksi. Gubernur kepada bawahannya, wali kota kepada bawahannya, camat kepada bawahannya, kepala desa kepada bawahannya, presiden kepada bawahannya, punya hubungan struktural, hubungan instruktif, yang kalau berprestasi diberikan hadiah, penghargaan. Tapi kalau tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan job description, tugas masing-masing dari kepala desa sampai menteri, maka presiden bisa memberikan sanksi. Karena itu di dalam ilmu manajemen disebut dengan reward and punishment. Reward adalah penghargaan kepada seseorang yang berprestasi. Karena itu maka Abu Bakar dikelar sebagai As-Siddiq. Itu adalah reward, penghargaan Rasulullah kepada Abu Bakar. Disebut As-Siddiq karena tidak pernah ada perintah, tidak pernah ada sunnah Nabi yang ditolak oleh Abu Bakar. Bahkan dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, ketika hampir semua sahabat menolak perjanjian Hudaibiyah yang disepakati antara Rasulullah dengan utusan Quraisy kafir, kata Abu Bakar, lebih daripada itu pun aku akan terima. Karena itu diberikan penghargaan sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang selalu membenarkan perbuatan dan ucapan Rasulullah. Itu adalah reward. Begitu juga punishment. Ketika ada beberapa sahabat yang tidak ikut perang, baik Badar maupun Uhud, maka ada punishment. Punishment itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka harus dikucilkan selama beberapa bulan sampai mereka kemudian bertobat, baru kemudian tobat mereka diterima Allah. Itu adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, mencegah kemungkaran. Dalam konteks ini maka hadis yang populer yang biasa kita dengar yang mafhumnya, jika kamu memperhatikan suatu kebatilan, cegah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, dengan lidahmu. Dan jika tidak bisa, dengan hatimu. Dengan tangan berarti orang yang punya kekuasaan. Dia presiden, dia menteri, dia gubernur, dia wali kota, dia camat, sampai apa. Melihat ada suatu kebatilan, dicegah. Ketika Anies Baswedan menjadi gubernur DKI, dengan tanda tangannya dia membatalkan reklamasi Tanjung Priok. Itu kekuasaan digunakan untuk mencegah kemungkaran seperti itu. Kalau tidak bisa mempunyai kekuasaan, maka kemudian dengan lidah, yaitu dalam bentuk dakwah, dalam tulisan, dalam artikel dan seterusnya. Jika tidak, maka dengan hati. Tapi kata Rasulullah, itulah selemah-lemahnya iman, yaitu menolak dalam hati, tapi harus dilakukan beberapa langkah yang menunjukkan bahwa Anda tidak setuju. Yaitu ketika Anda hadir dalam suatu pertemuan, satu musyawarah, satu kegiatan, terjadi pelanggaran Al-Quran Sunnah, Anda langsung segera tinggalkan pertemuan itu, tinggalkan kegiatan itu. Anda di satu organisasi, di satu partai, Anda temukan ada kebatilan, segera keluar dari organisasi, segera keluar dari partai. Bahkan dalam dialog antara malaikat penjaga neraka dengan penghuni neraka, malaikat bertanya, apakah kamu tidak didatangi oleh Nabi atau Rasul? Mereka menjawab, kami datangi. Terus kenapa kamu tidak laksanakan perintah Allah Rasul? Pemerintah kami zalim. Katakanlah seperti di Cina, katakanlah seperti di India, atau di Rusia yang masyarakatnya mayoritas bukan Muslim, maka kemudian tidak bisa orang Islam itu melaksanakan ajaran Allah. Kata malaikat kepada penghuni neraka itu, bukankah bumi Allah itu luas? Artinya bahwa harus tinggalkan organisasi itu, partai itu, bahkan negeri itu ditinggalkan untuk mencari tempat bisa melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, maka kemudian baik golongan pertama yang mengepil, golongan kedua yang memerintah, dan yang golongan ketiga mencegah kemungkaran dengan tangannya, kekuasaan, dengan lidah, dengan dakwah, dan dengan hatinya. Mudah-mudahan ia bermanfaat bagi jemaah, khususnya bagi khutib sendiri. Barakallahu fi amalina wa amalina wa innahul azizul hakim.
1: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.

0: Gemeinde.
1: Alhamdulillah beralamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du wa ibadallah ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah SWT, sebagai langkah operasional dari khutbah pertama, maka yang pertama ada dimulai dari diri sendiri, ibda' bilapsik, kata Rasulullah. Kemudian pada keluarga, ya yuhallajina amanu ku ampusakum wahatun nora ala ayah. Hai orang-orang yang beriman, ini perintah kepada suami sebagai rumah tangga, lindungi dirimu dan keluarganya dari serang api neraka yang terbuat dari manusia dan batu, yang para malaikatnya itu kekar, galak dan bengis. Maka sebagai suami harus menjadi pemimpin kepada keluarganya, dan tidak bisa istri dan anak itu ikut kalau suami tidak menjadi teladan. Kalau perintahkan anak itu harus sholat, maka bapak harus sholat. Kalau perintahkan anak itu ngaji, maka kemudian bapak harus ngaji. Kalau perintahkan rajin belajar, bapak juga rajin belajar. Nah, satu-satunya buku pelajaran yang termahal di dunia adalah Al-Quran. Untuk itu, mulailah dari sekarang, di kantor, di pasar, di mana saja, di rumah, habis sholat 5 waktu, buka Al-Quran, 1 ain, 1 halaman atau 2 halaman. Ada terjemahan, baca terjemahan, ada tafsir, baca tafsir, menghayatinya, kemudian melaksanakannya. Maka itulah keluarga sakinah. Keluarga sakinah melahirkan RT sakinah, RT sakinah melahirkan RW sakinah, RW sakinah desa sakinah, desa sakinah melahirkan kecamatan sakinah, melahirkan kabupaten sakinah, provinsi sakinah, negara sakinah. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Marilah kita tengadakan hati kita bermohon kepada Allah, semoga semua ibadah kita, ubudiyah maupun muamalah, individual maupun kolegial, diterima dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka samiyun karimun jidda'uwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tujih kulubana bada ij hadaitan wa habla minan ku rahma innaka antal wahhab. Rabbana afrig anna sabran sabis akdamana wansurna alaikum ilkafirin. Rabbana la tuahidna inna sina wa akhto'na. Rabbana wa la tahmil alana isran kama hamaltu ala min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqatala nabi wafu'anna wakfilana warhamna anta maulana pansurna alal kumil kafirin, pansurna alal kumil kafirin, pansurna alal kumil kafirin. Rabbana takbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana takabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Ibadallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa tibku bahana wa tusawwal mukarbak ya ilmu lakum tajakarun wa lajukru li akbar aqimus salat.

سمع الله لمن حمده الله الله الله

0: Berita, Pemkab Buleleng terus mempercepat pendataan digitalisasi bantuan sosial melalui program Perlinsos. Hingga pertengahan Juli 2026 tercatat progres baru mencapai 24,61% dari total sasaran. Sementara itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPD BLI masih menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran isi siaran di televisi dan radio, sekaligus mengingatkan pelaku industri musik agar menghadirkan lagu pop Bali yang edukatif dan bebas dari muatan pornografi maupun konten negatif. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Jumat 17 Juli 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya bersama saya, Irnawati Giri. Pemkab Buleleng terus mempercepat pendataan digitalisasi bantuan sosial melalui program Perlinsos hingga pertengahan Juli 2026 tercatat progres baru mencapai 24,61% dari total sasaran.
1: Untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan.
2: Progres digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Buleleng hingga pertengahan Juli 2026 baru mencapai 24,61% dari total sasaran. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun terus mempercepat pendataan agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran. Program tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan perlindungan sosial agar bantuan pemerintah dapat disalurkan berdasarkan data yang akurat, muktahir, dan sesuai kondisi real di lapangan. Hingga 16 Juli 2026, capaian digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Buleleng tercatat sebanyak 66.288 kepala keluarga atau 24,61% dari total sasaran, yakni 269.223 kepala keluarga. Pemerintah daerah optimis angka tersebut akan terus meningkat melalui percepatan pendataan yang dilakukan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng Iputu Kareman Putra mengatakan digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh program perlindungan sosial tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan memperbarui data melalui portal Perlinsos sehingga kondisi sosial ekonomi yang tercatat selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya.
1: Yang pada intinya adalah mengajak masyarakat untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan sehingga program bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria.
2: Sementara Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menilai keberhasilan digitalisasi bantuan sosial sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun. Karena itu seluruh pihak yang terlibat diminta tetap teliti dan bertanggung jawab agar hasil pendataan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
3: Saya selaku di Kabupaten Buleleng berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng, ayo kita sambut ini, ayo daftarkan diri tanpa menunggu lagi agen-agen di desa dan masyarakat secara serentak betapa pentingnya Perlinsos ini agar tahu posisi dan layak dan tidak layak masyarakat dapat bantuan karena kepemilikan kita.
2: Melalui percepatan digitalisasi tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan seluruh data perlindungan sosial dapat segera diperbaharui. Dengan data yang semakin akurat, penyaluran berbagai program bantuan sosial diharapkan berlangsung lebih cepat, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: BNNK Buleleng bersama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng menyiapkan pembentukan Saka Bersinar Bersih Narkoba sebagai wadah pembinaan generasi muda untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui kegiatan kepramukaan di Kabupaten Buleleng.
4: BNNK Buleleng bersama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng menyiapkan pembentukan Saka Bersinar atau Bersih Narkoba sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Rencana tersebut dibahas dalam audiensi di kantor Bupati Buleleng. Saka Bersinar dirancang menjadi wadah pembinaan anggota pramuka untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Program ini diharapkan membentuk generasi muda yang disiplin, berintegritas, dan peduli terhadap bahaya narkoba. Kepala BNN Kabuleleng Komang Yuda Murdianto menilai gerakan Pramuka memiliki jaringan pembinaan yang kuat sehingga mampu menjadi mitra strategis dalam memperluas edukasi bahaya narkoba. Keterlibatan anggota Pramuka juga diharapkan melahirkan pelopor hidup sehat dan bebas narkoba di lingkungan masing-masing. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng Gede Suyase menyambut baik rencana tersebut karena sejalan dengan upaya membentuk generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial. Ia berharap Saka Bersinar segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh anggota Pramuka. Melalui kolaborasi ini, BNNK dan Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng menegaskan komitmennya memperkuat pelaksanaan program P4GN. Kehadiran Saka Bersinar diharapkan menjadi langkah nyata mencetak generasi muda yang produktif, berkarakter, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali masih menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran isi siaran di televisi dan radio, sekaligus mengingatkan pelaku industri musik agar menghadirkan lagu pop Bali yang edukatif dan bebas dari muatan pornografi maupun konten negatif.
5: Jadi tolong kalau bikin lirik yang memang betul-betul edukatif, jangan.
6: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali masih menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran isi siaran baik pada program televisi maupun lagu-lagu yang diputar di radio. Kondisi ini menunjukkan pengawasan publik terhadap konten penyiaran masih berjalan dan menjadi perhatian serius bagi regulator penyiaran di Bali. Ketua KPID Bali Gede Agus Astapo mengatakan setiap laporan yang diterima tidak berhenti pada proses administrasi, tetapi langsung ditindaklanjuti melalui mekanisme klarifikasi kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Hasil klarifikasi tersebut menunjukkan masih adanya lembaga penyiaran yang belum memahami secara utuh pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3 SPS. Karena itu KPID Bali terus mengedepankan pembinaan dan edukasi agar kualitas isi siaran semakin meningkat sekaligus mampu meminimalkan potensi pelanggaran di masa mendatang.
5: Laporan ada ya terkait dengan konten siaran di TV, kemudian ada konten lagu-lagu di radio, itu sudah beberapa kali kita menerima laporan dan kita tindak lanjuti. Jadi kita memang sangat mengapresiasi partisipasi dari masyarakat karena memang itu bagian dari tugas kita bersama-sama. Jadi kita tindak lanjuti, kita panggil radio atau TV yang memang melakukan diduga pelanggaran itu. Tapi kita komunikasi. Ternyata kan umumnya rata-rata mereka belum memahami. Bukan ada maksud kesengajaan. Jadi ketika kita berikan penjelasan, oh ternyata melanggar, oh ini melanggar. Dan yang paling penting konsen kita adalah ketika misalnya...
6: Selain mengawasi program televisi dan radio, KPID Bali juga memberikan perhatian terhadap perkembangan lagu-lagu pop Bali yang kini semakin banyak diproduksi dan diputar di berbagai media penyiaran. Menurut KPID, lirik lagu dan konten visual memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir serta perilaku masyarakat, sehingga harus disusun secara bertanggung jawab. Agus Astapo mengimbau para pencipta lagu, produser, dan pelaku industri musik Bali agar lebih mengedepankan nilai edukatif dalam setiap karya yang dihasilkan.
5: Khusus kepada seniman Bali, terutama lagu-lagu Bali itu. Jadi tolong kalau bikin lirik yang memang betul-betul edukatif, jangan mengarah ke pornografi, jangan mengarah ke asosiasi yang negatif, dan kalau untuk bikin video klip, visualnya juga jangan mengarah kepada hal-hal itu yang kita sering dapat laporan.
6: Pengawasan juga diarahkan pada aspek visual melalui video klip yang menyertai karya musik. KPID Bali menegaskan seluruh konten yang disiarkan baik audio maupun visual harus tetap mengacu pada norma, etika, dan nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat agar ekosistem penyiaran di Bali semakin sehat, berkualitas, serta memberikan manfaat positif bagi publik. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, perbekal Desa Goblek Buleleng Imade Separse meraih predikat mahasiswa terbaik pada program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan 2 gelar Kemendagri bersama Universitas Indonesia.
3: Kepala Desa Masuk Kampus itu diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Universitas Indonesia.
4: Perbekal Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, Imade Separse menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat sebagai salah satu mahasiswa terbaik dalam program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan Kedua. Program hasil kolaborasi Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan Universitas Indonesia atau UI tersebut menjadi ajang peningkatan kapasitas kepemimpinan Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia. Kabupaten Buleleng sendiri diwakilkan oleh Perbekal Desa Goblek dan Perbekal Desa Tembok. Program Kepala Desa Masuk Kampus merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyetarakan kompetensi serta memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala desa. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, dan APBDes berbasis data, hilirisasi desa, hingga pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes. Angkatan kedua diikuti oleh 434 kepala desa dari berbagai provinsi dan resmi ditutup pada 16 Juli 2026. Melalui pelatihan tersebut, kepala desa didorong untuk menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain meningkatkan kemampuan teknis, program ini juga diharapkan mampu melahirkan pemimpin desa yang adaptif terhadap perkembangan zaman, mampu menggali potensi lokal, serta mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi. Pembelajaran dilakukan layaknya perkuliahan di lingkungan Universitas Indonesia, sehingga peserta merasakan langsung atmosfer akademik. Perbekal Desa Goblek, Imade Separse mengatakan dirinya mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran sebagai perwakilan Kabupaten Buleleng bersama Perbekal Desa Tembok. Ia mengaku bangga karena dipercaya mengikuti program bergengsi tersebut sekaligus berhasil meraih predikat mahasiswa terbaik pada angkatan kedua.
3: Dan dalam kegiatan tersebut, saya Perbekal Desa Goblek, Imade Separse mewakili atau ditunjuk mewakili Buleleng bersama dengan Kepala Desa Tembok untuk mengikuti Kepala Desa Masuk Kampus, mengikuti pembelajaran permata kuliah di Kampus UI Depok, Jakarta. Nah, dalam kaitan kegiatan tersebut, saya bisa menerima salah satu mahasiswa terbaik dalam angkatan kedua Kepala Desa Masuk Kampus angkatan kedua.
4: Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Buleleng karena menunjukkan bahwa kepala desa di daerah mampu bersaing di tingkat nasional. Penghargaan yang diraih juga menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa dapat memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Bekal ilmu yang diperoleh selama mengikuti program diharapkan dapat diterapkan dalam pembangunan Desa Goblek. Program Kepala Desa Masuk Kampus sendiri merupakan kolaborasi Kemendagri dengan Universitas Indonesia yang dirancang untuk memperkuat kualitas kepemimpinan desa melalui pendekatan akademik. Materi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada administrasi pemerintahan, tetapi juga menekankan kemampuan membangun inovasi, penguatan ekonomi lokal, serta pengelolaan potensi desa berbasis data. Dengan demikian, Kepala Desa diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Kebakaran lahan di Banjar Petanahan Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrane nyaris merembet ke tumpukan limbah slip padi setelah diduga dipicu sisa bara api dari aktivitas mencari tawon sebelum berhasil dipadamkan petugas damkar.
5: Kebakaran lahan terjadi di Banjar Petanahan, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrane, Kamis 16 Juli 2026. Kobaran api yang diduga dipicu sisa pembakaran saat aktivitas mencari tawon nyaris merembet ke tumpukan limbah selip padi milik salah satu usaha penyosohan beras sebelum akhirnya berhasil dikendalikan petugas. Laporan kebakaran diterima dari warga pada Kamis pagi, sehingga regu satu pemadaman kebakaran Jembrane langsung diterjunkan ke lokasi. Petugas mengerahkan 4 unit mobil pemadam dengan total sekitar 13.500 liter air dan berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 1 jam sehingga tidak meluas ke area sekitar. Kebakaran menghanguskan lahan seluas kurang lebih 3 are yang dipenuhi limbah selip padi. Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, api diduga berasal dari bara yang masih menyala setelah digunakan seseorang untuk mencari tawon pada malam sebelumnya. Sementara itu, kepulan asap tebal sempat membuat warga khawatir api akan menjalar ke kebun di sekitarnya. Setelah dilakukan proses pemadaman dan pendinginan, petugas memastikan seluruh titik api telah padam dan situasi kembali aman. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material yang signifikan dalam peristiwa tersebut. Namun masyarakat diimbau lebih berhati-hati saat menggunakan api terbuka, terutama pada musim kemarau ketika kondisi lahan lebih kering dan rawan terbakar.
2: Kebun Raya Bali mengajak masyarakat memperkuat kepedulian terhadap kelestarian alam dan budaya melalui penguatan fungsi konservasi, edukasi, serta kolaborasi berbagai pihak agar pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama.
6: Upaya konservasi, edukasi, ya, cinta lingkungan tidak hanya milik BRIN.
4: Kebun Raya Bali terus memperkuat perannya sebagai pusat konservasi tumbuhan pegunungan tropis yang memadukan fungsi penelitian, edukasi, rekreasi, dan pelestarian budaya. Berlokasi di Bedugul, kawasan ini tidak hanya menjadi destinasi wisata alam, tetapi juga ruang edukasi yang mengedepankan harmoni antara manusia, alam, dan budaya. Pelaksana tugas Sekretaris Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, Joko Nugroho, menegaskan bahwa keberhasilan konservasi tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
6: Dengan Kebun Raya Bali ini, kami harapkan bahwa upaya konservasi, edukasi, ya, cinta lingkungan, tidak hanya milik BRIN, tapi juga menjadi milik masyarakat seutuhnya. Sehingga kemudian Kebun Raya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kami dan juga mitra, tapi juga para pengunjung dan tentunya masyarakat sekitarnya ikut juga menjaga kelestarian dari hutan raya ini.
4: Pihak pengelola Kebun Raya Bali menegaskan kawasan konservasi ini terus dikembangkan sebagai ruang yang memadukan pelestarian keanekaragaman hayati dengan budaya lokal. Berbagai program edukasi dan aktivitas berbasis alam dihadirkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pegunungan. Upaya tersebut diharapkan memperkuat peran Kebun Raya Bali sebagai destinasi konservasi dan wisata edukasi yang berkelanjutan. Semangat itu menjadi pesan utama dalam peringatan HUT ke-67 Kebun Raya Bali yang bertema Ajegang Buana Nguripang Budaya, menghadirkan aktivitas budaya, edukasi, kuliner, wellness, dan konservasi sebagai ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam dan menghidupkan budaya Bali. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Atlet panjat tebing asal Buleleng, Desa Maderita Kusumadewi, mulai fokus mempersiapkan diri menghadapi Asian Games Nagoya 2026. Meski memimpin peringkat dunia nomor speed putri, ia tetap membidik hasil terbaik untuk Indonesia.
8: Atlet panjat tebing dunia asal Buleleng, Desa Maderita Kusumadewi, langsung mengalihkan fokus menuju Asian Games Nagoya 2026 usai menyelesaikan rangkaian kompetisi internasional. Atlet nomor speed putri itu menargetkan penampilan terbaik demi mempersembahkan prestasi bagi Indonesia. Usai tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Kamis kemarin, Desa Rita mengaku akan memanfaatkan masa libur selama sepekan untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Setelah itu, ia kembali menjalani program latihan intensif sebagai persiapan menghadapi ASEAN Games Nagoya yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Desa mengatakan persiapan menuju ASEAN Games menjadi prioritas utamanya setelah menjalani rangkaian kompetisi internasional. Ia ingin menjaga kondisi fisik dan mental agar mampu tampil maksimal pada ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Meski saat ini menempati peringkat pertama dunia pada nomor speed putri, Nesa menegaskan persaingan masih terbuka. Pasalnya masih tersisa dua seri IFSC Climbing World Cup yang akan menentukan posisi akhir klasemen dunia.
9: Program yang diberikan juga sama teman-teman yang lolos kemarin kualifikasi sama, lebih kepercaya diri aja sih. Lebih mempertahankan medali emas yang dulu pernah diraih di Asia Games. Iya, dari dalam diri sendiri selalu menekankan mempertahankan lebih sulit, ayo kita mempertahankan itu.
8: Di sela kepulangannya ke Buleleng, Desa juga membagikan motivasi kepada generasi muda, khususnya atlet-atlet daerah, agar tidak ragu memiliki cita-cita besar. Menurutnya prestasi hanya dapat diraih melalui kerja keras, disiplin, dan tekad yang kuat.
9: Buat adik-adik, mungkin jangan lebih berani untuk bermimpi lebih tinggi. Gak apa-apa kalau memang kalian pengen punya mimpi Olimpiade, ASEAN Games gitu. Karena ya untuk sekarang, apalagi di Indonesia, saya yakin atlet udah banyak dan mereka mempunyai kapasitas yang luar biasa untuk meraih mimpi mereka ke level yang lebih tinggi.
8: Keberhasilan Desa bersaing di level dunia sekaligus menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda Buleleng untuk terus berprestasi. Ia berharap semakin banyak atlet daerah yang mampu menembus panggung internasional dan mengharumkan nama Indonesia. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi. Musprov Petahana I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna pun kembali dijagokan para voter untuk memimpin organisasi.
10: Jadi kami sampai di Desember 2026.
11: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
10: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
11: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
10: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi untuk di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
11: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Ano mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
12: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
11: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum kita tutup partai siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberane dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Wanda. Halo, selamat siang.
13: Selamat siang.
2: Silakan laporan Anda.
13: Ya, terima kasih. Halo pendengar RRI, berikut perakiraan cuaca umum wilayah Bali di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Dengan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 37 km per jam. Dan suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Dan masih perlu untuk diwaspadai juga untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian perakiraan cuaca umum dari BMKG Wilayah 3. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi, tata tantem ketara harja, berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin

0: dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Medangdutan yuk bareng Irna. Siang ini langsung saya sapa aja ya, karena kita tadi udah lumayan acaranya sudah padat. Sekarang kita bakalan menghibur pendengar. Halo, selamat siang medangdutan.
1: Medangdutan.
0: Oke, Pak Banu.
1: Betul.
0: Iya. Gimana Pak Banu?
1: Kabarnya gimana?
0: Baik Pak Banu, alhamdulillah sehat.
1: Kalau baik dan tak lagu.
0: Apa itu? Lagu. Apa Pak?
1: Kayak dunia bagai di surga.
0: Dan
1: dunia bagaikan di surga.
0: Iya, kita cek dulu ya Bapak.
1: Ya, dalamnya. Ya. Jeli, bunga-bunga, kemudian ini bu kertika-kertini bu hari-hari, dan ini jeruk puspa, ada bu Yuda, bu Manda, bu Desa, ada lagi bu Budi, bu Resmi, bu Mimi, ada lagi Wadai, ada Mr. Mahmud, Pak Dewantara, negara, ada beli midi, beli tawan, ada Pak?
0: Nggak ada Bapak, surga dunia maksudnya judulnya ya? Alangkah indahnya dunia, aduh Allahu Akbar Bapak, lagunya judulnya surga dunia.
1: Bukan itu, ada lagi.
0: Oh ada lagi, tapi kita searching surga dunia aja adanya, nggak ada yang dunia bagai di dunia, dunia bagai surga dunia, itu nggak ada.
1: Kemarin sudah saya itu, kalau gini.
0: Apa Pak?
1: Ami.
0: Apa Pak?
1: Ami belang-langkung.
0: Oh ame-ame, oke. Karena saya searching di Google pun lagu judul yang Bapak mau itu tidak ada gitu. Tapi kalau surga dunia ada gitu.
1: Iya. Ya. Itu kemarin saya Pak anu request itu.
0: Apa tuh Pak?
1: Sekarang po ame-ame ada.
0: Po ame-ame ada.
1: Iya ada itu aja. Saya lanjut. Ada Paribawa Pak Peka Ulala duduk di Lombok di Masjid Mas Rupian, Bang Beni, Bang Li, ke semuanya sudah bayar nak.
0: Iya.
1: Untuk oh di situ pun doa di Muncar sama Noel Baci sama Yum Long Pak Bang itu. Di Maju ada lagi Ning Fitri, mudah-mudahan monitor semuanya. Terima kasih Bayu.
0: Sama-sama Pak Benu, terima kasih kembali. Halo selamat siang medangdutan.
2: Halo selamat siang medangdutan.
0: Selamat siang juga Ibu Manda.
2: Iya Irna Jeje, gimana kabarmu?
0: Aduh terima kasih, baik sehat. Ibu Manda gimana, sehat juga?
2: Sehat juga ya, mau tidur-tiduran dengerin suaranya Irna dah.
0: Asik, nanti tidur beneran deh pasti.
2: Iya makan mau minta lagu ya.
0: Oke apa?
2: Prahara Cinta ya. Dari Merian Dani ya.
0: Iya.
2: Yang tadi Pak Banu. Makasih banyak kolinyanya. Ya buat semua-semuanya aja Irna ya. Soalnya waktunya kan lagi dikit ini ya sayangnya.
0: Iya.
2: Lagunya ada.
0: Ada dong. Terima kasih
2: banyak.
0: Sama-sama Mbak Ibu Manda. Pak Mahmud karena masih ada Ibu Manda gak bisa kita sapa ya Pak Mahmud. 24644 dulu. Halo selamat malam. Selamat malam, selamat siang.
3: Halo selamat siang.
0: Selamat siang medangdutan. Atau apa kabar?
3: Kabarnya apik-apik wae Mak.
0: Iya terima kasih
3: ya,
0: kita semua.
3: Membahana banget gitu.
0: Asik. Oke lagunya apa?
3: Yang tadi aja surga dunia Mak.
0: Sorga dunianya. Tadi kita cuma versi yang ini ya, yang adanya aja ya, sorga dunianya ya.
3: Ya, nah apa-apa.
0: Oke,
3: gitu.
0: Siap.
3: Nyalam sedikit.
0: Boleh.
3: Ada Pak Mahmud, kemudian Jokowi di Tokyo, Mas Kawan di Tembok, Bu Kartika, Bu Mini S, Mas Banu, Bang Cip, selamat siang. Ya untuk kesemuanya Mbak, biar nak kelamaan.
0: Iya, waktunya ya.
3: Terima kasih Mbak Irna.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. You bye. Iya. Sudah tiga penelpon, tiga lagu juga. Berarti saya langsung putarkan lagunya dulu dan nanti saya akan bacakan juga cek fakta siang ini.

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan video yang menampilkan pendaftaran lowongan kerja PT Garuda Indonesia Persero TBK 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan mengakses tautan pada profil akun TikTok, diketahui mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan nomor telegram, kemudian masukkan kata kunci lowongan kerja Garuda Indonesia ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman karir.garudaindonesia.com serta akun LinkedIn Garuda Indonesia dan rekrutmen PT Garuda Indonesia milik Garuda Indonesia. Nah, melalui alamat dan kedua akun itu diketahui bahwa saat ini Garuda Indonesia tidak sedang membuka lowongan kerja. Jadi informasi yang disebarkan itu adalah hoax. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dari Lampung. Wah, ini rame. Terima kasih banyak Abah juga nih yang sudah gabungan di sosial media kami yang lagi live ya. Langsung saya sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Medangdutan, Mbak Irna.
0: Halo juga, selamat siang Ibu Desa.
1: Ibu Ketut.
0: Ya, Ibu Ketut. Ibu ya. Ketut di
1: Tejakule.
0: Oke, apa kabar di Tejakule?
1: Kabarnya baik-baik aja.
0: Baik, oke. Ya. Sekarang mau lagu apa?
1: Lagu Pandangan Pertama ya.
0: Asik.
1: Ya, mau salam-salam ya?
0: Boleh.
1: Ya, salamnya Bu Kemangari, Ari Semeru, Ce Eliana juga, Bu Mini. Ada juga Bu Janura, Bu Resmi, Bu Desyardini, Bunda Budi, Bu Kartika juga, Bu Buhang, Bu Manda.
0: Buat semuanya.
1: Ya, buat semuanya aja dah. Buat Pak Irna, selamat tugas. Makasih.
0: Terima kasih Bu Ketut di Tejakule. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Medangdutan, Mbak Irna.
0: Hai, selamat siang juga Ibu Ari.
2: Iya. Minta lagu Mbak Irna.
0: Iya, lagu apa?
2: Goyang Dumang aja, karena Medangdutan biar goyang-goyang.

0: Oh, oh betul itu.
1: Salam tadi buat bututnya, Bu Manda, Bu Janura, Cik Eli, Bu Resmi, Bu Mini, Bunga Plastik, Pak Banu. Ya salam buat semuanya aja Mbak Irna. Buat Mbak Irna.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Goyang Dumang ya. Ditunggu lagunya. Satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagunya. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo.
0: Hantu kaget aku loh.
2: Selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang juga. Apa kabar Ibu Bunga? Iya.
2: Lagunya
0: apa?
2: Cinta pertama.
0: Tadi yeah. Tadi pandangan pertama, sekarang cinta pertama. Oke. Okay. Rana Rani ya.
2: Iya. Buat Pak Ciri, ada Mas Banu, ada Ramadan.
0: Terima kasih.
2: Alvin ya. Ada Dewan Tare, Pak Lala, Wadaeng, Bu Resmi, Bu Manda. Terus ada siapa lagi? Ya,
0: buat semuanya.
2: Eli sama Bari ya, 1, 2.
0: Iya.
2: Bu Mini buat Mbak sama Tika, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Goyang, goyang, goyang.

0: Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya.
1: Alhamdulillah Bu Andi, sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
0: Bener juga ya, ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
1: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
0: Jadi kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai gitu kan?
1: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
2: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.
3: Goyang, goyang, goyang.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, yuk lanjut lagi untuk sapa-sapa penelpon yang ingin bergabung siang ini di Medangdutan bareng Irna ya. Oke, langsung aja saya mau sapa penelpon berikutnya. Halo, terputus. Oke. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang Mbak Irna.
0: Halo, ini kemana aja dulu nih? Belum dibahas-bahas nih. Apa kabar dulu Pak?
1: Ini gak bisa balas ini.
0: Oh gitu, enggak kemana aja dulu nih? Kemana aja dulu Pak Armada?
1: Satu menit bisa gini.
0: Oh gitu, oke. Tapi sehat-sehat ya Pak ya?
1: Dibilang sama Bu Resmi.
0: Iya.
1: Dibilang Pak Armada banyak yang nanya atau penyialnya gitu.
0: Iya.
1: Ternyata kemarin ada yang ulang tahun Pak Irna.
0: Iya, siapa tuh?
1: Suaminya Mbak itu, Mbak Ari
0: Bete.
1: Tegal.
0: Iya, betul.
1: Iya,
0: nih, ada Ibu
1: Pak.
0: Pada banyak yang juga kirim salam buat Pak Armaden dari Ibu Manda tuh.
1: Iya, makasih Bu Manda. Ya, iya. Minta lagu boleh?
0: Boleh.
1: Didi Kempot ya.
0: Didi Kempot, mm-hmm.
1: Ya, Stasiun Balapan.
0: Stasiun Balapan. Oleh.
1: Ternyata Mbak Ena bagus sekali bahasa Jepangnya.
0: Ha, enggak
1: itu
0: juga.
1: Sama Priwiti Made tadi, lancar sekali. Ya salahnya boleh 5 ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya ada Pak Ketok Maliase, Bapak Ketok Samang, Pak Made Debawu, dan juga Bu Ari Banyak Tegal. Ada juga Pak Panu, Bu Manda. Oh banyak jadinya. Ya ada semuanya Kak. Kak Erna ya.
0: Iya, terima kasih Pak Armada ya.
1: Terima kasih Kak Erna.
0: Iya, terima kasih tuh Pak. Salam dari Bu Janura juga. Selamat siang Mbak Irna. Salam buat Godang Asik. Pokoknya buat Mbak Irna sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Janura. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Medangdutan.
0: Halo. Iya, apa kabar Ibu Desa?
2: Baik-baik.
0: Oke.
2: Lagunya dulu ya.
0: Boleh.
2: Gadis Manis Kalimantan.
0: Nah itu dia tuh. Kayaknya kita belum ada deh Ibu.
2: Belum ada ya.
0: Kemarin ada yang request tapi belum ada nih. Gak ada
2: cinta
0: Ibu.
2: Cinta Luar Biasa dah kalau gitu.
0: Cinta, ha, Cinta Luar Biasa. Ini lagu dangdut Bu.
2: Iya.
0: Oke. Cinta Luar Biasa. Gak ada.
2: Ya udah.
0: Belum diversikan dangdut ya, berarti
2: yang mana aja boleh ya.
0: Oh gitu, gabung ya.
2: Iya. Jadi ada Pak Armadi ya. Semoga sehat selalu. Buat Beli Widi, Pak Lana, Pak C, Pak Jero Wibawa, Pak Samong, Pak Mura, Pak Banto, Bu Resmi, Bu Ketut, Celiana, Bu Mini, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Ari, BP, Bu Jero Kuspa, pokoknya ke semuanya dah ya. Buat saudara saya lagi satu, Pak Dewa Mangku di Jaya, di Bungkulan ini, semoga sehat selalu nih. Pak C. Irna, terima kasih.
0: Iya, sama-sama Ibu Desa, terima kasih kembali. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Selamat siang Medangdutan Irna.
0: Iya, selamat siang juga. Halo.
3: Halo.
0: Siapa ini?
3: Lupa lagi.
0: Oh, ini Jero.
3: Anji.
0: Ini Jero, apa kabar?
3: Bujik-bujik, mari kita mencelat
0: Irna. Oh iya, untungnya bisa ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Minta lagi ya.
0: Lagu apa Nini Jero?
3: Ibu Mujair aja.
0: Ibu Mujair.
3: Inggih.
0: Oke. Okay.
3: Jalan-jalan ke Monge.
0: Boleh.
3: Cek Eli Kampung Baru. Tadi dengar saya Armada sudah masuk. Lega bukan Nini ini yang akan bikin apa saya masuk. Oh, Armada, Omang. Terus.
0: Iya.
3: Manda. Jero Maliarte,
0: okay.
3: Tadi Jero Nike
0: buat semuanya.
3: Kita buat semuanya ada lah.
0: Iya rata ya. Pokoknya kalau udah semuanya pada kena kok semuanya.
3: Iya kena ada semuanya.
0: Iya deh. Okay. Sukseman ini Jero.
3: Terima kasih Nina.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Halo selamat siang Medangdutan.
4: Selamat siang.
0: Iya Pak Mualim di Pamekasan.
4: Betul sekali.
0: Iya, apa kabar Pamekasan?
4: Alhamdulillah Pamekasan cerah ceria gitu.
0: Asik. Alhamdulillah ya, Pak.
4: Alhamdulillah ini bisa masuk gitu.
0: Iya, mau lagu apa, Pak Mualim?
4: Ah, kalau bisa itu indah pada waktunya.
0: Amin ya Robbal Alamin. Yuk, buat siapa? Mau kirim salam mungkin?
4: Ah, pertama ya untuk mbaknya, terima kasih gitu. Okay. Berikutnya untuk Bu Janora, Bu Kartini, Bu Kartika. Yang di Kaltara itu siapa mbak?
0: Yang di mana?
4: Bang Le gitu.
0: Bang Le, oh.
4: Bang Le gitu.
0: Okay.
4: Ya, yang di Madura lainnya itu seperti Pak Anwar, Pak Ramadan. Ya, okay. Untuk semuanya PNRI
0: iya. Gitu. Terima kasih sama-sama Pak Mualim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 3 penelpon, 4 malahan, tapi karena Ibu Manda lagunya digabung, jadi kita putarkan 3 lagu karena Ibu Manda digabung lagunya. Terima kasih banyak. Yuk, kita ke stasiun balapan.
5: Goyang, goyang, goyang.

0: kurang lebih 20 menit lagi untuk Anda yang ingin gabungan. Halo. Eh, baca chat dulu deh, ini udah numpuk banget nih. Halo, selamat siang Mbak Irna, mau request lagu Memandangmu. Salamnya buat Bu Resmi, Bu Jero Mangku, Kartika, Bu Janura, Pak Grodak, Pak Widi Tokyo, juga Pak Komang Armada. Pak Mahmud, selamat siang, goyang nasi Padang. Oke, Bu Niriani sama Pak Mahmud, terima kasih. Halo, selamat siang Berdangdutan.
1: Mbak Erna.
0: Selamat siang.
1: Gimana kabarnya, Mbak Erna?
0: Baik, ini Ibu Yuda.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Erna.
0: Iya.
1: Sekali masuk ya.
0: Apa?
1: Susah sekali.
0: Kenapa susah sekali? Iya, banyak banget Bu. Saya aja, kita juga penyiar suka bingung mau ngangkatnya karena saking banyaknya nggak bisa langsung ngangkat. Jadi bukan pakai tangan kalau ngangkat.
1: Lagi Mbak Erna.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Delaila udah ya?
0: Belum.
1: Jumpa pertama sama Mus Mulyadi.
0: Jumpa pertama, oke.
1: Salamnya buat semuanya aja deh ya.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Ibu Yuda. Halo, selamat
2: halo,
0: siang, Mbak Lila.
2: Halo.
0: Halo, Pak Lila.
2: Mendangdutan.
0: Oke, Mendangdutan.
2: Apa kabar?
0: Baik, Pak Ketut Lila. Apa kabar juga?
2: Astungkare, seger, sehat.
0: Ya. Astungkare, oke.
2: Ya, lagu ya?
0: Boleh.
2: Lagunya Rindu.
0: Rindu?
2: Ya.
0: Rindu.
2: Ya.
0: Mengapa rindu hatiku gitu?
2: Ya.
0: Iya, nanti kita cobain ya.
2: Ya, lagu ini untuk ibu suka aku saya. Ibu suka ini aku saya.
0: Twing, twing, twing.
2: Untuk Mbak Irna aku saya. Untuk semuanya dah Mbak Irna.
0: Iya.
2: Ingat lagunya. Terima kasih Mbak Irna.
0: Iya. Terima kasih kembali Pak Lile. Ditunggu lagunya. Goyang, goyang, goyang dan

0: Pendengar Prosatu Radio Singar aja, mohon maaf ya Mbak Mini, Pak Grodak, Pak Beni di Lombok. Maaf ya, Pak. Ya, Pak Beni kirim salam buat semuanya. Pak Pipit juga terima kasih, tapi lagu-lagunya enggak bisa keputar karena sudah ada dua lagu yang akan kami putarkan sebagai lagu terakhir di Medangdutan. Saya harus pamit. Terima kasih banyak, nantikan acara selanjutnya bersama dengan Mbak Tris di Singar aja sore ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Pak Grodak juga, maaf ya Pak Grodak. Dilanjutkan besok lagi, oke? Okay? Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Goyang, goyang, goyang.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

0: dari kawasan Gajah Mada 144 Singareja Bali. Selamat sore pendengar ya. Senang sekali saya Tris bisa hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda di Singareja sore ini ya. Tentunya akan menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Baik, acara lagu sore pilihan Anda Tolopina kembali hadir untuk Anda ya. Jadi yang ingin mendengarkan lagu favorit Anda sore hari ini, silakan kami tunggu di 24644 ya, ataupun melalui WhatsApp Call Pro 1, silakan di 0811-399-9790. Baik, silakan Tris langsung sapa saja di 24644 ya dahulu ya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Halo, selamat sore Lopina, dengan Ibu Bunga ya, betul?
1: Mas Reza.
0: Iya betul.
1: Tumben ya Ramo.
0: Iya tumben ya, baru muncul ini Trisnya lagi ya.
1: Baru ya.
0: Iya Ibu Bunga mau dengerin lagunya siapa?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa dong? Ayo.
1: Bukit Berbunga boleh ya?
0: Bukit Berbunga yang versinya Yuni Sara ya.

0: Ya.
1: Oke.
0: Ya, tadi ada papanya ya. Ada Pak Mansur, Pak Cip ya. Ada Ibu Kapita.

0: Bapak, Ibu katanya. Ya semuanya udah.
1: Semuanya. Baik.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Ibu Bunga Plastik ya. Baik, menyusul. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Sore Lopina. Lopina dengan Pak Grodak.
2: Nge-nge.
1: Iya, Pak Grodak. Nge, Pak Grodak. Betul.
2: Ada lagu ya?
1: Lagu pilihannya apa, Pak Grodak?
2: Oh, lagunya Seminggu di Malaysia.
1: Seminggu di Malaysia, Bapak, itu lagunya lagu lama ya.
2: Lagu apa
1: ya? Ini ya, Pak, boleh, Pak. 2000-an ke atas deh.
2: Lah, Ibu milih ya? Ibu milihkan ya?
1: Iya. Lah, cewek atau cowok, Pak?
2: Cowok ya.
1: Cowok, baiklah. Silakan ya, Bapak selamat ya. Nge.
2: Bapak tu lila, jeruk di sana, jeruk bayu ni pasti nge. Di lemu, buka jeruk tajun, bunga, bu ili, bu janura, bu kudu, di kulu, bu resmi, bu desa, bu mini, bu kartika, Pak Inggris, Pak Daeng, Pak Pipit, Penglatan, Pak Nyaman Dewan Karil, Pak Nyaman Lasau, Pak Sumping, Pak Armada, Pak Ramadan, Pak Anwar, Pak Wawan, Pak Bambang. Terima kasih, Mbak Tri.
1: Sama-sama, terima kasih, Pak Grodak. Nge. Oke, lanjut satu lagi. Nge. Halo, selamat sore, Lopina. Halo, Lopina.
3: Selamat sore, Lopina.
1: Selamat sore, dengan siapa ini?
3: Dengan saya, Lopina.
1: Dengan saya, Lopina.
3: Ya.
1: Dengan Bapak siapa? Di mana?
3: Di Buncar.
1: Buncar Banyuwangi, Pak Cip.
3: Betul, Mbak Tri.
1: Aduh, Pak Cip, maaf, lama ya kita tak bersua. Jadi sedikit terus melupakan Pak Cip.
3: Ya, lama saya mengikuti di Muntandutan kemarin.
1: Tapi gak banyak-banyak, kok dikit aja lupanya. Kan, kalau udah disebut dari Muncar, terus langsung tahu. Sehat, Pak Cip?
3: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Alhamdulillah, iya. Pak Cip, lagunya apa nih?
3: Kereta Senja.
1: Kereta Senja? Baru sore juga nih, belum senja. Ketawa, Pak Cip. Sebentar, itu lagunya tahun berapa itu, Pak Cip?
3: Tahun berapa itu?
1: Kereta Senja, waduh itu tahun 80-an.
3: Lama.
1: Lama, Pak Ci, maaf ya, nggak bisa kita putarin di sini ya.
3: Ya carikan aja yang bisa diputar di sana.
1: Aduh, iya deh, terus pilihin yang paling ya, spesial ya, oke? Okay. Buat siapa, Pak Ci, lagunya?
3: Ya, salamnya. Makasih buat Bu Bunga Plastik dua kali show masuk. Juga buat Pak Pano, Pak Pembang, teman-teman negara. Juga buat Bu Yuda, Bu Desa Redini, Bu Resmi. Terus juga ada Bu Manda, Bu Mimi, Bu Janora gak bisa masuk. Buat Bu Kartika, Bu Kartini, Cik Eli, dan kawan dan kesemuanya, Pak Sis.
1: Iya.
3: Dan Father kecuali yang penting bisa ngapain. Buat baterainya selamat bertugas ya.
1: Baik.
3: Semoga sehat selalu, ceria, bahagia dengan
1: keluarga. Amin. Terima kasih, Pak Cip. Iya. Sampai.
3: Ya,
1: baik, sampai jumpa. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore ya, salam untuk semua keluarga yang ada di Muncar ya, tanpa terkecuali ya Pak Cip ya. Oke, iya terima kasih ya, Habli Yudi. Kereta Senja ini lagu tahunnya tahun 86, iya betul ya, tahun 80-an. Selamat siang ya, salam sama Mbak Rati katanya. Apa kabar Mbak Rati, sehat nge? Oke, nanti disampaikan Pak Nyoman Wijaksa ya. Terus ada Mbak Mini, selamat bertugas. Iya, terima kasih Bu Ari, selamat sore, sudah bergabung juga. Kabarnya iya, sudah baikan ya Bu Ari, iya terima kasih. Terus ada siapa lagi? Oh iya, Dewi Sinaria, selamat lagi ngopi katanya, mau ngopi dulu ya. Oke, yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya nanti Tris akan bacakan ya. Kita rehat sejenak, kita dengarkan dulu lagu berikut yang sudah di request ya.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1. Pro 1 RRI.
2: Iya, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Kita sudah lanjut di sesi yang kedua. Tadi lagunya udah Tris puterin ya untuk Pak Cip ya, Pak Grodak ya, mudah-mudahan suka dengan lagu yang sudah Tris pilihkan ya. Dan juga untuk yang mau request lagu, yang sudah mengirimkan pesannya, entah Tris bacain lagi ya. Oke, kita lanjut ke sesi yang kedua sekarang, pendengar 24644 dan juga WhatsApp Koplo 1, silakan ya untuk 3 orang penelpon berikutnya. Halo, selamat sore.
3: Halo, Lopina. Selamat sore Mak Tris.
2: Selamat sore.
3: Sehat Mak Tris?
2: Iya, sudah mendingan ya Ibu Resmi. Apa kabar Ibu Resmi?
3: Ya, semoga sehat terus ya Mak Tris ya.
2: Terima kasih. Nge, iya. Bu Resmi, lagunya apa dulu ini?
3: Oh, lagunya Agnes Monica ya, Matahariku.
2: Matahariku, iya siap.
3: Ya, salam-salam dulu. Tadi ada Pak itu ya, Pak Grodag ya.
2: Betul.
3: Pak Grodag, Pak Lile ya, Pak Dago, Pak Cip, Pak Manu juga, Pak Ngurah ya, Pak Jero, Pak Samong, Pak Widi, Ken Arok, Cik Eli, Bu Desak, Bu Sukemi ya, Bu Mini, Bu Ketut juga, Bu Ari juga, dan kesemua-kesemuanya yang lagi monitor.
2: Baik.
3: Makasih Mbak Tri,
2: sama-sama, terima kasih Bu Resmi ya, ditunggu lagunya. Silakan berikutnya 24644. Halo, selamat sore Lopina.
4: Selamat sore.
2: Apa kabar Pak Banu?
4: Alhamdulillah, idolaku sudah sembuh, sudah sehat.
2: Alhamdulillah sudah Bapak. Pak Banu sehat nggih?
4: Ya, alhamdulillah sehat walafiat ya, Tri. Semoga sehat terus ya Mbak Tri.
2: Amin amin. Nggih. Pak Banu, lagunya apa pilihannya sore ini?
4: Minta duit sayang.
2: Aduh, minta duit. Mana tanggal tua lagi Pak, belum lah. Tunggu tanggal muda ya Pak.
4: Penyiar tapi mesra.
2: Oke. Teman tapi mesra.
4: Dalamnya barusan ada Bu Resmi. Ya Bu Resmi ya Bu.
2: Iya betul.
4: Alhamdulillah. Mat sore Bu Resmi. Ada lagi Bu Jenaro, Bapak Dimas.
2: Ya.
4: Wajib. Wijelo. Pak Negara. Pakci tadi ada Jumlong, Abang-Bang di Banyuwangi dan Ning Fitri, mudah-mudahan monitor Ayu gabungan di sini untuk baterai. Jaga kesehatan kalau pulang, hati-hati.
2: Baik.
4: Macuri.
2: Selamat sore, terima kasih ya buat Pak Banu. Oke, lanjut setelah Pak Banu ada Ibu Desa. Halo, selamat sore Ibu Desa.
5: Selamat sore Mbak Tri, semoga sehat selalu ya.
2: Terima kasih Bu Desa. Lagu pilihannya apa ini sore ini?
5: Pergi dan jangan kembali.
2: Aduh, kalau pergi, pergi aja ya Bu ya.
5: Iya, jangan kembali ya.
2: Lagunya jangan siapa ya Bu? Pergi
5: ya, lupa,
2: jangan kembali gitu.
5: Ya, ada.
2: Jangan pergi, itu benar judulnya Bu?
5: Pergi dan jangan kembali.
2: Oh.
5: Nyalam dulu ya.
2: Iya, silakan.
5: Ada Pak Cip, Banu, Bu Resmi, ya Bu Ketut, Pak Samo, buat kakak saya nih Pak Dewo di Wijaya di di Bungkulan. Selamat monitor aja ya. Pak Jero Wibawa, Pak Ngura, Pak Samo, Si Eli, Janura, Bu Kartika, Bu Mini ya. Pokoknya ke semuanya dah. Buat Mbak Tri, selamat tugas, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih Bu Desa ya, ditunggu lagunya. Baik, yang sudah mengirimkan WhatsApp, Tris bacakan dulu ya. Ada yang pertama, ada Pak Natap, ya selamat sore. Iya, salam katanya untuk semua fans pastinya ya. Berikutnya ada Ada Pak Pipit ya, selamat sore. Waduh, ini lagunya lagu lama ya Pak. Pak Pipit maaf Tris gak bisa putarin di Lopina. Nanti bisa Bapak ikutan di acara Ruang Rindu ya. Salamnya aja Tris bacain ya. Salam untuk Pak Nengah Prame ya. Terus Pak Grodat, Pak Putu Wayang, ada Wak Daeng, Pak Bang-Bang, ada Pak Ramadan ya. Saya buat Tris, terima kasih, sukses selalu. Baik, terima kasih. Selamat sore juga untuk dari Bli Yudi ya. Lagunya okay, sudah ya Tris putar juga tadi ya. Peter Pan katanya semua tentang kita. Mau kirim salamnya buat seluruh fans Lopina dimanapun berada, salam sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Baik, terus ada Ibu Jeruk Puspa di Tegal Mawar ya. Wah, tetangga ya Bu ya. Salamnya buat Ibu Bunga Plastik, terus Pak Geroda, Pak Cip, terus Bu Resmi, Wak Daeng, Mbak Sarifah, dan semua fans RRI dimanapun berada, sehat selalu, kompak selalu juga katanya ya. Selamat bertugas Mbak Tris, terima kasih kembali. Halo YouTube Bu Ari, aduh belepotan Bu Ari ya, Bu Ari Lastini, Mbak Mini, selamat sore. Baik, kita akan ke lagu dulu pendengar ya. Kita istirahat dulu, ada beberapa lagu yang akan Tris putarkan dulu untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik mendengar, kita masih di acara Lovina ya. Kita masuk di sesi yang terakhir ya. Kita punya waktu kurang lebih 10 menit lagi. Jadi mungkin kita akan sapa dua orang penelpon terakhir saja ya, untuk ikut di acara Lovina sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Irna. Gimana kabar Mbak Irna?
0: Mbak Teris ini dong.
1: Gimana Mbak? Sudah sembuh?
0: Apa kabar Ibu? Sudah Ibu Astungkar sudah baik ya, kan?
1: Sudah sembuh Mbak ya. Iya. Lama tidak kelihatan, satu minggu.
0: Satu minggu tepar. Makasih Bu Ari, lagunya apa Bu Ari?
1: Tanpa Bintang dari Anang.
0: Tanpa Bintang. Iya, siap. Ya.
1: Salam buat grup asik-asik semuanya aja Mbak Irna, Mbak Tris ya. Buat Mbak Tris, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Ibu Ari Tanpa Bintang. Satu lagi silakan, terus tunggu penelpon terakhir kita ya di acara Lovina sore hari ini. Halo, selamat sore Lovina.
2: Selamat sore Lovina Mbak Tris.
0: Iya betul, dengan siapa ini?
2: Dengan Teja Gula.
0: Teja Kula. Dengan Bapak Inggris.
2: Ya,
0: Pak London.
2: Ya, Pak London.
0: Baik, iya.
2: Inggris London. Ya, ibu kotanya.
0: Iya, betul. Pak Inggris, lagunya apa Pak Inggris?
2: Lagunya Hampa.
0: Hampa Rilaso. Baik.
2: Ada?
0: Lagunya buat siapa Bapak? Ada dong.
2: Bu Made Resmi, Bu Bedut, Pak Jero Bedut Maliastro, Bu Arif Wete, Bu Janura, Mbak Yeni, Pak Nyoman Wardipu Negara, Pak Broda, Pak Bunga, Bu Bunga, Pak Bano, Pak Sumping, Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Netep, Mas Mister Mahmud, Mas Wawan, Pak Madelano, Mbak Tawan, semuanya aja Mbak Tris.
0: Baik.
2: Semua Mbak Tris.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Pak Inggris nggih sebagai penelpon terakhir kita sore hari ini. Tentunya terima kasih yang sudah bergabung ya. Meraih di Batu Kandik ya. Selamat sore juga, terima kasih sudah bergabung bersama kita di dari Denpasar ya. Oke, Mbak Mini juga selamat sore. Pak London. Salam dari Bu Resmi, iya baik. Pokoknya sebenarnya semuanya salamnya untuk teman-teman asik-asik happy tanpa terkecuali ya Bu Resmi ya. Oke, pendengar tuntas sudah ya kebersamaan kita sore hari ini di acara Lovina Lagu Sore Pilihan Anda ya. Kita berjumpa lagi tentunya di Lovina berikutnya yang akan hadir tentunya untuk Anda di jam dan frekuensi yang sama. Dan terima kasih. Untuk acara berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara yang sudah kami persiapkan tentunya untuk Anda ya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja. Iya, sampai jumpa. Terima kasih.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: Netflix dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya. Berikutnya kami ajak Anda untuk mengikuti acara Ekonomi Digital ya. Kami akan hadirkan siaran ulang ya. Acara Ekonomi Digital bersama Mbak Irna dengan topik optimalisasi teknologi digital dalam perkembangan industri kecantikan bersama Dr. Nyoman Siskananda, SP BPR. Selamat sore, selamat mengikuti.

0: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, apapun aktivitas Anda. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk dialog sore ekonomi digital. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Dr. Nyoman Siska Ananda, SPBPRE. Om Swastiastu, selamat sore dokter.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Aduh, cantik banget dokternya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama dokter. Terima kasih juga sudah bisa hadir sore ini. Nah, kita akan membahas topik ya, yaitu optimalisasi teknologi digital dalam pengembangan industri kecantikan. Nah, ini kan jelasin dulu dong dokter, ini dokter apa nih? Soalnya ada SP belakangnya, kita agak-agak awam mungkin nih. Silakan dok.
1: Iya, terima kasih juga ya buat RRI sudah mengundang saya. Ini saya tergabung di HIPMI ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Memiliki kesempatan di sini sebagai narasumber dalam topik optimalisasi teknologi digital dalam pengembangan industri kecantikan nih. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Nyoman Siska Ananda, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Nah, jadi singkatannya itu.
0: Itu dia ya. Ya,
1: SPBPRE itu adalah spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Dan kebetulan nih di Singaraja memang baru saya
0: baru
1: saja.
0: Satu aja.
1: Iya.
0: Dr. Siska, Siska aja, enggak ada saingan ya.
1: Okay. The one and only.
0: The one and only.
1: Iya, yeah, jadi di sini saya kebetulan memang lahir di Singaraja.
0: Oh, oke.
1: Okay. Aslinya Denpasar tapi lahir di sini, jadi menuntut ilmu dari TK, SD, SMP, SMA di sini.
0: Wow.
1: Kuliah aja keluar, okay, kembali lagi mengabdi di sini.
0: Berarti jodohnya di Singaraja hitungannya ya. Jodoh itu kan enggak harus pasangan hidup tapi juga pekerjaan dan lain-lainnya,
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Oke, kita ke topik ya, berarti ini fokusnya sekarang ya. Udah kenalan sama Dr. Siska. Nih kalau menurut dokter nih, perkembangan industri kecantikan di era digital saat ini seperti apa nih?

0: Jadi memang ya, jadi saat ini kan kita hidup di era ekonomi digital gitu ya, dimana hampir semua aspek kehidupan itu berubah karena teknologi, termasuk nih di industri kecantikan. Nah jadi dulu orang memilih klinik itu hanya karena lokasi yang dekat, tapi sekarang jadi keputusan pasien itu lebih banyak dipengaruhi oleh informasi digital, media sosial, ulasan pelanggan, hingga kemudahan konsultasi secara online.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi, nah sebagai dokter bedah plastik dan juga saya sebagai owner dan pimpinan klinik kecantikan ya, di salah satu di klinik kecantikan di Singaraja.
1: Pastinya.
0: Jadi saya melihat bahwa teknologi digital itu bukan lagi sekedar pelengkap ya, tapi sudah menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah klinik.
1: Oke. Gitu. Berarti dokter punya klinik nih?
0: Iya ada.
1: Oke. Okay. Nanti kita ujung-ujungnya kita pengen tahu dong ya, kayak soalnya dokternya cantik beneran asli. Enggak bohong gitu ya, enggak kaleng-kaleng. Oke, okay, jadi perkembangan industri kecantikan di era digital menurut Siska seperti itu ya?
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya seberapa ini nih besar nih pengaruh platform digital terhadap pertumbuhan bisnis kecantikan nih, kan khususnya bagi pelaku UMKM kan hitungannya kan dokter nih kita masuk di HIPMI nih,
0: iya,
1: hitungannya
0: betul,
1: kan gitu
0: betul.
1: Ya. Oke, okay, seperti apa dokter?
0: Iya, jadi kita harus tahu dulu nih kan ekonomi digital itu apa?
1: Apa?
0: Jadi ekonomi digital itu kan adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai fondasi utama dalam menciptakan sebuah nilai. Nah, jadi dalam industri kecantikan nih contohnya, itu misalnya pencarian informasi melalui Google. Kemudian konsultasi online, reservasi digital.
1: Itu dia ya.
0: Iya, pembayaran cashless, media sosial untuk kita melakukan edukasi. Kemudian memanfaatkan marketplace untuk skincare. Kita juga ada memanfaatkan AI juga dalam misalnya contohnya skin analyze. Kita sekarang ini kan ada alat-alat
1: memperkenalkan
0: canggih. Betul. Kemudian bahkan sampai ke analisis data pelanggan itu bisa dengan
1: Bolehkah?
0: Boleh
1: ya.
0: Asal enggak disebarluaskan.
1: Oh iya, untuk konsumen pribadi hitungannya kan. Baik.
0: Ya, jadi artinya pelayanan kecantikan saat ini tidak hanya dilakukan di ruang tindakan tapi juga dimulai dari layar smartphone pasien ataupun ya kita semua.
1: Oke.
0: Okay.
1: Gitu. Itu ya. Jadi apa namanya? Hitungannya nih kalau boleh kita tahu juga strategi digital versi Dr. Siska seperti apa nih untuk jadi, membangun kepercayaan. Ini kan ngomongin soal kepercayaan, mohon maaf nih juga mensosialisasikan mungkin kliniknya Dr. Siska nih seperti apa nih.
0: Iya, jadi kita kaitkan dengan teknologi ya. Teknologi digital yang mengubah industri kecantikan saat ini. Jadi yang pertama itu tentu saja AI ya. Jadi AI itu mulai banyak digunakan. Salah satunya seperti yang tadi saya sampaikan itu untuk skin analysis ya. Kemudian simulasi hasil tindakan itu bisa salah satunya bedah plastik ya. Kadang kita misalnya nih pasien ingin rinoplasti gitu. Hidungnya
1: bagian hidung.
0: Iya, jadi kita dengan aplikasi itu bisa kira-kira nanti begini wajahnya gitu.
1: Direkayasa dulu hitungannya gitu ya.
0: Iya,
1: bentuknya kan tadinya bisa kayak cupingnya gimana gitu kan misalnya.
0: Betul, jadi enggak
1: jadi tersindir nih dok, soalnya hidung saya agak minimalis nih.
0: enggak cantik.
1: Oke, alhamdulillah kalau begitu bilang cantik ya Sungkar ya. Terus ya, abis
0: itu jadi di untuk AI
1: analisis
0: ya,
1: dulu.
0: Jadi untuk digital skin analysis juga bisa. Jadi sekarang kan kamera udah canggih-canggih banget ya.
1: Bener, apalagi sekarang nggak usah operasi. Kadang-kadang bilangnya kan gitu ya, pakai itu aja apa namanya
0: filter.
1: Iya filter katanya gitu ya. Tapi
0: itu tantangan
1: ya,
0: itu.
1: Iya makanya jangan juga terlalu sering dipakai. Tapi kalau untuk membahagiakan diri sih nggak apa-apa ya. Itu hanya kamuflase bukan sih.
0: Iya. Bahaya kalau dijadikan ekspektasi.
1: Nah itu dia. Oke, next.
0: Jadi dengan digital skin analysis dengan kamera yang canggih, di sana kita bisa lihat di permasalahan pasien misalnya pigmentasi, pori-pori besar, kerusakan,
1: flat gitu ya.
0: Benar. Hidrasi kulit bahkan
1: langsung ngaca dong dok, saya dok. Dok, langsung ngaca dok. Oke.
0: Iya, bahkan sekarang alat-alat canggih itu bisa mengetahui usia biologis kulit. Jadi ini sesuai enggak dengan usianya gitu. Jadi di sini memudahkan ya. Hmm. Jadi pasien menjadi lebih mudah memahami kondisi kulitnya karena dapat melihat data secara objektif.
1: Oke. Okay. Nah,
0: terus yang membantu juga adalah telemedicine sekarang.
1: Telemedicine itu seperti apa, Dok?
0: Telemedicine itu konsultasi yang dilakukan secara online.
1: Oh, ya, jadi kita nggak usah datang ya?
0: Iya, jadi itu sangat menghemat waktu. Kemudian kita bisa menjangkau pasien di luar kota juga.
1: Oh, oke. Okay. Ya,
0: di luar negeri kalau bahkan. Misalnya.
1: Iya.
0: Dan memudahkan follow up pasien, terutama yang pasien-pasien pasca tindakan.
1: Iya.
0: Nah itu, namun tindakan medis tetap harus langsung ya, nggak bisa.
1: Pasti.
0: Ya.
1: Hanya karena kan dicek.
0: Betul. Kemudian media sosial untuk untuk edukasi biasanya. Konten-konten seperti tips kesehatan kulit, penjelasan prosedur, mitos atau fakta. Bahkan sekarang sudah ada yang live gitu ya, live untuk konsultasi. Awal-awal klinik saya ada tuh live.
1: Okay. Terus abis itu?
0: Ya lumayan, yang konsultasi lumayan banyak. Jadi lumayan bisa mengedukasi masyarakat gitu.
1: Oke, okay, siap gitu. Kalau begitu kita break dulu ya, Dok. Kita baru awal dulu pendengar. Jadi silakan, mungkin ada yang pengen tanya-tanya sama Dokter Siska ya, terkait apapun tentang industri kecantikan. Pokoknya karena Dokter Siska ini adalah spesial bedah plastik
0: rekonstruksi dan estetik.
1: Dan harus estetik ya. Oke. Okay. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Dialog Sore Ekonomi Digital bersama Dr. Nyoman Siska Ananda, SPBPRE. Nah, ini kan kita masih berbicara tentang ekonomi digital. Dok, tantangannya apa nih, Dok? Okay. Pasti ada dong.
1: Iya, ada. Jadi, tantangan era digital ya, bagi klinik kecantikan. Itu bukan hanya klinik kecantikan ya.
0: Iya.
1: Kesehatan secara umum itu adalah hoax. Ya, hoax kesehatan itu, jadi banyak informasi kecantikan yang tidak berdasarkan evidence, jadi tidak berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Itu misalnya nih skincare yang viral.
0: Iya. Bikin putih cepat gitu kan, gampang banget ya di ini ya.
1: Gitu. Kemudian treatment yang tanpa dokter, jadi banyak loh treatment-treatment kayak di, maaf ya, bukan klinik tapi salon, tapi mengerjakan botox itu kan berbahaya sebenarnya. Filler itu kan harus dikerjakan tenaga kesehatan. Ya, filler ilegal, botox ilegal, nah itu sangat berbahaya.
0: Suntik-suntik gitu kan ya, Dok ya?
1: Iya, ada gitu. Jadi itu sangat, itu merupakan tantangan tersendiri untuk kita ya, para tenaga kesehatan. Kemudian filter yang tadi kita sebut bahas.
0: Okay, filter
1: di media sosial itu adalah tantangan tersendiri. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi ekspektasi pasien. Jadi banyak pasien itu datang dengan ekspektasi yang tidak realistis malah. Karena akibat filter, dok saya pengen mancungnya biar kayak gini. Mintanya biar kayak filter. Terus dok saya pengen bibirnya biar tebelnya kayak gini. Padahal kan sebenarnya klinik kecantikan yang baik itu adalah membuat versi terbaik dari pasien, bukan mengubah wajah pasien secara keseluruhan. Jadi tetap itu adalah pasien, jangan sampai orang tidak mengenali. Nah, jadi kita ada ukuran-ukurannya tuh. Misalnya ukuran yang proporsional seperti apa. Jangan pengen bibirnya udah pas nih proporsinya, minta yang tebel banget
0: gitu. Gak sesuai dengan wajah mata dan yang lainnya. Bener, gitu ya.
1: Karena ngikutin artis, siapa yang di luar negeri, pokoknya yang gak sesuai sebenarnya sama dia gitu. Nah, itu tantangan tersendiri.
0: Siap.
1: Nah, jadi di sini tugas dokter itu adalah memberikan edukasi bahwa kecantikan yang sehat itu lebih penting daripada kesempurnaan digital semata gitu. Jadi
0: setuju sih.
1: Iya, terus tantangan lainnya ya memang persaingan semakin ketat ya. Jadi kini klinik itu bersaing bukan hanya dengan klinik sebelah, tapi juga dengan ribuan konten di media sosial. Jadi karena itu kualitas pelayanan itu tetap menjadi faktor yang utama.
0: Betul. Intinya percayakan juga. Misalnya kalau ini misalnya nih, dok ya, ini contoh aja, misalnya saya datang terus tapi kekeh nih hitungannya, dok, pokoknya saya maunya hidungnya mancungnya kayak yang semeter-meter gitu misalnya kan, padahal kan harusnya cuma sedikit dan tidak perlu dirubah. Apa nih yang mungkin yang bisa disampaikan oleh dokter, bahwa dijelaskan ini seperti apa nih, maksudnya kayak mbak nggak ini gitu misalnya gitu, untuk supaya tidak seperti itu gitu.
1: Jadi pertama kita bisa pakai aplikasi
0: analisa tadi.
1: Jadi kalau misalnya mau panjang kayak gini, begini loh
0: hasilnya mukanya.
1: Aneh, misalnya wajahnya kecil tapi hidungnya gede banget gitu. Itu kan kayak gak proporsional. Jadi kita jelaskan lagi-lagi, edukasi dari dokter itu sangat penting untuk menjelaskan bahwa ada golden ratio-nya wajah. Cantik itu seperti ini, pasnya itu seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya pasien tetap memaksa, jadi kita harus cari tahu lagi, karena kadang pasien yang seperti itu ada motifnya.
0: Misal
1: karena sakit hati, bisa
0: pengen
1: dua
0: tampil.
1: Karena dituntut oleh
0: pasangan. Waduh, gitu kan ya.
1: Iya, itu red flag.
0: Nah, harus, iya, red flag.
1: Iya, jadi harus tahu apa motif dibaliknya. Karena normalnya orang pasti nyarinya yang harmonis, yang cantik, yang orang lihat cantik. Tapi kalau misalnya dia udah kayak bersikeras, terus ya memaksa ya, terus aneh, ekspektasinya aneh. Nah, itu malah hati-hati buat pelaku di industri kecantikan, klinik kecantikan. Nah, itu adalah red flag.
0: Baik. Berarti sekali lagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Singaraja, jika memang itulah kenapa dibutuhkan itu dulu ya, dok. Maksudnya kayak
1: konsultasi
0: dulu. Misalnya pertama mungkin kalau datangnya tujuannya untuk membersihkan wajah, misalnya tujuan pertamanya mungkin membersihkan wajah, cocok sama kliniknya Dr. Siska, mau yang lainnya boleh, gitu kan. Dengan semuanya perlu proses ya, dok ya. Nggak main ucuk-ucuk dokter langsung begitu, enggak. Mungkin juga lihat kondisi pemeriksaan dalam, maksudnya kayak takutnya emang ada kayak alergi atau apa dok, misalnya gimana dok?
1: Iya. Jadi riwayat alergi itu memang sangat penting. Jadi kalau misalnya memang ada riwayat alergi yang harus disampaikan.
0: Nah, jangan didiem-diemin ya, jangan diem-diem, jangan bohong-bohong gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Next adalah tadi udah tantangannya udah, nanti kita bakal bahas soal strategi pengembangan klinik di era digital. Nah, ini punyanya kita ngobrolin soalnya punyanya Dr. Siska, enggak jauh-jauh ya. Soalnya yang tahu dalam-dalamnya kliniknya Dr. Siska ya, Dr. Siska ya. Seperti apa nih strategi pengembangannya, Dok?
1: Ya, jadi ada beberapa prinsip yang menurut saya penting ya untuk sebagai strategi mengembangkan klinik di era digital ini. Jadi kita harus mengedukasi dulu sebelum promosi. Jadi sebelum kita mempromosikan kita ada layanan ini, kita edukasi dulu kenapa diperlukan layanan itu. Jadi kita harus membangun kepercayaan melalui ilmu, jangan hanya gimmick-gimmick aja, jangan jadi di sini dokter saya harapkan sih hanya berjanji usaha, menjanjikan usaha yang maksimal, bukan hasil. Nah itu, jadi kita harus edukasi dengan baik untuk membangun kepercayaan pasien. Yang kedua, kita jadikan teknologi itu sebagai alat, jadi bukan tujuan. Nah, jadi teknologi itu harus membantu dokter, bukan menggantikan dokter.
0: Itu yang harus dicatat ya, garis bawahi.
1: Kemudian kita harus membangun pengalaman pasien. Artinya mulai dari booking, konsultasi, tindakan, kontrol, follow up. Jadi semua harus mudah, semua harus ya memudahkan pasien, tidak bikin ribet. Kemudian kita harus menggunakan data. Nah, jadi kita harus pelajari treatment favoritnya apa, waktu kunjungan dan kepuasan pasien. Ya, jadi gunakan data itu untuk mengambil keputusan bisnis.
0: Gitu.
1: Dan lima yang paling penting nih, kita harus terus belajar. Jadi teknologi itu berkembang sangat cepat. Perkembangan ilmu kedokteran di ya khususnya kecantikan itu sangat pesat sekali. Kita jangan ketinggalan. Jangan orang udah main skin boosternya A dia masih udah Z gitu dia masih A.
0: Masih
1: B gitu. Ya, jadi kita harus tetap mengikuti zaman lah, terus belajar.
0: Siap. Luar biasa ya. Mungkin hari ini karena masih pada sibuk ya, boleh. Tapi kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, masih kita masih ada waktu juga untuk Anda pendengar. Ini soalnya penting banget terkait ekonomi digital, tapi juga ada sentilan-sentilan sedikit tentang klinik. Nah, kecantikan terutama ya untuk para ibu-ibu, para wanita ataupun para pria yang memiliki pasangan nanti pengen tampil cantik ya sama Dr. Siska ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: Terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama kami di Dialog Ekonomi Digital. Sekali lagi, saya bersama dengan Dr. Nyoman Siska Ananda, SPBPRE atau Dr. Siska, Optimalisasi Teknologi Digital dalam Pengembangan Industri Kecantikan. Mungkin Dr. Siska punya pesan-pesan nih untuk pelaku UMKM atau seperti apa nih?
1: Iya, jadi ada ya pesan untuk pelaku usaha kecantikan. Jadi transformasi digital itu tidak selalu berarti membeli alat yang mahal. Jadi kadang cukup mulai dengan Google bisnis yang aktif, WhatsApp bisnis, kemudian media sosial yang edukatif. Kemudian jangan lupa nih penting reservasi online, ya sistem reservasi online. Dan pelayanan yang responsif. Kalau misalnya ada yang menghubungi via medsos, WA. Jadi teknologi itu akan memperkuat bisnis yang memang memiliki pelayanan yang baik.
0: Setuju sih. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin sampaikan sebagai closing statement atau yang penting, yang poin-poin penting yang ingin Dr. Siska sampaikan, boleh.
1: Iya, jadi saya percaya ya bahwa masa depan industri kecantikan itu adalah perpaduan antara ilmu kedokteran, teknologi digital, dan pelayanan yang humanis. Nah, jadi teknologi itu memang terus berkembang, tetapi empati, integritas, dan keselamatan pasien tetap menjadi fondasi yang utama. Nah, digitalisasi itu seharusnya membuat pelayanan menjadi lebih mudah, lebih aman, dan lebih berkualitas. Jadi bukan sekedar lebih cepat. Nah, jadi kita harus manfaatkan nih teknologi digital secara bijak agar industri kecantikan Indonesia tidak hanya berkembang secara ekonomi, tapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
0: Oke, cakep ya. Baik, Dr. Siska, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di sela-sela kesibukannya. Terima kasih banyak, sukses selalu, sampai jumpa di sana. Jadi kita ketemunya untuk cek-recek ya. Siapa lagi, siapa tahu, oh iya, mungkin boleh diketahui di mana klinik ke dokter, boleh.
1: Iya, jadi tadi saya belum iya, jadi untuk masyarakat, khususnya di Singaraja ya, di Buleleng, itu kalau misalnya memang memerlukan tindakan bedah plastik, mungkin saya cerita dikit ya.
0: Boleh.
1: Bedah plastik itu kan tadi sesuai gelar saya tuh.
0: Iya.
1: Spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Mungkin belum belum banyak yang tahu ya rekonstruksi dan estetik. Apa itu rekonstruksi? Kok kayak bangunan?
0: Iya kan? Estetik lagi biar kayak di Instagram gitu. Lain lagi ya. Oke.
1: Okay. Mungkin saya jelasin dikit ya. Jadi rekonstruksi itu mengubah yang tidak normal menjadi normal. Tapi kalau estetik, kita mengubah yang sudah normal menjadi super normal menurut pasien. Nah, jadi misalnya nih, kalau yang rekonstruksi itu patah tulang wajah. Luka bakar. Bibir sumbing. Kemudian jari-jarinya nempel dari lahir. Bisa gitu. Atau luka kronis, luka yang lama banget sembuh karena kencing manis dan lain, dan berbagai macam. Terus ada benjolan di kulit bisa. Jadi banyak-banyak ini apa namanya pasiennya lumayan.
0: Oh iya, untuk saya enggak ya dok.
1: Iya, bekas luka yang kurang
0: ada
1: disukai.
0: Benjolan iya.
1: Kemudian benjolan-benjolan kan takut ya. Ini kanker enggak ya? Itu bisa dicek ke saya. Kemudian operasinya juga bisa. Nah, jadi kalau luka-luka yang gede itu biasanya saya nutup tuh. Operasinya gitu. Dan itu biasanya layanan yang seperti itu ditanggung oleh BPJS.
0: Jadi jangan khawatir.
1: Iya, dan bisa dilakukan di rumah sakit umum. Kabupaten Buleleng. Jadi saya bertugas di sana. Satu-satunya rumah sakit tempat saya bertugas.
0: Siap. Di RSUD ya. Jadi tenang aja untuk Bapak Ibu ya. Boleh curhat dulu sama Dr. Siska. Boleh sharing dulu, nanti baru gimana keputusannya dikembalikan kepada pasien dan dokternya.
1: Baik. Kemudian yang untuk estetik nih, saya belum cerita ya.
0: Iya, belum.
1: Nah, estetik itu yang tadi saya bilang udah normal nih, misalnya hidung bener-bener nih pengen mancung, ya kayak gitu. Bibir bener-bener nih pengen ditipisin dikit deh. Nah, pengen. Nah, itu tindakan estetika.
0: Oh gitu.
1: Misalnya nih lemak yang berlebih gitu.
0: Dok, jangan ngomongnya kesini. Oke, oke. Terus habis itu
1: lemak
0: dihilangin, sedot. Oh, bisa ya, Dok, di tempat dokter ya?
1: Iya, payudara kendur apa? Perut yang menggelambir. Itu bisa dibenerin. Nah, tapi itu tindakan estetika. Biasanya tidak ditanggung oleh
0: BPJS.
1: Apa asuransi
0: kesehatan? Oh, asuransi, oke.
1: Keseluruhan asuransi kesehatan enggak ada yang menanggung karena enak banget.
0: Iya. Tuh, kalau kayak gitu mah semua mau ya, Dok.
1: Iya, jadi itu bisa.
0: Oke. Ya. Luar biasa. Terima kasih Dokter Siska sharingnya dan informasinya. Ini sangat bermanfaat. Jadi next kalau ada, kadang-kadang gini, Dok, biasanya udah kelar nih baru ditanya ke kita japri gitu kan. Oh, ada yang gitu mungkin malu-malu. Jadi nanti saya akan kasih tahu ya. Iya, kita akan pasti kita sebagai admin di sini, ada admin pasti akan membantu menjawabnya untuk Anda yang ingin bertanya, nanti boleh ya di luar ini enggak apa-apa. Tapi yang jelas udah di-share juga di sosial media kami dan juga WhatsApp story kami bahwa tadi sudah di-share Dokter Siska. Nah, itu dia dokternya ya. Jadi terlihat di fotonya. Sekali lagi terima kasih Dokter Siska. Sukses selalu.
1: Iya.
0: Dan sehat buat kita semuanya, tetap cantik pastinya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
2: Sore, penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah di Bali. Kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa diminta tidak hanya fokus pada capaian akademik. Dari Hayamuruk 70 dan Pasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Santiari.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar lintas Bali NTB kali ini, kita awali dengan informasi terkait pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah. Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah di Bali. Meski demikian, aksesibilitas pada trotoar, penyeberangan jalan dan bangunan masih perlu ditingkatkan.
4: Pemerintahan Provinsi Bali sudah melibatkan kita di disabilitas khususnya.
5: Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Bali. Pelibatan tersebut memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan dan masukan kepada pemerintah. Wakil Ketua 1 DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Provinsi Bali Inyoman Barwa mengatakan pelibatan tersebut dilakukan melalui penyusunan rencana strategis Rens rencana kerja Renja hingga musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Provinsi Bali selama 2 tahun terakhir.
4: Saat ini untuk pelibatan sudah ada ke arah langkah itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari Provinsi Bali bukan kita di disabilitas khususnya pada Renstra, kemudian Renja, dan yang terpenting kita 2 tahun ini sudah dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang di Provinsi Bali.
5: Meski demikian, menurut Inyoman bahwa aspirasi penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya terwujud, diantaranya penyediaan aksesibilitas pada bangunan, jalur pejalan kaki, dan fasilitas penyeberangan yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
4: Kalau kami ada lagi, Anjela, untuk menciptakan hal yang aksesibel bagi disabilitas, baik mereka disabilitas tunggal, ganda, ataupun bahkan disabilitas dan lebih lagi. Intinya karena ya pemerintah sudah menganut istilahnya prinsip inklusif, maka ya itu tetap harus dilaksanakan.
5: Inyoman Bawa berharap pelibatan penyandang disabilitas terus dilakukan dengan melibatkan seluruh ragam disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menurutnya pelibatan tersebut penting agar kebutuhan setiap ragam disabilitas dapat menjadi perhatian dalam pembangunan daerah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari peran serta seluruh pihak. Peran

FM yang menjembatani komunikasi antara warga marginal dan pemerintah daerah. Ketiga, data terpilah, memanfaatkan data demografi berbasis GESI atau gender, anak, disabilitas, dan inklusi sosial untuk merancang program pembangunan yang tepat sasaran. Pelibatan ini diatur agar suara mereka didengar langsung dalam tahapan

0: Berikut suara masyarakat terkait pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah.
1: Saya Fiona dari Denpasar. Menurut saya, kelompok rentan memang harus dilibatkan dalam pembangunan daerah karena mereka yang paling tahu kondisi dan kebutuhan yang mereka hadapi setiap hari. Misalnya penyandang disabilitas, lansia, atau masyarakat di daerah terpencil. Jadi pemerintah jangan hanya mengundang mereka saat sosialisasi, tapi benar-benar melibatkan mereka sejak dari perencanaan sampai hingga evaluasi program.
2: Halo Kak, kenalin aku Joe. Kalau aku lihat ya, pembangunan tuh akan lebih tepat sasaran kalau semua kelompok masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, termasuk kelompok rentan, kelompok marginal, atau kelompok-kelompok seperti itu. Selama ini kadang keputusan dibuat tanpa mendengar pengalaman mereka, padahal masukan dari mereka bisa membuat fasilitas umum, kesehatan, atau pendidikan menjadi lebih ramah dan bermanfaat bagi semua.
3: Saya Sista, umur 21 tahun. Saya berharap pelibatan kelompok bukan sekedar formalitas atau memenuhi aturan saja. Mereka harus diberikan kesempatan yang sama ikut dalam forum musyawarah atau pengambilan keputusan di daerah. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya mengejar hasil fisik, tetapi juga benar-benar memperhatikan keadilan dan kebutuhan seluruh masyarakat.
0: Pendengar, pelibatan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan anak menjadi hal krusial untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Partisipasi ini diharapkan terwujud mulai dari tahapan perencanaan hingga pengawasan, salah satunya melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang inklusi. Lantas, bagaimana sejatinya pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah di Bali? Perbincangan Ayurini bersama pengamat sosial sekaligus dosen Undiknas Denpasar, Dr. Niwayan Widiastini.
4: Bu Widi, kalau kita berbicara terkait dengan pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah, selama ini seperti apa pengamatan Ibu yang terjadi di Bali selama Niki? Apakah benar-benar kelompok rentan ini untuk turut serta dalam membangun daerah?
5: Dengan Persatu RRI, jadi kalau kita melihat eksistensi dari kelompok rentan ini sebenarnya sudah diakomodir ya dalam bentuk regulasi, misalnya untuk yang disabilitas, kemudian pengelompokan disabilitas juga dari segi perundang-undangan sudah cukup kuat, misalnya disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran, disabilitas fisik itu sudah. Dan dalam setiap aktivitas biasanya ada poin untuk akomodir, misalnya di sarana pendidikan, kemudian juga dalam aktivitas pelaksanaan demokrasi seperti kepemiluan, mereka sudah mendapatkan atensi, mungkin hanya belum bisa menyeluruh gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi atensi adalah pelibatan secara bottom up ya, dalam tahap perencanaan. Ini mungkin yang perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, karena dalam kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan sebenarnya kelompok rentan ini mungkin tidak bisa hadir secara menyeluruh ya, tapi paling tidak ada perwakilannya. Karena hampir semua kelompok rentan seperti disabilitas untuk yang itu ada sebenarnya organisasinya. Nah, ini alangkah baiknya jika dilibatkan dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan, misalnya musrenbang, dan kemudian apa yang mereka perlukan itu sama-sama dibahas. Saya kira itu sih keterlibatan yang memang masih perlu ditingkatkan. Sekarang juga kan ada pergeseran ke arah digitalisasi ya. Banyak sekali layanan pemerintah yang sudah berbasis digital. Yang ini juga harus

0: mendapatkan, idealnya mendapatkan atensi, mendapatkan perhatian untuk kelompok rentan. Apakah kelompok disabilitas, misalnya kalau layanannya berakses berbasis web, jika ini berasal dari Netra, apakah lebih ke arah ada di webnya itu lebih kepada layanan yang ada suara seperti itu. Kemudian kalau dia disabilitas pendengaran, apakah permainan warnanya yang dominan seperti itu. Ini mungkin perlu atensi khusus saya kira, karena ketika sudah bergeser ke arah digitalisasi, jangan sampai kelompok rentan ini tertinggal, tidak bisa mengakses layanan publik. Itu yang mesti mendapatkan atensi Mbak Ayu.
1: Apa tantangan atau kendala yang dihadapi selama ini Bu Widi? Kenapa terkesan tidak seluruh kelompok rentan ini terfasilitasi, padahal berbagai kebijakan, berbagai strategi sudah dilakukan oleh pemerintah?
0: Pertama, basis data ya. Memang pemerintah juga kalau dalam melakukan kebijakan, kemudian menerapkan program, tentu berbasis data saat ini ya. Basis data yang menjadi sangat hal yang sangat penting. Nah, basis data ini kalau datanya tidak bagus, tentu tidak bisa diberikan layanan, kan seperti itu. Kemudian salah satu juga kendala kenapa tidak terdata dengan baik, karena memang tidak terfasilitasi, tidak dibantu oleh keluarga dan sebagainya. Ini yang menjadi PR bolak-balik, misalnya banyak ketika akan sudah disiapkan layanan untuk disabilitas netra, tapi berapa kelompoknya nanti, berapa orang dan sebagainya, ini perlu bantuan anggota keluarganya sampai saat ini. Nah, kalau misalnya layanan itu sudah sempurna dari hulu sampai hilir, dari pendataan juga bisa mereka sendiri, tentu akan lebih bagus. Nah, pendataan yang dimulai dari mereka sendiri ini, inilah yang saya mau katakan membutuhkan infrastruktur khusus. Itu yang mungkin perlu diinisiasi Mbak Ayu, sehingga teman-teman yang keterbatasan tidak memiliki, tidak merasa haknya tidak dapat dipergunakan. Kelompoknya kalau kita lihat cukup banyak, ada marginal. Marginal ini apakah karena pekerjaannya, apakah karena ketidaktetapannya pada salah satu fokus, misalnya perkotaan pun kita harus memapping itu. Sebenarnya kelompok rentan ini bukan hanya disabilitas ya, tapi juga kelompok-kelompok terpinggirkan karena status sosialnya dan seperti itu.
1: Kalau dari sisi kelompok rentannya, adakah saran atau himbauan yang ingin Ibu sampaikan sehingga mereka bisa benar-benar berpartisipasi dalam pembangunan daerah, khusus karena memang mereka memiliki kewajiban dan hak juga untuk turut serta mensukseskan pembangunan di daerah.
0: Sebenarnya dalam kita pinjam sedikit ya ilmunya teman-teman di politik, itu ada areanya, ada infrastruktur politik. Jadi infrastruktur politiknya untuk kelompok rentan ini ada, yaitu kelompok kepentingan. Misalnya kalau seperti disabilitas netra ada kok itu kelompoknya. Kemudian disabilitas pendengaran ada. Kemudian masyarakat miskin perkotaan pun ada yang mengorganize itu. Organisasinya ada, dan itu juga ada intervensi dari pemerintah, sehingga kita menyebutnya di situ bagian dari, sebenarnya pemerintah pun juga bertransformasi dalam wujudnya sebagai fasilitator di situ ya. Nah, teman-teman yang ada di dalam kelompok rentan ini sebenarnya bisa menggunakan, menyuarakan aspirasinya, menyuarakan kepentingannya, menyuarakan kebutuhannya dengan kelompok itu tadi Mbak Ayu. Tentu tidak bisa semua ya, maka harus ada yang mewakili. Nah, kalau Musrenbang misalnya ada diskusi publik terkait perencanaan pembangunan, itu kelompok-kelompok inilah yang mewakili seperti itu. Ini sebenarnya sih harusnya bisa agile ya, sudah berjalan gitu ya, dialog ini sering, karena yang paling efektif adalah ketika diberikan kesempatan kepada mereka sendiri untuk menyuarakan kepentingannya, sehingga pembangunan itu tidak salah arah seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Widi sudah berbagi informasi bersama RRI dan pendengar. Demikian perbincangan saya bersama pengamat sosial sekaligus dosen Undiknas dan Dr. Niwayan Widya Astini.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meminta kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa tidak hanya fokus pada capaian akademik. Kepala sekolah juga diminta untuk memperkuat karakter siswa. Randy Pratama melaporkan.
4: Tujuan didirikannya negara Indonesia ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menggelar sarasehan dengan 250 kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan itu, Abdul Mukti meminta kepala sekolah tidak hanya berfokus pada peningkatan prestasi akademik, tetapi juga memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan kompetensi guru, serta membangun budaya sekolah yang berkualitas. Menurut Abdul Mukti, pendidikan bermutu merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui penguatan infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan budaya sekolah, serta transformasi pembelajaran. Pemerintah juga melanjutkan program revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Abdul Mukti menegaskan, pendidikan harus mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, akhlak mulia, dan kedisiplinan yang kuat.
4: Kalau kita baca dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Indonesia ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

0: disebut Surat 45 disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
1: Sementara itu, Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Namun, ia berharap dukungan tersebut ditingkatkan mengingat masih banyak sekolah, terutama di wilayah terpencil, yang membutuhkan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.
0: Tentunya juga kami sebagai pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, menyampaikan dukungannya, komitmen kami untuk mendukung semua kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan sekolah terintegrasi yang kita usulkan. Mudah-mudahan semua ini bisa datang ke Sumbawa.
1: Pemda Sumbawa menegaskan akan terus mendukung program pemerintah pusat, khususnya program yang berkaitan dengan pendidikan.
2: Pecalang dan pengemudi ojek online diajak meningkatkan kerjasama dengan kepolisian. Ajakan ini disampaikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, saat bertemu dengan pecalang dan pengemudi ojek online di Bali.
3: Bapak Kapolri menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya dari ojek dan pecalang sehingga Bali menjadi seperti sekarang. Dan untuk
4: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, bertemu dengan pecalang dan pengemudi ojek online atau ojol di Bali kemarin. Berbagai hal dibahas dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan kekeluargaan tersebut. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Suwandi Prihantoro menjelaskan, pembahasan adalah soal pentingnya sinergitas kepolisian dengan pecalang dan ojol.
3: Nah, banyaknya ojol dan pecalang yang jumlahnya sampai 27.000 sekian. Diharapkan untuk ke depan dengan banyaknya permasalahan ini bisa diselesaikan secara bersama-sama. Karena mereka ini, pecalang ini yang paling banyak dan ojol pun juga banyak dibandingkan dengan jumlah polisi yang sedikit di Bali ini.
4: Tidak hanya pecalang dan ojol, Kapolri disebut mengajak seluruh elemen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas.
3: Beliau juga berharap kedepannya saling bersinergi antara Polri dengan masyarakat.
4: Sementara itu, Manggala Utama Pasikian Pecalang Bali, Dewa Bagus Madya Suharya, mengaku bangga mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Kapolri. Kapolri dikatakan mengajak pecalang untuk terus bekerja sama dengan kepolisian dalam mewujudkan kondusivitas.
5: Tentunya sebagai mitra ya, beliau sangat berharap ditingkatkan peran itu, bekerja sama yang baik.
4: Menurut Suharya, pecalang siap menjaga sinergitas yang selama ini telah terjalin baik dengan kepolisian. Reporter RRI Denpasar Ikmatra dilaporkan.
2: Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen menjadikan Bali mandiri energi berbasis tenaga surya dengan menghentikan ketergantungan pada energi fosil demi mencapai target net zero emission 2045.
6: Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Bali untuk menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih sepenuhnya ke energi bersih. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menjadi strategi utama dalam mewujudkan kemandirian energi, sekaligus mendukung target net zero emission atau NZE 2046 atau 15 tahun lebih cepat dibanding target nasional. Komitmen tersebut disampaikan Koster saat membuka Indonesia Solar Summit ISS 2026 di Bali Beach Convention Center, Demeru, Bali, Sanur, Denpasar yang berlangsung selama 2 hari mulai dari hari Selasa 14 Juli 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat transisi energi bersih di Indonesia dengan Bali sebagai salah satu daerah percontohan. Koster menegaskan bahwa Bali tidak boleh terus bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil karena bertentangan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Menurutnya, potensi energi surya di Pulau Dewata harus dimanfaatkan secara maksimal agar mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
7: Alam yang bersih untuk memenuhi kesehatan masyarakatnya, itu kebutuhan dasarnya manusia, kehidupan kita, jadi harusnya itu dijalankan. Nah, karena itulah saya menerapkan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Nah, pembangkitnya di Bali tidak boleh lagi menggunakan bahan bakar fosil, entah itu batubara, entah itu solar, apalah segala macam, enggak.
6: Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat kebijakan yang mendukung percepatan penggunaan energi baru terbarukan, termasuk mendorong pemanfaatan PLTS di gedung pemerintah, sektor pariwisata, kawasan industri hingga rumah tangga. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan emisi karbon sekaligus meningkatkan ketahanan energi daerah di tengah meningkatnya kebutuhan listrik.
7: Karena itu akan mengancam generasi depan. Ini yang saya pikir. Kalau saya sih tidak ada beberapa tahun aja. Tapi kan bisa begitu.

0: total kapasitas 1.550 MW. Tahun ini 200 MW.
1: Melalui Indonesia Solar Summit 2026, pemerintah Provinsi Bali berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat mempercepat investasi serta pengembangan energi surya. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi besar menjadi bagi provinsi yang mandiri energi, rendah emisi, dan mampu menjadi contoh transformasi energi bersih bagi daerah lain di Indonesia. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat tidak mengaitkan kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah dengan seluruh pondok pesantren yang ada di NTB. Gubernur NTB menegaskan kasus tersebut merupakan peristiwa yang bersifat khusus dan tidak mencerminkan kondisi ribuan pesantren di NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Ini bukan pesantren, ini kasuistik gitu. Jadi jangan digeneralisir juga ke semua apa pesantren.
4: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta masyarakat tidak mengeneralisasi kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah sebagai gambaran seluruh pondok pesantren di NTB. Menurut Iqbal, peristiwa tersebut merupakan kasus yang bersifat kasuistik dan hanya terjadi di salah satu lembaga. Ia menegaskan, NTB memiliki ribuan pondok pesantren yang selama ini berperan besar dalam dunia pendidikan dan pembinaan masyarakat.
3: Ini masalah pengawasan. Sebetulnya aturan SOP pengelolaan pesantren itu sudah ada, tetapi selama ini tidak digunakan. Tidak digunakan artinya tidak diawasin penggunaannya gitu. Kita sudah terbiasa dengan pola ini. Ini bukan pesantren, ini kasuistik gitu. Jadi jangan digeneralisir juga ke semua apa pesantren. Kita ada ribuan pesantren, satu kejadian seperti ini berarti memang kesalahan ada di pesantren itu saja. Nggak ada kaitannya dengan pesantren yang lain. Tetapi memang ada kebutuhan kita untuk memperkuat pengawasan kita di pesantren-pesantren, dan bukan hanya di pesantren, tapi di semua sekolah asrama intinya.
4: Meski demikian, di bahan evaluasi bersama, menurutnya, pengawasan di seluruh sekolah berasrama, termasuk pondok pesantren, perlu diperkuat agar seluruh aturan pengelolaan dapat diterapkan sesuai standar. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengaku prihatin atas dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. Menurutnya, sekolah dan pondok pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman bagi setiap peserta didik.
5: Yang pertama tentunya kita semua sangat menyesali ya kasus ini terjadi, dan ini terjadi di lembaga pendidikan, dan kita berharap sekali lagi ini menjadi yang terakhir dan tidak akan terulang. Terkait ini semua, ini tanggung jawab kita semua. Kita semualah yang harus memperbaiki, tidak hanya dari regulasi, juga bagaimana penanganan ketika pasca terjadi beberapa kejadian. Ini juga menjadi perhatian kami bersama LPA dan akan kembali duduk bersama untuk membahas ini.
4: Kasus tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah dan pengelola lembaga pendidikan untuk memperkuat sistem pengawasan serta perlindungan terhadap anak. Pemprov NTB juga akan berkoordinasi dengan lembaga perlindungan anak guna mengevaluasi regulasi dan menyusun langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

0: Terakhir dari dunia olahraga dilaporkan pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Wilayah Seluruh Indonesia Pemkot Popsi Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pasca dilantik, semua pengurus diwajibkan kerja keras mengawal atlet menuju prestasi PON 2028 di NTB NTT.
1: Selamat untuk Popsi Bali di bawah kepemimpinan Bu Dr. Laksmi Duarsa.
2: Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Popsi Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Besar PB Popsi Ahmad Fadil Nasution di Aula Melati Kantor UPTD BKPSDM Provinsi Bali Kamis 16 Juli 2026. Dalam arahannya, Ahmad Fadil Nasution meminta pengurus Popsi Bali yang baru dilantik tetap menjaga soliditas organisasi dan mempertahankan prestasi atlet pada PON 2028 di NTB dan NTT. Selain itu, ia mengamati persaingan antar provinsi saat ini sudah semakin ketat di tingkat nasional.
3: Tentu ini sebuah tanggung jawab besar karena memang prestasi Bali cukup tinggi ya. Yaitu 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu pada PON sebelumnya. Dan ini mungkin adalah sebuah tanggung jawab yang besar untuk dapat ditingkatkan. Dan mohon doanya juga bahwa nomor PON itu bisa jadi 30 nomor. Sehingga peluang untuk semua daerah termasuk Bali untuk mempertahankan prestasinya bisa lebih baik.
2: Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum KONI Bali Iketut Jagresunu memberikan apresiasi atas kerja keras pengurus biliar selama ini dalam mengawal perjuangan atlet di berbagai event. Banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi Popsi Bali demi membela nama Bali di kancah nasional.
4: Ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri, apalagi Popsi memiliki prestasi tersendiri di Bali dengan 2 emas, dengan perolehan perak, dan apalagi memperoleh posisi keempat. Tantangannya setidaknya memang mempertahankan.
2: Pada kesempatan sama, mantan Ketua Umum KONI Bali, Iketut Suwandi dan Igusti Ngurah Oke Darmawan juga memberikan apresiasi sama. Menurut Suwandi dan Oke Darmawan, keberhasilan pembinaan dan prestasi cabang olahraga sangat ditentukan soliditas pengurus, atlet, pelatih, dan semua komponen.
5: Saya melihat ini ada satu progres yang cukup signifikan. Yang penting sekarang ada kekompakan tim untuk bekerja semaksimal mungkin.
6: Jadi saya yakin semua punya peluang. Pokoknya yang penting berlatih.
2: Sementara Ketua Umum Pengprov Popsi Bali Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarsa SPKK mengaku siap bekerja keras untuk memimpin organisasi biliar di periode keduanya. Pembibitan atlet menjadi hal krusial yang harus

Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah di Bali. Kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa diminta tidak hanya fokus pada capaian akademik. Wakili tim redaksi, saya Santi Ari bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: 1 RRI Singaraja.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja ya. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Mari kita berkenalan bersama Fakultas Bisnis Pariwisata dan Pendidikan FBPP Universitas Triatma Mulia yang memiliki prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing. Kemudian ada S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, Profesional di Bidang Pariwisata dan Industri Perhotelan. Kemudian berikutnya ada D4 Pengelolaan Perhotelan yang mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB Product, and FB Service. Ya, kemudian ada D3 Perhotelan yang menjadikan Anda profesional pada bidang room division atau food and beverage department di hotel berbintang, dan mahasiswa juga bisa magang di luar negeri. Nah, untuk prodi FBPP di kampus Jembrana ada beberapa pilihan ya, seperti pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD atau PGSD yang cocok bagi Anda yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial, dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Kemudian ada pendidikan jasmani atau penjas, menyalurkan hobi dan minat di bidang olahraga dan memiliki peluang kerja yang luas. Nah, Anda bisa memilih kuliah kelas pagi atau sore dengan biaya kuliah terjangkau, bebas uang pengembangan. UKT hanya mulai dari 3 juta rupiah per semester ya. Mau dapat potongan biaya kuliah, Anda bisa mendaftar sebelum 31 Juli 2026. Atau Anda bisa juga mengunjungi website di www.triatmamulia.ac.id atau juga bisa menghubungi ya sosial media di Instagram @untrim.buleleng, TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia. Mari daftar sekarang pendengar di bit.ly/join untrim atau bisa menghubungi narahubung di WhatsApp 0878-609-2925 ya, bersama Aulia, atau juga bisa datang langsung ke kampus Untrim Jalan Ratna nomor 4A Banyuwangi 1000 Leleng pada hari Senin hingga Jumat ya, jam 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten. Ya, itu informasi yang bisa kami hadirkan sore hari ini pendengar, dan berikutnya kami akan hadirkan ya rangkaian lagu yang akan menemani aktivitas Anda sore hari ini di playlist kami ya, Singa Raja sore ini.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewek terima lamaran si Ridwan itu, tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Amas. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pura-pura Sidi Ponjok Batu di Dusun Bangkah, Desa Pacung, Tejakula, Buleleng, Bali adalah salah satu pura yang sangat disucikan umat Hindu di Bali. Juru Mangku Ketut Maliarse yang menjadi penulis buku pura ini diterbitkan Pustaka Larasan tahun 2020 mengatakan memang kebanyakan orang lebih mengenal sebutan Pura Ponjok Batu tanpa kata Pura Sidi di awalnya. Pura Sidi sendiri sejatinya memiliki makna filosofi, bukan hanya sekedar pemanis saja. Pura berarti timur, kuno, tua, sedangkan Sidi berarti sempurna, sakti, manjur, dan juga berarti jabatan. Sehingga Pura Sidi pada Pura Ponjok Batu ini dapat diartikan tempat suci untuk menuju keagungan Tuhan dalam memohon keselamatan, kerahayuan, hingga rezeki. Sekilas sejarah diulas oleh Juru Mangku Ketut Maliarse tentang cerita rakyat pura ini. Dikisahkan bahwa Pulau Bali ini masih labil, kerap terjadi goyangan hebat. Untuk menyeimbangkan, kemudian Ide Betara melakukan penimbangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Penimbangan ini konon dilakukan dari pantai penimbangan daerah Panji. Diketahui ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan. Maka akhirnya Ide Betara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara. Maka stabillah Pulau Bali, tidak lagi terasa goyangan yang keras seperti dahulu.

berada di ketinggian daerah rest area Jalan Shortcut Singaraja titik 5-6, yakni patung Ki Panji Landung yang sedang mengangkat Ki Barak Panji Sakti. Ki Barak Panji adalah putra dari seorang raja bernama Dalem Segening dengan Siloh Pase. Suatu hari, dalam perjalanan pulang menuju ke rumah ibunya, Ki Barak Panji bertemu sosok makhluk besar dan tinggi bernama Ki Panji Landung. Kala itu, Ki Panji Landung mengangkat badan Ki Barak Panji dan memintanya melihat ke arah barat, timur, utara, hingga selatan. Ki Panji Landung memberikan wangsit bahwa daerah-daerah yang dilihat oleh Ki Barak Panji kelak akan menjadi daerah kekuasaannya. Karena Rusatu RRI Singaraja.

eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Saat sibuk dengan laptopnya, seorang anak kecil menghampirinya. "Om, beli bunga, Om." "Tidak, Dek," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om." Setengah kesal si pemuda berkata, "Adik gak lihat, Om sedang sibuk. Kapan-kapan kalau Om perlu, Om akan beli." Mendengar ucapan tersebut, anak kecil itu pun beralih ke orang-orang di sekitar kafe. Setelah selesai istirahat siang, saat berjalan keluar, pemuda itu berjumpa lagi dengan si penjual bunga. "Sudah selesai kerjanya, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang buat kamu. Om gak mau bunganya, anggap ini sedekah untuk kamu ya." Anak kecil tersebut mengambil uang itu, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi malah kamu berikan kepada pengemis?" Anak kecil itu menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini. Ibu selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita gak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Padahal, sesungguhnya sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberikan nilai karena setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi

0: lewat kan Singa Raja sore ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, pemerintah Kota Denpasar menerima sertifikat hak kekayaan intelektual Haki untuk tari Sekar Jempiring dalam ajang penyerahan Haki tingkat Provinsi Bali 2026 yang digelar di Balai Budaya Ide Dewa Agung Istrikanya. Nah, kegiatan ini ya menjadi bentuk pengakuan dan pelindungan hukum atas karya cipta tari Sekar Jempiring yang merupakan maskot Kota Denpasar, di mana tarian tersebut diciptakan oleh Ketut Suwan Dita dan Ide Ayu Wayan Arya Satyani. Pengakuan terhadap tari Sekar Jempiring ini diharapkan mampu memotivasi para seniman dan juga pelaku UMKM di Kota Denpasar untuk terus berkarya dan berinovasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.
2: Kanten tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio dui ini. Sane mangkin ngiring biar sayang tembang selantur nyanyi.

0: Salah satu tradisi di Bali yang masih bertahan sampai saat ini adalah tradisi nyingkrem. Dalam Kamus Bahasa Bali Indonesia, kata cingkrem diartikan sebagai simpanan wajib dalam bentuk uang yang biasanya dilakukan oleh anggota banjar atau perkumpulan secara bersama-sama. Macingkrem berarti menabung bersama, sedangkan pancingkreman berarti tabungan bersama. Dalam praktiknya, cingkrem tak hanya berhubungan dengan aktivitas menyimpan uang atau simpanan, namun juga aktivitas meminjam uang. Sampai saat ini, masyarakat di pedesaan Bali masih melakoni kegiatan nyingkrem dengan bentuk kegiatan menyetor sejumlah uang untuk disimpan pada seseorang yang dipercaya dengan tujuan agar bisa ditagih saat diperlukan, terutama untuk keperluan hari raya atau melaksanakan upacara tertentu.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1

Istana Kepresidenan Tampak Ciring adalah satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Dibangun mulai 1957 sampai dengan 1960 secara bertahap. Presiden Soekarno adalah tokoh di balik pembangunan Istana Kepresidenan di Bali dan arsiteknya adalah R.M. Sudarsono. Bangunan pertama yakni Wisma Merdeka dan Wisma Yudhistira. Pembangunan berikutnya dilaksanakan pada tahun 1958. Selanjutnya, untuk kepentingan kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN 14 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 sampai dengan Oktober 2003, dibangun gedung baru beserta fasilitas-fasilitasnya. Tamu negara yang pertama kali menginap di Istana Tampak Siring, Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand, yang datang pada 1957 bersama permaisurinya Ratu Sirikit. Salah satu bagian dari Istana Kepresidenan Tampak Siring yaitu Wisma Merdeka dulu difungsikan sebagai tempat Presiden Soekarno menemukan inspirasinya, merumuskan pemikiran-pemikiran, serta menuliskan pidato-pidatonya. Selain sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepresidenan, Istana Kepresidenan Tampak Siring juga difungsikan sebagai tempat pariwisata.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: Mbak, tisunya mbak. Mbak, tolong beli dagangan saya. Anak saya dari pagi belum makan.
2: Ih, apaan sih? Sana. Aku gak mau beli makanan kayak gitu. Mana gak enak lagi aromanya.
3: Kamu gak boleh ngomong gitu. Kasian kan, anaknya masih kecil. Belum makan loh jam segini. Lagian apa susahnya sih ngasih uang cuma 10.000? Hitung-hitung juga beramal.
4: Setiap individu punya nilai dan martabat yang sama. Sudah selayaknya diperlakukan adil, diberi kesempatan yang setara, dan saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosialnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
4: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
5: Buku Antologi Rasa. Buku ini nyeritain cinta segitiga yang ribet banget antara Kiara, Haris, dan Ruli. Kiara suka Ruli, tapi nggak dibales. Sementara Haris, si playboy kocak, justru cinta sama Kiara. Ceritanya campur aduk. Ada drama, humor, dan momen baper dengan latar dunia kerja di Jakarta yang bikin relate sama kehidupan anak muda. Gaya bahasanya sarkastik dan seru, bikin dialognya berasa kayak curhatan sehari-hari.
6: Jadi seharusnya gue ngaku kalau lo pacar gue, gitu?
7: Jangan. Nanti ada yang cemburu lagi sama gue.
5: Dengan berbagai POV, kamu bisa ngerasain konflik tiap tokoh. Bikin ikutan kesel dan greget dah pokoknya. Tapi kadang dramanya agak lebay dan tokohnya suka kekanak-kanakan. Bikin pembaca pengen bilang, guys, dewasa dikit dong.
6: Lo marah?
7: Enggak, cuma ngeratapi nasib aja.
5: Pesan dari novel ini jelas, cinta itu gak selalu happy ending. Kadang, orang yang kamu suka gak bales, tapi yang peduli malah kamu abaikan. Ini bukan cerita cinta yang indah, tapi penuh rasa, pahit, manis, asem, semua ada. Buat kamu yang suka romance dengan humor sarkas dan drama real life, Antologi Rasa bakal jadi bacaan yang asik dan gampang dinikmati.
6: Aduh, Neng. Masa ganteng-ganteng gini asisten, kenapa gak dipacarin aja?

Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami Pulau 1 RRI Singaraja ya, dan saatnya kami akan ajak Anda berikutnya untuk mengikuti acara mimbar agama Islam ya. Untuk minggu ini dengan topik meluruskan arah kiblat menyempurnakan sholat bersama Lisa Fitriani SHI, dan sekaligus saya terus yang bertugas di Singaraja sore ini mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi waktu untuk beribadah dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat RRI yang dirahmati Allah dimanapun kita berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan serta hidayahnya kepada kita semua. Pernahkah kita berhenti sejenak lalu merenungkan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana namun memiliki makna yang begitu dalam? Mengapa setiap kali kita berdiri untuk melaksanakan sholat dimanapun kita berada, kita selalu menghadap ke satu arah yang sama? Di Aceh, di Bali, di Papua, bahkan di berbagai belahan dunia, jutaan kaum muslimin berdiri menghadap ke arah yang sama, ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Perbedaan bahasa, budaya, warna kulit, bahkan kebangsaan seakan melebur ketika seorang muslim mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan Allahu Akbar. Betapa indahnya Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mempersatukan hati melalui akidah yang sama, tetapi juga mempersatukan arah kiblat, mempersatukan arah ibadah kita melalui kiblat yang sama. Karena itu, kiblat bukan sekedar persoalan arah mata angin, bukan pula sekedar persoalan geografis. Kiblat adalah simbol persatuan umat, simbol ketundukan, dan simbol kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalli syatra Masjidil Haram, yang artinya maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sahabat RRI, ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita bahwa menghadap kiblat bukan sekedar sebuah tradisi, melainkan bagian dari ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah perjalanan kita pada kesempatan kali ini akan dimulai. Mari bersama-sama kita memahami mengapa Allah memerintahkan kita menghadap kiblat dan bagaimana ikhtiar untuk memastikan arah kiblat menjadi bagian dari upaya menyempurnakan ibadah kita. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, perintah menghadap kiblat bukanlah hasil kesepakatan manusia, bukan pula sekedar tradisi yang diwariskan secara turun-menurun. Menghadap kiblat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setiap muslim yang akan melaksanakan salat berkewajiban menghadapkan dirinya ke arah kiblat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun, perintah ini kalau kita lihat memiliki sejarah yang sangat menarik. Pada masa awal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melaksanakan salat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang memerintahkan agar kiblat kaum muslimin dipindahkan ke Ka'bah di Masjidil Haram. Perubahan ini bukan sekedar perpindahan arah, tapi lebih dari itu. Allah sedang mendidik umat Islam tentang makna ketaatan yang sesungguhnya. Ketika Allah memerintahkan mereka berpaling ke arah Ka'bah, maka mereka pun segera mematuhinya. Tidak ada perdebatan, tidak ada penolakan, tidak pula ada keraguan. Yang ada hanyalah kepatuhan kepada perintah Allah. Peristiwa ini diriwayatkan dalam sahih, dalam sebuah hadis sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
Dikisahkan ketika para sahabat sedang melaksanakan sholat berjamaah, lalu kemudian datang seorang sahabat membawa kabar bahwa arah kiblat telah berubah. Mereka tidak menunggu hingga sholat selesai. Mereka tidak membatalkan sholatnya. Bahkan di tengah pelaksanaan sholat, mereka langsung memutar arah menghadap Ka'bah. Ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, ada pelajaran besar yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Bahwa sesungguhnya hakikat kiblat bukan hanya persoalan arah. Hakikat kiblat adalah ketaatan. Karena seorang muslim itu tidak bertanya mengapa Allah memerintah, tetapi seorang mukmin itu bertanya bagaimana caranya agar ia dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, sikap inilah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu semangat untuk selalu menyempurnakan ibadah. Bukan karena merasa ibadah kita selama ini tidak bernilai, melainkan karena cinta kepada Allah selalu mendorong seorang mukmin untuk terus memperbaiki diri. Sebagaimana seseorang yang terus memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, terus memperbaiki wudunya, terus memperbaiki kehusuan sholatnya, maka demikian pula ia akan berusaha memastikan arah kiblatnya semakin tepat. Karena kesempurnaan ibadah lahir dari kesungguhan dalam menaati setiap perintah Allah. Lalu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana jika seorang telah bersungguh-sungguh mencari arah kiblat, namun ternyata masih keliru? Apakah sholatnya menjadi tidak sah? Nah, sahabat RRI yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang menghadirkan kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebani hambanya di luar batas kemampuan mereka. Karena itu, dalam persoalan arah kiblat ini, para ulama telah memberikan penjelasan yang sangat bijaksana. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah sholat. Namun, bagi seorang muslim yang berada jauh dari Ka'bah, kewajibannya adalah berijtihad. Bagaimana ijtihadnya? Yakni bersungguh-sungguh mencari arah kiblat sesuai kemampuan yang ia miliki. Penjelasan yang senada juga disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah berusaha menentukan arah kiblat sesuai kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya, maka ia telah melaksanakan kewajibannya. Ini artinya yang Allah nilai itu sesungguhnya bukan hasil akhirnya, tetapi juga kesungguhan kita dalam berikhtiar, kesungguhan ikhtiar yang dilakukan oleh seorang hamba itu. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Ayat ini mungkin terkesan singkat ya, tetapi ternyata memiliki makna yang sangat mendalam, bahwa Allah itu mengetahui bahwa tidak semua orang itu memiliki kemampuan yang sama. Ada yang tinggal dekat dengan Masjidil Haram, ada pula yang tinggal ribuan kilometer jauhnya. Nah, ada yang memahami tentang ilmu falak, dan ada pula yang hanya mengetahui arah mata angin secara sederhana. Maka selama seseorang itu telah berusaha mencari arah kiblatnya dengan sungguh-sungguh sesuai ilmu dan sarana yang dimilikinya, lalu kemudian diketahui bahwa terdapat kekeliruan yang tidak disengaja, maka ia tidak berdosa. Karena Allah maha mengetahui setiap ikhtiar hambanya. Namun demikian, ada satu hal yang juga tidak kalah penting untuk kita renungkan bersama. Jika Allah telah menghadirkan sebuah ilmu,
teknologi, serta berbagai sarana yang dapat membantu kita memastikan arah kiblat dengan lebih tepat, bukankah sudah semestinya? Nikmat itu juga patut kita syukuri. Bukankah setiap hari kita juga belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Kita juga belajar menyempurnakan wudhu kita, memperbaiki gerakan sholat kita, serta meningkatkan kehusyuan ibadah kita. Nah, maka ikhtiar untuk memastikan arah kiblat sesungguhnya merupakan bagian dari semangat menyempurnakan ibadah. Bukan berarti kita ini meragukan ibadah yang telah lalu, bukan pula karena ingin mencari kesalahan masjid, musola, atau rumah yang sudah ada. Tidak, tujuannya bukan seperti itu. Tetapi karena seorang mukmin selalu memiliki kerinduan untuk beribadah lebih baik. Dengan ini beribadah lebih baik dari hari ini daripada kemarin, tentu kita ingin ibadah kita lebih sempurna. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, lalu bagaimana sebenarnya Allah menyediakan petunjuk di alam semesta agar manusia itu dapat mengetahui arah kiblat dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi? Menariknya, jawaban itu telah Allah bentangkan melalui perjalanan matahari, bulan, dan keteraturan langit ciptaannya. Disinilah kemudian ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan keimanan, justru keduanya saling menguatkan. Dan dari sinilah kita akan mengenal salah satu fenomena yang sangat menakjubkan dalam ilmu falak, yaitu fenomena Rasydul Qiblat. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan ilmu falak? Nah, secara sederhana ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bumi. Ilmu ini tuh bukanlah ilmu yang asing dalam ajaran Islam. Justru sejak zaman dahulu para ulama telah memanfaatkan untuk membantu umat melaksanakan ibadah dengan lebih tepat. Melalui ilmu falak ini kita dapat mengetahui waktu-waktu sholat, menentukan awal bulan hijriah, serta membantu menentukan arah kiblat. Semua itu berangkat dari satu keyakinan bahwa alam semesta yang Allah ciptakan berjalan dengan sangat teratur. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaan wal qamara nuran wa qaddarahu manazila hatta manazila lita'alamu adada sinina wal hisab. Yang artinya, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, serta menetapkan tempat-tempat peredarannya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan matahari, bulan, itu bukan sekedar fenomena alam. Di balik keteraturannya tersimpan hikmah yang sangat besar bagi kehidupan manusia, terutama dalam melaksanakan ibadah. Nah, dari sinilah ilmu falak kemudian terus berkembang dan memberi manfaat untuk umat Islam hingga hari ini. Sahabat RRI, salah satu fenomena alam yang sangat menarik adalah Rasydul Qiblat. Nah, apa sih sebenarnya Rasydul Qiblat itu? Mungkin banyak dari kita yang masih asing mendengar Rasydul Qiblat. Nah, maka di sini akan kita kupas apa itu Rasydul Qiblat. Secara sederhana itu Rasydul Qiblat adalah saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Nah, ketika peristiwa itu, bayangan dari sebuah benda yang berdiri tegak akan menunjukkan arah kiblat dengan ketelitian yang sangat tinggi. Artinya, Allah itu melalui keteraturan perjalanan matahari seakan sudah menyediakan sebuah petunjuk alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memastikan arah kiblatnya. Perlu kita fahami bersama bahwa fenomena ini bukan berarti matahari mengelilingi Ka'bah, tidak. Bukan pula karena Ka'bah menjadi pusat peredaran matahari. Nah, justru fenomena ini terjadi karena pergerakan semu tahunan matahari yang membuat posisinya pada waktu tertentu tepat melintasi lintang Ka'bah.
Nah, dan ketika itulah bayangan benda dapat dimanfaatkan untuk membantu menentukan arah kiblat. Fenomena ini hanya terjadi 2 kali dalam setahun. Sebuah peristiwa alam yang Allah tetapkan dengan sangat presisi. Karena itu, kalau semakin kita mempelajari keteraturan alam semesta, maka kita akan semakin menyadari betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu kan tidak menjauhkan seorang mukmin dari Tuhannya ya. Justru ilmu yang benar akan semakin menguatkan keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 109 yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, karena itulah memanfaatkan fenomena Rasdul Kiblat bukan berarti kita kurang bertawakal kepada Allah. Justru inilah bentuk rasa syukur atas ilmu yang Allah karuniakan kepada manusia. Semakin kita mengenal tanda-tanda kebesarannya, maka semakin kuat pula keyakinan kita bahwa setiap perintah Allah selalu mengandung hikmah dan kemaslahatan. Lalu kapan sih sebenarnya fenomena Rasdul Kiblat ini terjadi? Di tahun ini? Dan bagaimana cara memanfaatkannya untuk mengecek arah kiblat, rumah, musola, ataupun masjid kita? Fenomena ini akan terjadi pada tanggal 15 dan 16 Juli 2027. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita dengan salah satu fenomena alam yang sangat istimewa. Sebuah kesempatan yang dapat kita manfaatkan untuk semakin menyempurnakan ibadah kita. Sebagaimana yang telah kita bahas tadi, memastikan arah kiblat bukanlah untuk mencari kesalahan. Bukan pula untuk menyalahkan arah kiblat yang selama ini digunakan oleh masyarakat. Tetapi ini adalah bagian dari ikhtiar seorang muslim yang selalu ingin memberikan yang terbaik dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat 1448.000 Rasdul Kiblat. Gerakan ini merupakan gerakan edukasi dan gerakan belajar bersama agar masyarakat dapat memanfaatkan fenomena Rasdul Kiblat untuk mengecek kembali arah kiblat secara mandiri dengan cara yang mudah, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, insya Allah fenomena Rasdul Kiblat pada tahun ini akan terjadi pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 15 dan 16 Juli 2026. Tepatnya pada pukul 16 lewat 27 menit untuk waktu Indonesia Barat, atau jika kita berada di Bali, kita gunakan pukul 17 lewat 27 menit WITA. Nah, pada saat itulah posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah, sehingga bayangan dari sebuah benda yang berdiri tegak akan menunjukkan arah kiblat dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Cara memanfaatkannya pun juga sangat sederhana. Kita hanya perlu menyiapkan sebuah benda yang benar-benar berdiri tegak lurus. Misalkan kita gunakan tongkat, pipa, atau benda lain yang pasti lurus ya. Kemudian kita letakkan di atas permukaan yang datar. Kemudian pastikan waktu yang kita gunakan sudah benar-benar akurat. Misalnya kita mengacu pada waktu BMKG. Nah, lalu tepat pada waktu Rasdul Kiblat tadi pukul 17.27 menit WITA, maka amati arah bayangan yang terbentuk. Bayangan itulah yang dapat dijadikan acuan untuk mengecek kembali arah kiblat rumah, musola, ataupun masjid di sekitar kita. Nah, namun perlu kita ingat bersama bahwa apabila setelah dilakukan pengecekan ternyata arah kiblat yang selama ini digunakan sudah sesuai, maka alhamdulillah, semoga hal itu semakin menambah keyakinan kita dalam beribadah.
Dan apabila ternyata ditemukan adanya penyimpangan, maka hendaknya kita menyikapinya juga dengan bijaksana. Jangan tergesa-gesa dan saling menyalahkan, tidak pula menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Mari kita bermusyawarah dengan pengurus masjid, tokoh masyarakat, atau berkoordinasi dengan kantor urusan agama yang memang memiliki kompetensi di bidang pengukuran arah kiblat. Karena pada dasarnya tujuan utama Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat ini bukanlah mencari siapa yang salah, melainkan membangun kesadaran bersama bahwa ibadah yang baik selalu diawali dengan ilmu dan dilaksanakan penuh kehati-hatian. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, sesungguhnya ketika kita berusaha meluruskan arah kiblat, pada saat yang sama kita juga sedang belajar meluruskan niat, meluruskan hati, dan meluruskan langkah kehidupan agar senantiasa berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup, marilah kita renungkan bersama bahwa setiap ikhtiar kecil kita yang dilakukan dengan ikhlas akan bernilai ibadah di sisi Allah. Semoga Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan umat, menambah kecintaan kita kepada ilmu, serta semakin menyempurnakan sholat yang menjadi tiang agama. Kita tutup perjumpaan kita ini dengan memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengaudisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijesari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat

0: iuran dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
1: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah Kun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
4: Nah, ini yang harus Bapak juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun ya adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
3: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
5: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
3: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
2: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
8: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
7: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya. Bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya

0: dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
1: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
2: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
1: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
4: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi gas yang tertutup akibat longsor.
5: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering, nggak tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
4: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
6: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena hujan tidak ada.
7: Gagal juga.
6: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
4: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
3: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Muhammad bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Ada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your foot.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya di Ngobras. Kali ini ngobrol bareng komunitas, sudah Eni siapin satu informasi yang berkaitan dengan komunitas. Sebelumnya selamat malam dulu ya buat Anda semuanya pendengar Pro 1 yang masih tetap setia mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Singaraja malam ini ada Eni ya menemani Anda semuanya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah saat RRI turun dari udara. Baik pendengar, mungkin pernah mendengar kata dari hobi menjadi prestasi melalui komunitas. Pendengar Pro 1, mengubah hobi menjadi prestasi ini membutuhkan konsistensi dan lingkungan yang mendukung. Komunitas hadir untuk menjembatani hal ini dengan menyediakan ruang kolaborasi, berbagi ilmu dari ahlinya, dan wadah untuk melatih mental kompetitif agar hobi Anda dapat berkembang menjadi karya atau pencapaian yang nyata. Ada beberapa langkah-langkah strategis bagaimana komunitas dapat menghantarkan hobi Anda menuju prestasi. Yang pertama itu jaring dan bimbingan, kemudian yang kedua akses informasi kompetisi, dan yang ketiga motivasi dan akuntabilitas. Jadi jika Anda ingin mencari komunitas yang tepat di sekitar wilayah tempat tinggal Anda, jadi Anda mungkin bisa searching di Google ya, kira-kira komunitas mana nih yang sesuai dengan hobi yang Anda punya.

0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Di Tanah Lada merupakan sebuah novel karangan Ziggy Z yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2015. Novel Di Tanah Lada menjadi pemenang juara 2 pada sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2014 dan menjadi novel yang cukup dikenal oleh masyarakat. Cerita dalam novel ini bertema kekerasan pada anak-anak dengan menggunakan latar kota metropolitan yang memiliki kesan dunia bebas dan keras. Walaupun secara umum novel ini menceritakan tentang kekerasan pada anak, namun novel Di Tanah Lada sebenarnya menceritakan tentang kepolosan cara berpikir anak kecil yang menjadi tidak percaya kepada adanya kebaikan dari seorang ayah di dunia ini. Hal tersebut terjadi karena anak sering disakiti oleh ayahnya. Dalam novel Di Tanah Lada, anak-anak diperlakukan secara kasar oleh sang ayah yang seharusnya dapat menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Salva adalah seorang anak perempuan yang sering mendapatkan perlakuan buruk dari sang papa. Salva kerap kali mendapat ucapan, bahkan sang papa tidak segan-segan berlaku kasar terhadapnya. Terlepas dari berbagai konflik dalam novel ini, novel karangan Ziggy Z ini memiliki sebuah keunikan yang dapat menjadi daya tarik bagi pembacanya. Kisah dalam novel ini tidak hanya menceritakan tentang penderitaan Salva saja, sang ibu juga merasakan penderitaan yang sama. Ibu Salva sering bertengkar, diperlakukan kasar, hingga dipaksa oleh Papa Salva untuk menemaninya berjudi. Tidak jarang, Salva menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar. Tidak jarang Salva diberi uang oleh sang mama agar keluar rumah saat orang tuanya bertengkar. Ketika membaca novel ini, kita akan merasa kesal dan marah karena si ayah tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga dengan baik. Selain itu, seolah-olah kita akan berkeinginan untuk membantu anak yang mendapatkan kekerasan yang ada di dalam novel ini. Tema yang diangkat dari novel berjumlah 244 halaman ternyata menjadikannya juara 2 di sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta 2014. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu untuk membaca novel ini.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tempo.co. Ahli gizi Dr. Tan Sotien menjelaskan, penyimpanan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, saatnya kita ikuti drama radio mini dengan judul Kisah Kehidupan Si Ahmad, produksi RRI Toli Toli. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, langsung saja kita ikuti satu buah drama mini produksi RRI Toli Toli. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Kalian pasti ada penjelasannya. Dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
1: Assalamualaikum anak-anak. Apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
2: Sudah Pak.
3: Saya Pak. Bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
1: Oh, tidak masalah. Asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah, kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah, jika ada yang bagus, akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
4: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
1: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
5: Siap, siap Pak. Siap, siap.
6: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
5: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
7: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
3: Sebenarnya saya malu ini, bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
7: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
1: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
3: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
4: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
0: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak.
1: Anak-anak, wah, senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak, ada kabar baik untuk kalian semua?
5: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
1: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
3: Wah, iya, Kak. Amin, amin.

0: Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayahku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah satu minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun, jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
1: Weh, kok hebat mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
0: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
2: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Terima kasih, Pak.
3: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
4: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
1: Jangan sedih, Nin.
2: Terima kasih, Ahmad. Kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo, beri tepuk tangan untuk Ahmad.
0: Terima kasih, Pak.
3: Wah, Ahmad keren.
2: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
5: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

0: Om Swastiastu, Rahayu Wengi Semetono Pro Satu RRI Singaraja Ring DJ Gapo Megena Muali Niki Gaya Ini Nyari Semetono Sarang Sami Sari Mangke Ring Acara Jebak Jejak Balik Ini Durus Niki Semetono Ditiang Ring DJ Mata Megena Sani Arse Jagi Nuna Sembang Lan Megatra Dados Pisa Niki Ring 0362 24644 Atau Ring WhatsApp Wenten Niki Nge Ring 0811 399 9790 Enggit yang sangre Ring 24644 Dumun Niki Sampun Wenten Sani Nyaringin Om Swastiastu, Rahayu Wengi Jebak.
1: Om Swastiastu, Rahayu Wengi Jebak, Moge Eni.
0: Ingge, Rahayu Wengi Muali, Bligus nih ingge.
1: Patah pisah nih.
0: Ingge, napi tembangnya ini Bligus?
1: Tembangnya ini, napi wasani ke Goma Sumayat, sani pamit masudik. Maksudnya, Gomat memayat pite pakasara sane demi cinta wesan ge.
0: Demi cinta saking suaranya ni sira.
1: Mas memayat pite pakasara ni.
0: Oh ge wentan diantos ge.
1: Gak terus cuman ge.
0: Ge durus.
1: Kadanya nini kadanya. Wentan niki buji bapa tersawi berat sane buan orang gede. Maupun pita dewi punika tara wentan bapa dewi. Wentan iki pantu di buku. Jika tahu wentan iki bukian tahu ke?
0: Ingat.
1: Dan paman di Gunawan bang,
0: nama
1: sama membuat kita Dewi.
0: Ingat.
1: Dewi Ramasani pujian dua wentan bukian arok payan agung ke? Jadi tahu sampai masa tak kompon sahwi tu, mbok ini.
0: Ingat siap.
1: Mbok event. Ring RRI Singaraja tanggal Monten Molina tanggal Rancu
0: Nang
1: Sambing. Cuaca di Singaraja benar sih.
0: Cerah nih ke Ngawit Semang.
1: Oke, atau kalau Rancu ngantar Sinjang nih.
0: Ya sih.
1: Oke, Bapak Santi Siang Sobu Amat Santi. Om Santi, Santi, Santi.
0: Ini, sesama mulai nih ke beli Gus Bawa. Sane Wenten. Ring wawidangan batu bulan nih, kengeh sesuatu dan sampai nyaringin yang sang remuali nih, Om Swastiastu, Rahayu Wengi juga.
2: Om Swastiastu.
0: Ainge, Rahayu Wengi, sarang sira nih, tiang.
2: Rahayu Wengi, boga ini.
0: Ainge, tiang sarang sira nih,
2: Tetuah
0: nih, Hah?
2: Tetuah nih,
0: Tawar-tawar. Beli tawan.
2: Ainge.
0: Ainge, beli tawan. Napi tembangnya nih, kah?
2: Tembang nih. Dados Odi Mahendra ni ke dados
0: ni? Sira?
2: Odi Mahendra.
0: Odi Mahendra sani napi ni ke?
2: Sani terbaru napi judulnya lu sabtu ya.
0: Odi Mahendra sani Wenten Riki Adi Ngelahang sing dari nakal.
2: Nika mbo nika ni.
0: Sani napi.
2: Adi Ngelahang ni.
0: Adi Ngelahang ingge jandos. Terus mengat pelajaran sira.
2: Ingin male. Karena RRI-nya sempat hilang.
0: Oke, entar ring streaming nih ke yening ring FN hilang. Ring streaming nih ke rarah nggih utawi ring aplikasi.
2: Nggih, yang ten begitu senang streaming.
0: Oke, entar. Aplikasi nih kebaca suaranya nih.
2: Sukanya yang analog-analog aja.
0: Oke, entar. Nggih.
2: Nggih, cutat makasami pun salam nggih.
0: Nggih.
2: Oke, ini semua yang tugas nggih.
0: Nggih, sesama mali beli tawan sanementar undangan tembok sesama sampun presiden nyaringin. Mali hadiri niki tiang sangre Om Swastiastu Rahayu Wengi jebak.
3: Halo, Om Swastiastu Rahayu Wengi Mbak Yeni.
0: Nggih, Rahayu Wengi muali Mbak Yeni.
3: Nggih, Rahayu Wengi jebak.
0: Napi tembang yani niki? Napi.
3: Tembangnya beli nengah.
0: Nggih, megatre majeng sira.
3: Megatre majeng sane wae wonten masawan. Bu Napi Gadre, majang ring beli biji di Tokyo, Bu Mini S, Bu Kartika, Bu Nyoman di Pulau Menjangan, Bu Eli, Bu Arif Meru, Bu Ari BT, Rahajang Wengi, majang ring Patut Lacur, Papan Dimas, Bangkit, Rahajang Wengi Kemanten, majang Sami Penduman, majang ring Bu Jiruk Puspa, Rahajang Wengi, Majang lima GNI Rahajang juga suksema.
0: Inge, sesuatu malam Mbak Yeni yang udah nanti kuasa sesuatu nike sampun apa presiden nyaringin. Inge raja mungkin ala ratu orang tiang majang ring sira nike. Inge majang ring ibu Janura ring Bangli Rahajang Wengi. Tala Rahajang Wengi lan Rahajang siaran suksema GNI. Inge sesuatu malam nike majang ring Pak Nyoman tetap ring naga sepesuk semua terang tiang. Inge semata serang sami. Sane mangke piragi tiga tembang sane wau sampun ke arsa niki nggih wenten demi cinta sake sore negung mas. Talar tembang Odi Mahendra Adi Ngelahang Lande Uli Beli Nengah Duros piragi sarang-sarang.

0: WhatsApp dan beli.
1: Wih, ngeki bimbaran lo. Bertengah ini aja. Memepet di waktu ini nih.
0: Beli, busan tiang maturan di pelangkirannya di kamar. Sapen tiang sama tiang dupane beli. Takut tiang kebakaran yang beli.
1: Wih, jek gawat gati lo ini jek. Nyapa nak mati pedidiannya tuh.
0: Amon beli sing yang ngatuin. Tiang kamu beli pedidi?
1: Tuh, jek ngambul bu. Nah, main menek. Kalau lagi menek, jek mereset gati nih. Lo, mani-manian be. Amon suut maturan, ingetang nyabut dupane. Pangsing yang di jalan bin mereren bin melipetan. Nanti.
2: Kebakaran sering terjadi karena dupa yang masih menyala. Ingat, setelah sembahyang, cabut atau matikan dupa Anda sebelum meninggalkan rumah. Siar Raja malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, ad libs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Engge, semata ona prosatu Rari singar aja beli nengah deh Uli. Engge, sana makin mulai tiang sagre, malih tigang diri menelpon niki ngering acara jebak wengi makin. Engge menang sopo itu sana nyaringin niki om sosial tur hajung wengi jebak.
1: Hajung wengi jebak.
0: Engge, hajung wengi mulai dek tambang niki.
1: Napi gatrem wae ini.
0: Engge, gatrem bece dek tambang pun napi niki.
1: Mugi sehat selalu sareng keluarga.
0: Engge, setengkar ya, sesama. Napi tembangnya nih dek.
1: Ya.
0: Tembangnya nih napi.
1: Lagu nih Yansu.
0: Yansu sani napi.
1: Lekat di hati.
0: Napi?
1: Lekat di hati.
0: Lekat di hati.
1: Ya.
0: Engge, mugi gatrem aja istirah.
1: Gatrem sareng Pak Banu.
0: Mm-hmm.
1: Bu Kartika,
0: mm-hmm.
1: Bu Eli,
0: okay.
1: Bu Arista,
0: mm-hmm.
1: Jereng Bu Eni, suksema.
0: Aingge, sosoma muali, dek tambang ring widangan bungkulan sosoma niki sampun presiden nyaringin. Sobat tahun Saneliana dir suruh durus niki nge danas belibat niki dia. Saneliar saja gini nyaringin tiang sangre muali niki om sosias tu jebar rejomungi.
2: Rejomungi.
0: Aingge. Rajang nah, Mimuali Pak Banu niki.
2: Anggi, napi gatre.
0: Gatre bece, Pak Banu. Tembangnya ni napi.
2: Tembangnya kadi kupu-kupu.
0: Sekadi kupu-kupu.
2: Kadi kupu-kupu.
0: Sekadi kupu-kupu ketan. Anggi coba tiang rara dumo niki nge.
2: Salami dong. Wow, enten di tambang.
0: Mm-mm.
2: Dan jaringan
0: bu Yani.
2: G. Bu beritawan baru datang.
0: Hmm, terima kasih. Inge.
2: Aladiniti.
0: Hmm.
2: Bandar negara.
0: Inge.
2: Terlacur.
0: Hmm.
2: Bu Yani,
0: okay.
2: Bu Kelly,
0: mm-hmm.
2: Bu Kartini, Bu Ari,
0: mm-hmm.
2: Bu Yuda, Bu Desa, Bu Manja, Bu Janora,
0: mm-hmm.
2: Bu Budi,
0: okay.
2: Bu Rumi, Bu
0: mm-hmm.
2: Ini, Pak Cip, Yung Lamba Bang Bang,
0: okay.
2: Semuanya.
0: Mm-hmm.
2: Bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris aja.
2: Bahasa Inggris bahasa Dago. Siapa lagi yang
0: sudah boleh?
2: Baik semuanya.
0: Semuanya gitu. Baik.
2: Naro apa sih
0: mas? Hai ke.
2: Gimana ini? Wah ini rajin tugas cuma.
0: Engge, sesama wali, majar yang Pak Banu, ring situ mundur, sesama niki, sampun presidennya, ring sampun becik niki bahasa baliknya nih, engge. Kamu swasiastu, Raja Wengi jebak.
3: Swasiastu, Raja Wengi jebak.
0: Engge, Raja Wengi wali. Sira niki. Bu Sira niki.
3: Yang Bu Kartini, Linggu.
0: Bu Kartini. Tapi temannya nih, Bu.
3: Mas Tembang, yang ujangan, ya.
0: Uyang-uyangan?
3: Nggih.
0: Si Rana Bogang. Rakasidan nggih.
3: Tawana dan.
0: Oh, anak Agung Rakasidan, Bu nggih. Heeh.
3: Gitu, Pak. Lihat enten.
0: Wenten sakengan Agung Rakasidan iki kesane nembang.
3: Nggih.
0: Heeh. Mangga terima jeneng sira durus.
3: Nggih, nggih. Heeh. Mangga
0: terus ketik nggih. Durus.
3: Sampai tambah nggih.
0: Heeh.
3: Nggih. Sampai ditawan nggih. Nggih kena rahayu li. Enten Mas Banu, enten Pak Cip, ya, Pak Mahmud, Bu Resmi, ya, Bu Mini, Bu Manda, Bu Bunga, ya, enten Bu Ketut, Kati Kule, ya, enten Bu Aris, Kati Dua, ya, semuanya, Bu Kandisa. Ya, amnya nampun Mbak Nge.
0: Inggih, siap.
3: Ketemu Nge.
0: Inggih, sosumu muali, rahayu muali, Ibu Kartini ring udah ngelingga sesuatu darah terang tian. Engge rajang wengi nalar majaring semeton niki wentan Mbak Mini ring bubunan Bu Ari Biti rajang wengi Boris Melo nara rajang wengi terang tiang. Taler sireh malih niki sematon ditiang sareng sami sane status satya milagi pro 1 RRI Singaraja samian niki nggih rahajeng aturang tiang engge sane mangken tiang jagi ngaturang tiga tembang wenten tembangnya nih yang seleket di hati ini ya prasetya sekali kupu-kupu lan anak agung rekesidan uyang-uyangkan niki nge nge nala niki tiga tembang niki mau putang acara jebak ring wungi mangkin malah jebol samperang lali sarangin gak enik niki ring acara ruang rindu semata terang sami tetap sadir ring pro 1 RRI Singaraja.

0: permainan tradisional Nusantara. Curek-curek adalah permainan tradisional Bali yang dimainkan berkelompok. Dua orang sebagai pembuat gerbang, yang lainnya berbaris melingkar, membentuk angka 8 melewati gerbang. Selanjutnya, dinyanyikan lagu Curek-curek. Anak yang tepat berada di tengah-tengah gerbang pada saat lagu berakhir akan ditutup dan diberikan pilihan untuk bergabung dengan kelompok gerbang kiri atau kanan. Siapa yang pengikutnya paling banyak, dialah yang menang. Dan yang kalah harus menangkap orang yang paling belakang dari lawannya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama ini di Singaraja malam ini. Dan kali ini kita di Ruang Rindu. Seperti biasa ini bakal menyapa Anda semuanya yang ingin bergabung di Ruang Rindu di 24644 dan juga di WhatsApp di 0811 399 9790. Tapi ini sapa dulu ya yang di 24644 yang sudah bergabung, ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, hai, jumpa lagi.
0: Hai, jumpa lagi Pak Banu, lagunya apa sekarang?
1: Lagunya Kasih. Kasih dari Deddy Borman.
0: Kasih gitu?
1: Iya, dari Deddy Borman.
0: Oke, coba ini cari dulu ya versi ya. Siapa aja yang ada ini?
1: Ada Pak Mali, ada Pak Lana, ada Pak Netep, Pak Lila, ada Mas Alvin, Pak Benny, ada Diawati, Pak Marwati, Bu Ketut, Bu Komang, ada Pak ini.
0: Yang versinya Deddy nggak ada. Di sini ada yang versinya Deddy Dores. Kemudian yang versi siapa lagi ini? Yuni Shara, Trio Libels. Kemudian versi siapa lagi ya?
1: Kalau Nur Kekasih. Abni.
0: Hah?
1: Kalau Kekasih ada.
0: Kalau Kekasih.
1: Ya dari siapa ya?
0: Kekasih di sini ada miliknya dari Fancy Evondang. Kemudian Dewi Yul, Gilang,
1: yang dari Yana Jara.
0: Dari siapa?
1: Kasih itu yang dari siapa? Aduh, Deddy Dores itu.
0: Kalau dari Deddy Dores Kasih ada.
1: Iya, ada. Ya.

0: Oh, Deddy Dores aja ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Liriknya sama itu.
0: Oh gitu, siap ditunggu.
1: Ada lagi Paci, ada lagi Yumelok, Mabangba, di Banyuwangi ada Ning Fitri, ada Pak, ada apa lagi, Pak Malim, ada lagi
0: siapa lagi?
1: Pak Jawan.
0: Oke.
1: Semuanya sudah.
0: Iya, siap.
1: Untuk bayani Laguna tak tunggu.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Banu di kawasan Situbondo sana. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon yang kedua, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga Dek Tambang.
2: Jumpa lagi.
0: Iya, berjumpa lagi. Lagunya apa sekarang, Dek?
2: Lagunya. Lagunya Deddy Dores.
0: Deddy Dores sebentar sudah nyanyi yang kasih, Dek.
2: Lavenia.
0: Lavenia, Melody Memory.
2: Cinta Lahir Batin.
0: Lavenia, Cinta Lahir Batin. Siap, ditunggu. Salamnya buat siapa, silakan.
2: Ya, buat semuanya, salam.
0: Oke, okay, iya.
2: Tadi udah nyala. Buat ini, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih kembali, Dek Tambang, yang ada di kawasan Bungkulan sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Satu penelpon lagi, Eni Sapa, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu.
0: Oke, okay, beritawan ya.
3: Iya, benar.
0: Oke, okay, lagunya apa, Bli?
3: Pengen dengar lagunya Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa yang mana?
3: Yang Suratan.
0: Suratan.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, Eni cari dulu. Salamnya buat siapa?
3: Salam buat semuanya deh yang lagi dengerin.
0: Oke, okay, siap.
3: Mbak Eni, selamat bertugas. Ada lagunya?
0: Ada, siap ditunggu.
3: Oke, okay, sehat selalu Mbak Eni.
0: Terima kasih kembali Belitawan yang ada di kawasan Tijukulo sana. Tembok. Kok jadi Tijukulo sih? Tapi tembok kacamatanya Tijukulo juga kan ya. Terima kasih sudah bergabung. Pak Inggris, lama tidak bersua. Pak Jero Maliarse juga, selamat malam. Kemudian Bu Mukmanda, Bu Ketut juga ada di sana. Pak Ngurah juga, selamat malam. Mendengar Pro 1, kita dengarkan dulu 3 lagu yang sudah di request. Ada Deddy Dores, Kasih, Lapenia, Cinta Lahir Batin, dan Tommy J. Pisa Suratan.

0: Kamu tahu gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum?
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Singaraja malam ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali ini menyapa yang ingin bergabung di 24644 atau di WhatsApp ya. Sudah ada yang bergabung, ini sapa dulu Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, nyemoli lewat lagu.
0: Iya, Mbak Eni, lagunya apa sekarang?
1: Lagunya Belayan Sayang dari Yunisara, Mbak Eni.
0: Belayan Sayang Yunisara.
1: Ya.
0: Oke, coba ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
1: Ada Bang Mahmud, kemudian Pak Nyoman Ecep bersama Bu Santi.
0: Iya.
1: Pak Samong, kemudian Cuk Bujan Murah, Bu Rusi. Bang Linya juga, Bang Sip. Kemudian untuk Bang Gerspati, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ya, untuk kesemuanya, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bertugas, Mbak Eni. Terima kasih waktunya. Bye-bye.
0: Oke, okay, bye-bye. Terima kasih buat Mbak Yeni yang ada di kawasan Tigua Sesana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Satu penelpon lagi ya. Ini siapa? Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak.
0: Iya, malam juga.
2: Aku Kartini.
0: Ibu Kartini di Lingge.
2: Ya.
0: Lagunya apa sekarang, Bu?
2: Minta lagunya Bujangan ada ya, plus.
0: Bujangan gitu.
2: Iya.
0: Coba ini cari Bujangan dulu, Bu. Ini cari dulu, Bu, ya. Salamnya buat siapa? Iya.
2: Nyalam dulu ya.
0: Mm-hmm.
2: Dan nyalam buat Pak Cip, Pak Banu, ya, Pak Mangmo, okay. Pak
0: Dadu. Yeah.
2: Selamat malam. Mm-hmm. Ditawan, ya. Selamat malam.
0: Oke.
2: Okay. Ada Dek Tambang juga, ya. Selamat malam. Ada Bang Anwar, ya. Bu Mimi, Bu Manda, Bu Rizki.
0: Oke.
2: Di Petit, lagi pindu, ya. Ada, Mbak?
0: Ada, ditunggu Ibu ya.
2: Ya, ya. Makasih Mbak ya, sudah semuanya.
0: Oke, siap. Selamat malam. Oke, terima kasih Ibu Kartini yang ada di kawasan Lingge. Ini siapa penelpon lagi? Ruang Rindu. Selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Ruang Rindu. Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Nyoman dari negara Mbak Eni.
0: Apa kabar Bapak?
3: Ya, sehat. Ini sehat ya.
0: Sehat juga, Pak. Lagunya Napi?
3: Lagunya Dingin dari Etikus. Etikus Enak ya.
0: Dingin gitu, Pak?
3: Ya, ya.
0: Dingin.
3: Dari
0: ya. Iya, ini cari dulu, Pak ya.
3: Ya, benar Pak Banu, Pak Udi, Madi di Tokyo ya.
0: Iya.
3: Pak Dewantara, Ibu Resmi. Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
3: Bu Arik BK, Bu Arik Semeru ya. Lagu Mr. Mahmud ya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, semuanya saja dulu Mbak Eni ya. Mbak Eni selamat bertugas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Nyoman yang ada di kawasan negara sana. Terima kasih sudah bergabung. Pak Mahmud juga selamat malam. Sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terus ada Pak Yus di Geroga juga. Blimade Dharma Wangsa di Batu Pulu Panjianom juga selamat malam. Kemudian ada Ibu Janura, kadangnya kirim salam buat Mbak Pipit, Bu Resmi, Ari Bete, Ari Semeru, Mini S, Taci Eliana, Pak Banu, Pak Cip, Pak Jero Mangkuribawo, Pak Nyoman Astau, Peka Olala, Pak Inggris, Pak Dewantara. Terima kasih Eni Rahayu. Terima kasih kembali. Selamat malam juga buat siapa ini. Oke, buat Mbak Mini juga selamat malam. Semuanya yang masih tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita dengarkan kembali ya. Tiga lagu, ada Yunisara Belayan Sayang, kemudian Kus Plus Bujangan, dan Hetikus Endang Dingin.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pendengar Rapor 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, kita masih punya waktu 8 menit ke depan ya. Jadi ini kasih kesempatan untuk yang mau bergabung di 24644 atau di WhatsApp kita ya, di 08 11 399 9790. Jadi yang mau bergabung, satu penelpon lagi ya. Ini siapa? Baik, sudah ada yang bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Kak Dewan Daru dari Tamblang.
0: Pekak siapa?
1: Kak Dewan Daru.
0: Pekak Dewan Daru.
1: Iya, dari Tamblang.
0: Dari Tamblang. Baik, lagunya apa, Kak?
1: Saya pencinta RRI Singaraja.
0: Inggi. Sekarang mau request lagu apa, Kak?
1: Cinta SLJU.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam. Bagi bapak-bapak atau ibu yang masih black.
0: Iya. Malam ini mau dengerin lagunya siapa, Kak?
1: Minta lagu.
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya zamannya Titi Sanora mungkin, atau Rano Karno.
0: Judulnya bebas.
1: Ya, bebas itu.
0: Oke, siap.
1: Ada lagu-lagunya yang dulu itu.
0: Oke, ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa? Silakan.
1: Ya.
0: Itu aja, Kak.
1: Om Santi Sanjuan.
0: Baik, terima kasih buat Kak Dewan Daru di Tamblang ya. Terima kasih. Nanti Eni carikan dulu ya lagunya yang katanya miliknya dari Titik Puspa, barang Muksin gitu ya. Oke, nanti Eni cari dulu yang mana aja katanya boleh diputerin. Baiklah, lagunya Muksin Alatas nanti ini cari yang bareng Titi Sandora. Ini sudah ketemu, ada yang judulnya Dunia Belum Kiamat ya. Oke, ditunggu buat Peka Dewan Taru. Pendengar yang lainnya mohon maaf tidak bisa ini sapa lagi ya karena keterbatasan waktu. Selamat malam buat Ibu Resmi, kemudian Pak Madiri Bawo juga selamat malam. Katanya kirim salam untuk Mr. Mahmud, Mas Cip, Mas Banu, sahabat grup Asik Happy, Dek Reni di Banjarmasin, dan Pak Dr. Made Wirayasa di Bandung yang lagi monitor. Terima kasih Mbak Eni. Titip salam gak bisa masuk. Baik, terima kasih. Pak Yus di Groga katanya kirim salam buat semua penggemar Ruang Rindu, buat yang lagi bertugas semoga sehat selalu. Terima kasih banyak yang sudah selalu setia bergabung di Prosatu RRI Singaraja. Karena keterbatasan waktu gak bisa ini sapa lagi ya. Baik pendengar, nanti seperti biasa tepat pukul 23 kita akan ikuti siaran budaya dengan topik RJ Pudaksari bagian 2A, dan di menit ke-50 lepas dari pukul 23 kita akan ikuti renungan malam dengan topik Begawan Kita bab 3 selokal 15. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Singaraja, karena nanti ini masih punya waktu 1 jam lagi menemani Anda semuanya.

Bersyukur kita pasti sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar, menerima, dan berterima kasih terhadap segala sesuatu

0: devorando. Lahane ada war-war sejabaning para ratu ane tadi ngemilatin. Saki walo para ratu ne mekejang supo kalah.
1: Kalah para ratu ne.
0: Lintas sado
1: para ratu ne. Arah-arah pengumang.
0: Dibuka pendaftaran untuk siapa saja yang berani.
1: Kalpina tadi P3K.
0: Tadi, itu. Ada pempersyaratan learning.

isine yen sing ngidang alahang budrening puri itu mbantang bintang nama galang-galang.

0: anak ane tusing para ratu ngemilodin yang saget kalah oleh keperanian itu sang Raden Dewi sing melipatan hidup mulai jag mati mepungal.
1: Wah, iya gitu rasa yang bapu malu bah, sing lu sing siap nih no bejere
0: do bakemo
1: do bakemo
0: kadang-kadang do nganten penangkan mati ya.
1: Nah, iya pun pelajar mendingan dalam sana pada
0: matinya mendingan dalam
1: mati mendingan
0: nanya nawang kali itu jag saya nggak dong soal kena atasan
1: 3x3 plus 5 sejak saya tak jawab mati.
0: Nah, bocor lah jahatnya sedang
1: mulai nih, mulai.
0: Bodoh, masalah nasib tuh.
1: Bohong.
2: Kulian bapak jejak mati.
0: Ini nasib jejak mati. Nang jejak mati.

0: anak menawang tu. Nyenyo hidup sing nyadone pasti mati. Bapun ne anak lalu mati ya.
1: Jening nawang nutup bapun nawang nutup kalau bisa nyanen gitu.
0: Meruk-meruk bus dingin bapun jejah bayu tergel mati.
2: Jani mati ben bidan do.
0: Nah.
1: Nyen mati ben do. Dobo-dobo ngadenan kangwang ubi
0: yang kini galak
1: itu ajang
0: ngadeng nih yang kini galak panah ajak asal ajak bani senasan
1: tak wang cek bani udah dijangar nih boleh
0: sekan mani ini sekan mani

0: aja sanyo si keno kalbando aja kan ben pidan kadirasa ane benyok sing tawang ane pastiko melo jane busan pastiko ibi pastiko ne subo liwat mekejang pasti nekel teko sing tawang
1: buat sajo ketung panang lah senjato mangan senjato yang sing bentangan senjato ijo ada yang jani perlu ada ni. Nah bapak mendukung mana nih?
0: Kejang bener nih ngacaknya.
1: Mendukung? Main jani-jani kan jalan.
0: Nah yang boyok itu bapak nak nutuk ya. Kalau yang sakit pangdojo kalah.
1: Nah
0: yang kalah ya saya mau lipot ben, tahun 2023 saya ngadu PB ben. Hahaha. Ya.

0: positif, positif thinking. Nah, Pak Pojok.
1: Nyen awang, lu nasib eh. Ah. Menang landas itu.
0: Nah,
1: kurang man. Nah, Pak Pojok nuduk-nuduk berjalan ini. Pengtayan ngadok bok senjata. Kepuri.

0: po jalani mati di waratu beli
1: mental panak bu mental baja
0: sebojok mau lenan nik-nik ke pijan aja nik-nik ke jani saja dia pijan mau kejang jejah anu jani mau lebang caro yuyu jeng melayem
1: jah semikir apa nah.

0: tuh nih warat tuh udah diwasin nih. Komisi tulisan, selamat datang di arena pertempuran.
1: Pertempuran?
0: Ah, menang sih pertempuran. Kita kali menang.
1: Awas hati-hati ada.
0: Aeng, harap tenang ada ujian gitu.
1: Nina, oh, di mana ya
0: pun? Nih, komisi rasmi, komisi umul-umul, komisi amu, komisi teno.
1: Oh,
0: nih, bawa tuh.

0: Aradun, bagong biang cokor dewa, aduh. Aduh. Asane kakek kan iki nak mendaftar. Panas.
1: Oh, teh cek suhu.
0: Panas panas apa sing panas
2: apa kengke. Pun dia pun PCR
1: padahal. Ah, bawa swab. Semang-semang
0: wah. Niki sarang sami ampun lengkap vaksin iki vaksin.
2: Pun. Tension yang dega bom vaksin.
1: Udah.
2: Enzi dega di bom.
1: Udah tension li.
2: Udah lebih bom.
1: Ada.
0: Terang,
1: yang ganti tensi tinggi mau jalan jongkok kan ibu.
2: Genep ya dan
0: berpengaruh nih ke tensi menyongkok aja tinggi.
1: Nge, pangtan kena.
0: Oh, pasti kena tensi tinggi ya jongkok. Oh, lewat nah, tensi tadi nih.
1: Di keluarga besar nih.
0: Oh. Adit. 30 nih, apa nih usah nih. Oh, 35.
2: 36,2 benar yang berasal. Cit di kedua.
0: Niki 35,1. 36,1.
1: Cuma yang saya titit gitu
2: ta. Yes.
1: Aing betul. Nyuna do di balai titit gitu titit gitu. Jika flat listrik lah.
0: Nge, mangke dumun. Atuh.
3: Kaki.

0: Paken,
1: ya,
0: Paken.
1: Ya, dong deworat. Net yo malu.
0: Anak bantan napi nih kida.
2: Iya, napi.
1: Nang. Weh, bangun, udah jaketo mau punya.
0: Tidak, metedoh sayu wati, sebakti yang kau dewa.
1: Nang benang, tegak malu, udah jaketo arak. Darah tuh.
3: Enggak, melamli. Bahasa banyak apa sih?
2: Yang mana yang

0: Pantut puniki sani mapesengan puri mandiro nih.
1: Pantut niki pantut.
2: Iya.
1: Inapi.
2: Biar tandro. Do dijabok kadang subuh ada tulis nisan subuh puri mandiro.
1: Niki kan nyekenang tiang malih niki pantut niki.
2: Sajo aja masih tak main rawos sing gitu. Men. Dadi jag

0: mbah yang kade sapunikun tapi antuk titiang madu pang mecik antuk titiang niki na
1: ngudiang ngudiang tadi matur ke kedo pun api antuk titiang
2: menani peserta
1: nah sing ada no
2: arar

0: banyak kan ngelar
1: kegustian. Kegustian ngelar
0: sang ratu. Tiana wenten, ten madu we siro siro.
1: Engkau masih siro siro ya?
2: Kau jelek jelek, engkau bandeng kena mana? Sang Prabu, sang Nado Ratu,
3: sing
2: nge. Yan Rose, ya ipanya.
3: Tan talar tu.
2: Sing masin. Nah, sing ada neng awi wenang, ane kalitan. Okay, ken, sing ngerti nak buka gelas nah.
3: Niki nak man kalau ada pemirat harus jelas niki.
2: Nah, ini jadi boyo sang ada ratu sing kayak masing sing. Ardene beno sing kena ban kelah ngerawat.
1: Bingung coba dewa
3: niki. Jelas mana piri ki.
2: Ardene yang dote mai to. Dote mai kalmilu mas wayam baro. Ngadu lah to sing kawikan. Ya bisa uling dipotong negen bos sing manut nak buka gelak.
1: Boleh.
2: Dah milu nak liu para ratu nekal anu.
4: Iya.
1: Mangken numun yen tiang mule tongos tiang sing ado
2: manen momon mekito gede nak
1: buka ado si jaun
2: umah sing ngelah sang prabu sing masih neng nak banyak sing leng pidan di jo dadi ngelola no gitu
3: jo moyo leng pidan.

0: hidup dari alam. Sirup tiange dikiape. Ngajang tiange diseduk.
1: Ada nonton seduk tan ngajang. Nonton siatan sirup.
2: Nyak ya gitu.
0: Nyak.
3: Mun dia sengsok. Nek kelah-kelah ge mapan. Wei. Dian mulon dot kalmilu mos wayo ba. Rosen gitu yo. Tawang anu ne penadin ne.
0: Napi.
3: Dian di menang ge subuh yo menang. Bagyo agot sing gitu yo.
0: Ah ngisi gumi.
3: Bener. Dikalah lan to sing. Ba tawang tu mati.
2: Mati.
3: Iya.

0: Nak ampun biasa. Nak majaguran, nama siap pasti ke kalah menang biasa dia.
1: Ya biasa itu super tawang lah. Ni teh mati ni. Siapa dalam angin?
2: Nak sampun jagen tiangin. Setonden tiang nang pemenang nak mati malah malu kena hang tiang.
3: Ampun terpikirkan
2: mati. Ampun.
0: Betayan yang mati yang
2: perasaan. Yeah. Nae bapak tiang nae wayan boleh tiang nae bangwang malu.
0: Siap siap nih bangwang.
1: Nah yang supaya gitu siang mau bisa nak buka gelang rawas aku. Tak ada sening kiri
3: tengah. Jadi sampun sampun jag ikhlas dan.
1: No, kita perjalanan itu.
3: Tidak apa
1: biasa. Laku nenek.
3: Makin ada dagang istri makin.
1: No. Jening pangkaruan
3: jeneng luarane ijo pindah ke Bandang aduh bagong istri tuh cokore dewe
1: jadi ayo laku numpang mundur jeret-jeret nang adi sing medel-medel dijo ne bibikinyo
3: dan aniko sampun nelu pake dumo iki
1: asaning
3: asane
1: wikan dini nak buka idewo ni subado nak rao ning ijo idewo tuh biang jago sekap dadi nak.
3: Ya, tu dewa ratu, nak dan malu nak makan lumun. Nen ada jodan.
1: Bi,
3: tiang
1: tadi cak tu meni cening buka kedo. Biasanya cepok ke pakat jerit dong. Sengkadi menu ya najak nyolong sah semua medal. Nijak kengkeng tadi pang dulu pang pat pakat jerit.
3: Niko sampun tenuning makan lumun. Beli, beli. Nen makan lumun.
1: Oyong, dah benar limpang, dah benar main ke mobil. Panggilah kalau ngalih ke gedongan.
3: Oh, kentan.
1: Antok sini. Nene, cai nene, kalmilu saya barang oyong ke malu di nina.
3: Iya, mangkin niki, duman riki.
1: Oyong.
3: Oh, ingat.
1: Panggilah lah kalau ngalih.
3: Nian sampun tadi
1: pun. Nih, ngalih dewa di jauh, dewa di nini.
3: Nen teh malu.
2: Kengken.
3: Ijo dua gong biar pejoh.
2: Hmm.
3: Isu berlewat. Adi asan-asan
2: kaya.
3: Ini malu. Nen malu.
2: Kengken.
3: Ijo aja pidan tren.
2: Tren pada. Tren. Bicara nu ingat kengjet ne.
3: Be.
0: Jet ingat.
3: Jet jajo.
0: Oh dugas di.
3: Nen malu nah.
0: Ijo temu sana.
2: Tuh di persimpangan jalan.
0: Negeri apa simpangan?
2: Agan beli paling ngalih dalan tuh.
0: Oh.
2: Nih cingaan itu di jalan.
3: Oh. Ireng di bagung istri.
2: Tuh di bagung istri?
3: Nah.
0: Tuh ya.
3: Tuh sumpah
2: dah. Tuh ya. Itu idok. Itu nah.
3: Ya idok. Beli nih ya.
2: Hah?
3: Beli
2: nih. Oh. Ada yang bertahan ke cunduk. Mana kenalan kan tuh?
3: Paling lebihan. Benah ya saja nak ada nak matuh. Nyanan liu ada nak matuh. Gitu kena dia.
2: Yang saya kena dong liu.
0: Dah yo.
2: Saya beli.
3: Sajaan nih. Dong, oh dong beli bener ya.
0: Oh,
3: ya bener sih gitu ya.
2: Oh,
3: kena.
0: Jumah.
2: Kada nak sing dipuri.
3: Puri nih puri. Jadi kita dua gong istri atau orang apa kene?
0: Aturin lah ya.
3: Aturin. Tuh, dua gong istri tuh. Wenten tuh, madal.

Agung Dewo merati akso yang ngaratu dua agung nanti becek-becek kan patah akso yang mangdo sayan-sayan tinggal santuk angan cokori Dewo ngaksi ngaratu dua agung.

to Dewa Ratu. Teme mangkin sayu wakti titi yang ngeton angan palungguh cokori Dewa sekadi kasereben kempuni kia Ratu Duwagung.

sering daging penyumpenan palungguh cokori dewo yah to dewo ratu ri sejeroning penyumpenan punika palungguh cokori dewo ngaksi sekadi desang yang sasi mecepol ulung megelebong ke diasa punika ratu.

0: didiang nenten presido ngemanahin api artin penyumpenan palungguh cokori dewa puniku arah tuduh agung istri ya kados tembe palungguh cokor dewa nyumpeno kadi asap puniku napi ya teduwak nih puniku daging penyumpenan cokori dewa arah tuduh agung
1: nyajah.

0: anedotan tiang ratu uning ratu sanejen mewastawikan dini
1: nang niko awas mungkin
0: yang mau takir ratu wikan ratu ring wikan dini.

0: Wes ratu do bagong istri indek petagang kadiangan pun.
1: Udan nanara
2: Kengkeng.
0: Tanroh nak mulai ido, mulai okan ido ido sang Prabu dini. Pesengan ido mulai sang Adelen. Tua dia Wikan dini. Ido sebuah nama dan kok itu.

0: yon iko seneta ke nang tiang
1: sing kon tiang
0: di tiang seneta ke nang tiang uning ratu sane cian wikandini
2: ido mau wikandini yang kau nembeli bula bangun ini keng keng nih ngerti tiang masih
1: ngerti ya petakon
0: sing ngerti keng petakon
1: oh

0: ratu, kemat lak nikan tan uning eh.
1: Ini wikan ini eh.
0: Bang yang ti tiang jarang.
1: Beli orang.
2: Eh, artinya maksud artin wikan ini gitu maksud ini. Iseng gak ido kata aku anak ido mulu.
0: Nah tergantung kan karena ujian apa orang ditakon. Kan sayembara nih.
2: Bener ke, itu maksud ini. Ye.
3: Wikan emak.
1: Tuh, sampun iyan wikan itu pasti keduang peratnya.
2: Wikan peratnya.

0: nyeduak di kali ini. Hah? Nyeduak jani. Tuh pemadan ikan dini.
1: Dini?
0: Ah. Ane suboli watawang, ane jani tawang, ane ketekau tawang.
2: Waduh ikan dini.
0: Niko mas tanah ikan dini.
2: Oh, weh. Oh, weh. Wikandini, jani. Nawang, anu jani. Nawang, anu bakal teko.
1: Gitu, negatif,
0: warna. Warna, warna.

0: isin keberanian itu.
1: Ida sang merangkut teri murti. Ido ngaripto ngadakang. Ido miaro tur ido merelino. Ido merago tunggal. Ido marago anu tan hanu. Beliau tidak terlahirkan. Beliau tidak mati.
2: Wikandini.
1: Benar. Sengi dewo madan Wikandini.
0: Suo laksana betara.
1: Subo kecawis.
0: Bon.
2: Nara parab dan wakong istri Wikandini. Oke, tu Wikandini. Dewa ratu. Pun api ratu belaga.
3: Dewa
2: sewa marah nene
3: sangkan gelah jadwe
2: sangkan nak sangkan yang pas aja mulai kadiangan ido dua gong istri kepesengan ido dia Wikandini dah seng udah seng petak gelaje ke maglebok lantas sing gedo ya ni masa pun api
3: niki kenoso tanpa senjata
2: adane ngebok adane lan orang nebak sing ngangon senjata ya nusuk sing ya dewa radu
3: dan

0: di dewa ni gede kan madaan musuh. Ini cenik masih musuh.
1: Mendawang di kayu, mendawang ke musuh di gelong,
0: kangen lepas dewa. Tuno jagroi dewa tekeni musuh, mawinan buku kini dan dini.
2: Napi pun iki ya, tu dua kong isrek.

di tiang kemulan saking puri wano baro dakwa kedungun ajin di tiang kesah mariko ring tegal rado niko di tiang laris kumpul leh kaki anak ningsin niko kenikin sarwo pepelajakan sastro maka sami kemulan warik para ratu di tiang.

0: inget idewo tekan sengketo ini aneh malu sedawak idewo kelawan yang beli ada dikali dituane mapesengan gano kelawan yang gani idewo dari ratu dinu jadi poin tetap
1: dawak pesemayan yang dumon dawak oh iya dawak ratu.

0: Alah dadah.
1: Beli. Jangan malu mesti gitu ido tak sing kan kok kene, jek bar teko cek kalah. Cek kasur.
0: Dan ada
1: nyerah.
0: Ada lawan kuat
1: jadi. Ada nyerah, jek nyerah sekonean man nyawam semua hilang. Urusan sing lehen.

0: Pindah kalau megablok kan ini bingung yang lanjut anu pindah.
1: Ingat Amli Subayo ane malu. Panyeru Adiani ane malu ajak Dadwo. Yang mau peseng ini beli mau pesengan ini kuning.
0: Tuh dewar aduh.

0: Tragedi Budaya Keindonesiaan. Singaraja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Swastu. Om Anubhadra Kratayantu Swadah. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali bersama kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu Bab 3 Sloka 15 yang berbunyi,

yang artinya, ketahuilah adanya karma adalah karena Brahma yang ada dari Yang Maha Abadi. Karena itu, Brahma yang melingkupi semuanya ini selalu berkisar di sekitar persembahan. Umat Sedharma yang kami hormati, Kitab Suci Weda adalah rumus-rumus petunjuk untuk bekerja. Apapun yang dilakukan tanpa petunjuk dari Kitab Suci ajaran Weda itu disebut dengan wikarma, atau pekerjaan yang tidak dibenarkan, atau pekerjaan yang berdosa. Karena itu hendaknya orang selalu menerima petunjuk dari Weda agar dirinya diselamatkan dari reaksi pekerjaan itu. Kaitannya dengan kerja, kita mengenal yang namanya karma pala, yang artinya buah perbuatan. Setiap perbuatan pasti akan mendatangkan hasil. Sebagaimana seorang petani yang menanam padi, maka padilah yang akan dipanen. Jika menanam jagung, maka jagunglah yang akan dipetik. Demikian pula halnya setiap perbuatan baik akan menghasilkan buah yang baik. Atau sebaliknya, hasil yang buruk adalah akibat dari perbuatan yang buruk juga. Tiada satu pun di alam semesta ini akan luput dari hukum karma pala. Karena setiap kerja akan menampakkan hasilnya. Jika tidak ada sebab, tak mungkin akan ada hasil. Inilah hukum sebab akibat yang merupakan keyakinan yang sangat mendasar dalam ajaran agama Hindu. Hukum karma pala tak akan pernah melenceng dari sasarannya. Artinya, hasil akan selalu datang kepada penyebabnya, tanpa memandang ia orang kaya atau miskin, pejabat atau bawahan, guru atau murid, yang lemah atau yang kuat. Orang yang main air pastinya akan basah, dan orang yang suka bermain api pastinya akan terbakar. Semua kejadian merupakan suatu rangkaian yang saling terjalin. Satu sebab akan menimbulkan sebab berikutnya. Demikian seterusnya, bagaikan sebuah rantai yang tanpa akhir. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan secara singkat renungan Dharma pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Suara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Yang udara melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz AM 1080 kHz dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Om Swastiastu, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pagi hari ini kami akan sampaikan renungan pagi, ya, renungan Dharma yang diisi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng yang akan membahas topik Menawa Dharma Sastra bab 5 sloka 67.

Artinya, pada waktu kematian anak yang upacara memperkuat ubun-ubun ataupun yang disebut dengan sudakarma belum diselenggarakan, keluarga Sapinda dinyatakan sudah suci dalam waktu satu siang satu malam. Kematian dari anak-anak yang sudah menerima upacara ataupun sudakarma tetapi belum didwijati dinyatakan bahwa penyucian mereka terjadi setelah 3 hari. Sloka ini menegaskan bahwa dalam ajaran agama Hindu, kehidupan manusia bukanlah sekedar perjalanan biologis, melainkan perjalanan spiritual yang ditandai oleh berbagai samskara. Sloka ini mengajarkan bahwa bahkan dalam peristiwa duka seperti kematian anak, Dharma tetap memberikan pedoman yang penuh makna dan keseimbangan. Ketika seorang anak belum menjalani upacara sudakarma, ia dipandang masih sangat dekat dengan kesucian asalnya. Sehingga masa penyucian bagi keluarga pun singkat. Namun ketika ia telah menjalani tahapan samskara, keterikatannya dengan Dharma, keluarga dan masyarakat menjadi lebih kuat, sehingga masa sauca menjadi lebih panjang. Dengan demikian, sloka ini menegaskan bahwa setiap tahap kehidupan memiliki nilai spiritual. Ia mengajarkan kita bahwa kesucian dan keterkaitan ataupun keterikatan manusia dalam Dharma bertumbuh seiring proses hidupnya. Bahkan dalam kematian, ajaran Hindu tetap menuntun umatnya untuk memahami peristiwa tersebut secara bijaksana, proporsional dan selaras dengan hukum spiritual. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan paramu santi.

Benang Trigatu adalah benang yang terdiri dari 3 macam warna, yaitu merah, putih, dan hitam, yang merupakan simbol manifestasi Hyang Widi yang dibuat oleh pemangku di pura pada saat hari baik dan memiliki makna meningkatkan aura tersendiri. 3 warna benang Trigatu juga sebagai lambang kesucian Tuhan, sebagai Brahma atau pencipta, Wisnu atau pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Di samping juga sebagai lambang Trikone, yaitu lahir, hidup, dan mati. Dengan memakai Trigatu, kita semakin terikat akan 3 perjalanan kelahiran kita ke dunia. Setelah kita lahir dan sekarang kita hidup, yang kita tunggu adalah kematian. Benang Trigatu merupakan identitas weton Hindu Bali yang tidak tergantikan oleh apapun karena selalu dilindungi oleh aura kedewataan.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.

Jika Anda berjalan-jalan di Bali, pernahkah memperhatikan pohon-pohon besar yang terbungkus dengan kain bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan putih? Kira-kira kenapa ya dibungkus dengan kain seperti itu? Jadi, dalam masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, kain bermotif kotak-kotak dengan warna hitam dan putih ini disebut dengan kain poleng. Layaknya unsur yin dan yang, kain poleng pun memiliki makna yang serupa, di mana menyimpulkan dua unsur bermakna kehidupan yang seimbang, layaknya ada kebaikan dan keburukan, siang dan malam, atas bawah, dan lainnya. Banyak masyarakat Bali yang meyakini pohon-pohon yang diikat dengan kain poleng ini merupakan tempat yang angker, sehingga diberikan tanda berupa kain poleng. Pada objek tersebut ada para buta atau penunggu, kesakralan objek tersebut akan dijaga oleh masyarakat setempat dengan pemberian banten atau sesajen. Selain itu, juga dipercaya bahwa kain poleng yang dililitkan pada pohon ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan pohon yang telah memberikan banyak manfaat seperti oksigen, sumber makanan bagi manusia ataupun para hewan, serta nikmat manfaat lainnya. Dengan melilitkan kain poleng di tubuh pohon, ini sama halnya untuk menjaga alam, terutama pohon-pohon, untuk terlepas dari penebangan. Tak hanya dililitkan pada pohon, tetapi juga pada patung-patung. Dengan begitu, patung tidak dihancurkan atau dipindahkan. Apabila filosofi kain poleng ini diaplikasikan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan, maka keseimbangan, keharmonisan yang dituju akan tercapai dan dirasakan dalam hidup.

Bahan klangsah terbuat dari pohon yang multifungsi yakni pohon kelapa. Ada beberapa jenis klangsah yang digunakan untuk upacara sesuai dengan ulat-ulatan atau anyamannya, seperti sengkui yang dipakai untuk sarana mecaru, sluja sebagai sarana untuk sate, kelabang bangke digunakan untuk orang meninggal, dan kelabang mantri sebagai pelindung atau penyengker saat ada upacara. Kekuatan atau energi yang dikeluarkan dari kelabang mantri cukup tinggi, sehingga kekuatan negatif yang dibuat manusia akan dinetralisir oleh kekuatan klangsah kelabang mantri yang diibaratkan seperti Ganapati sebagai penolak bala. Namun sarana yang tersebut harus dimohonkan kepada Sang Pencipta, karena semua kekuatan berasal dari beliau. Begitu juga dengan kelabang mantri sebagai simbol kekuatan Dewa Brahma yang memiliki kekuatan menghanguskan atau ngeseng, terlebih dahulu diperciki tirta sebelum dipasang sesuai dengan fungsinya.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Gong Kebyer menjadi salah satu seni musik tradisional Bali. Seiring waktu, kesenian Bali yang satu ini mampu mencerminkan dinamika budaya Bali. Melalui sejarahnya hingga instrumen yang memukau, perkembangan Gong Kebyer menjadi cerminan gemilang warisan budaya Pulau Dewata. Mengutip dari laman disbud.buleleng.kab.isi.dps.ac.id, Gong Kebyer menjadi tabuhan bersama dan serentak yang diiringi oleh hampir semua tungguhan pada perangkatnya, kecuali tungguhan suling, kajar, rebab, kempul, bebende kemong, kajar, dan terompong. Bentuk kebyer menjadi satu kesatuan dengan gending yang letaknya bisa di depan, di tengah, ataupun di bagian akhir. Jenis kesenian kebyer sering digunakan pada iringan tarian maupun tabuh petegak atau instrumen. Kesenian yang satu ini memiliki nuansa yang keras dengan tujuan kebyer, mampu membangkitkan semangat orang-orang yang menyaksikannya.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Budaya Parisuda merupakan pendidikan karakter dalam ajaran agama Hindu yang perlu menjadi pedoman bagi para pemeluknya. Trikaya Parisuda berasal dari kata tri yang berarti tiga, kaya yakni perbuatan atau tingkah laku, dan parisuda artinya yang disucikan. Maka Trikaya Parisuda adalah tiga perbuatan yang disucikan, di mana perilaku tersebut haruslah dimiliki oleh setiap manusia, khususnya dimiliki oleh penganut Hindu untuk mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin. Berpikir yang bersih dan suci atau manacika, berkata yang baik, sopan dan benar atau wacika, dan berbuat yang jujur, baik dan benar atau kayika, adalah inti dari konsep Trikaya Parisuda.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Yang pada intinya adalah mengajak masyarakat untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan.
2: Laporan ada ya, terkait dengan konten siaran di TV, kemudian ada konten lagu-lagu di radio, itu sudah beberapa kali kita menerima laporan dan kita tindak lanjuti.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Sabtu 18 Juli 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, Pemkab Buleleng terus mempercepat pendataan digitalisasi bantuan sosial melalui program Perlinsos. Hingga pertengahan Juli 2026, tercatat progres baru mencapai 24,61% dari total sasaran.
1: Untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan.
2: Progres digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Buleleng hingga pertengahan Juli 2026 baru mencapai 24,61% dari total sasaran. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun terus mempercepat pendataan agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran. Program tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan perlindungan sosial agar bantuan pemerintah dapat disalurkan berdasarkan data yang akurat, muktahir, dan sesuai kondisi real di lapangan. Hingga 16 Juli 2026, capaian digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Buleleng tercatat sebanyak 66.288 kepala keluarga atau 24,61% dari total sasaran, yakni 269.223 kepala keluarga. Pemerintah daerah optimis angka tersebut akan terus meningkat melalui percepatan pendataan yang dilakukan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng Iputu Kareman Putra mengatakan digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh program perlindungan sosial tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan memperbarui data melalui portal Perlinsos sehingga kondisi sosial ekonomi yang tercatat selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya.
1: Yang pada intinya adalah mengajak masyarakat untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan. Sehingga program bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria.
2: Sementara Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menilai keberhasilan digitalisasi bantuan sosial sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun. Karena itu seluruh pihak yang terlibat diminta tetap teliti dan bertanggung jawab agar hasil pendataan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
3: Saya selaku DPRD Buleleng berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng, ayo kita sambut ini, ayo daftarkan diri tanpa menunggu lagi agen-agen di desa dan masyarakat secara serentak betapa pentingnya Perlinsos ini agar tahu posisi dan layak dan tidak layak masyarakat dapat bantuan karena kepemilikan kita.
2: Melalui percepatan digitalisasi tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan seluruh data perlindungan

0: BNNK Buleleng bersama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng menyiapkan pembentukan Saka Bersinar atau Bersih Narkoba sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Rencana tersebut dibahas dalam audiensi di kantor Bupati Buleleng. Saka Bersinar dirancang menjadi wadah pembinaan anggota pramuka untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Program ini diharapkan membentuk generasi muda yang disiplin, berintegritas, dan peduli terhadap bahaya narkoba. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menilai gerakan pramuka memiliki jaringan pembinaan yang kuat sehingga mampu menjadi mitra strategis dalam memperluas edukasi bahaya narkoba. Keterlibatan anggota pramuka juga diharapkan melahirkan pelopor hidup sehat dan bebas narkoba di lingkungan masing-masing. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng Gede Suyase menyambut baik rencana tersebut karena sejalan dengan upaya membentuk generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial. Ia berharap Saka Bersinar segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh anggota pramuka. Melalui kolaborasi ini, BNNK dan Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng menegaskan komitmennya memperkuat pelaksanaan program P4GN. Kehadiran Saka Bersinar diharapkan menjadi langkah nyata mencetak generasi muda yang produktif, berkarakter, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba. Reporter Sukasa Beratawinangun melaporkan.
1: Pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali masih menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran isi siaran di televisi dan radio, sekaligus mengingatkan pelaku industri musik agar menghadirkan lagu pop Bali yang edukatif dan bebas dari muatan pornografi maupun konten negatif.
2: Jadi tolong kalau bikin lirik yang memang betul-betul edukatif, jangan.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali masih menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran isi siaran baik pada program televisi maupun lagu-lagu yang diputar di radio. Kondisi ini menunjukkan pengawasan publik terhadap konten penyiaran masih berjalan dan menjadi perhatian serius bagi regulator penyiaran di Bali. Ketua KPID Bali Gede Agus Astapo mengatakan setiap laporan yang diterima tidak berhenti pada proses administrasi, tetapi langsung ditindaklanjuti melalui mekanisme klarifikasi kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Hasil klarifikasi tersebut menunjukkan masih adanya lembaga penyiaran yang belum memahami secara utuh pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS. Karena itu KPID Bali terus mengedepankan pembinaan dan edukasi agar kualitas isi siaran semakin meningkat sekaligus mampu meminimalkan potensi pelanggaran di masa mendatang.
2: Laporan ada ya terkait dengan konten siaran di TV, kemudian ada konten lagu-lagu di radio, itu sudah beberapa kali kita menerima laporan dan kita tindak lanjuti. Jadi kita memang sangat mengapresiasi partisipasi dari masyarakat karena memang itu bagian dari tugas kita bersama-sama. Jadi kita tindak lanjut dan kita panggil radio atau TV yang memang melakukan diduga pelanggaran itu. Tapi kita komunikasi. Ternyata kan umumnya rata-rata mereka belum memahami. Bukan ada maksud kesengajaan. Jadi ketika kita berikan penjelasan, oh ternyata melanggar, oh ini melanggar. Dan yang paling penting konsen kita adalah ketika misalnya.
3: Selain mengawasi program televisi dan radio, KPID Bali juga memberikan perhatian terhadap perkembangan lagu-lagu pop Bali yang kini semakin banyak diproduksi dan diputar di berbagai media penyiaran. Menurut KPID, lirik lagu dan konten visual memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir serta perilaku masyarakat, sehingga harus disusun secara bertanggung jawab. Agus Astapo mengimbau para pencipta lagu, produser, dan pelaku industri musik Bali agar lebih mengedepankan nilai edukatif dalam setiap karya yang dihasilkan.
2: Khusus kepada seniman Bali, terutama lagu-lagu Bali itu. Jadi tolong kalau bikin lirik yang memang betul-betul edukatif, jangan mengarah ke pornografi, jangan mengarah ke asosiasi yang negatif, dan kalau untuk bikin video klip, visualnya juga jangan mengarah kepada hal-hal itu yang kita sering dapat laporan.
3: Pengawasan juga diarahkan pada aspek visual melalui video klip yang menyertai karya musik. KPID Bali menegaskan seluruh konten yang disiarkan baik audio maupun visual harus tetap mengacu pada norma, etika, dan nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat agar ekosistem penyiaran di Bali semakin sehat, berkualitas, serta memberikan manfaat positif bagi publik. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
4: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Berita selanjutnya, perbekal Desa Goblek Buleleng Imades Separse meraih predikat mahasiswa terbaik pada program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan 2 yang digelar Kemendagri bersama Universitas Indonesia.
1: Kepala Desa Masuk Kampus itu diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Universitas Indonesia.
2: Perbekal Desa Goblek Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, Imades Separse menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat sebagai salah satu mahasiswa terbaik dalam program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan Kedua. Program hasil kolaborasi Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan Universitas Indonesia atau UI tersebut menjadi ajang peningkatan kapasitas kepemimpinan Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia. Kabupaten Buleleng sendiri diwakilkan oleh Perbekal Desa Goblek dan Perbekal Desa Tembok. Program Kepala Desa Masuk Kampus merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyetarakan kompetensi serta memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala desa. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, dan APBDes berbasis data, hilirisasi desa, hingga pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes. Angkatan kedua diikuti oleh 434 kepala desa dari berbagai provinsi dan resmi ditutup pada 16 Juli 2026. Melalui pelatihan tersebut, kepala desa didorong untuk menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain meningkatkan kemampuan teknis, program ini juga diharapkan mampu melahirkan pemimpin desa yang adaptif terhadap perkembangan zaman, mampu menggali potensi lokal, serta mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi. Pembelajaran dilakukan layaknya perkuliahan di lingkungan Universitas Indonesia, sehingga peserta merasakan langsung atmosfer akademik. Perbekal Desa Goblek, Imades Separse mengatakan dirinya mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran sebagai perwakilan Kabupaten Buleleng bersama Perbekal Desa Tembok. Ia mengaku bangga karena dipercaya mengikuti program bergengsi tersebut sekaligus berhasil meraih predikat mahasiswa terbaik pada angkatan kedua.
1: Dan dalam kegiatan tersebut, saya Perbekal Desa Goblek, Imades Separse mewakili atau ditunjuk mewakili Buleleng bersama dengan Kepala Desa Tembok untuk mengikuti Kepala Desa Masuk Kampus, mengikuti pembelajaran mata kuliah di Kampus UI Depok, Jakarta. Nah, dalam kaitan kegiatan tersebut, saya bisa menerima salah satu mahasiswa terbaik dalam angkatan kedua Kepala Desa Masuk Kampus angkatan kedua.
2: Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Buleleng karena menunjukkan bahwa kepala desa di daerah mampu bersaing di tingkat nasional. Penghargaan yang diraih juga menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa dapat memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Bekal ilmu yang diperoleh selama mengikuti program diharapkan dapat diterapkan dalam pembangunan Desa Goblek. Program Kepala Desa Masuk Kampus sendiri merupakan kolaborasi Kemendagri dengan Universitas Indonesia yang dirancang untuk memperkuat kualitas kepemimpinan desa melalui pendekatan akademik. Materi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada administrasi pemerintahan, tetapi juga menekankan kemampuan membangun inovasi, penguatan ekonomi lokal, serta pengelolaan potensi desa berbasis data. Dengan demikian, Kepala Desa diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kebakaran lahan di Banjar Petanahan Desa Batu Agung Kecamatan Jembrane nyaris merembet ke tumpukan limbah selip padi setelah diduga dipicu sisa bara api dari aktivitas mencari tawon sebelum berhasil dipadamkan petugas damkar.
3: Kebakaran lahan terjadi di Banjar Petanahan Desa Batu Agung Kecamatan Jembrane Kamis 16 Juli 2026. Kobaran api yang diduga dipicu sisa pembakaran saat aktivitas mencari tawon nyaris merembet ke tumpukan limbah selip padi milik salah satu usaha penyosohan beras sebelum akhirnya berhasil dikendalikan petugas. Laporan kebakaran diterima dari warga pada Kamis pagi sehingga Regu 1 Pemadaman Kebakaran Jembrane langsung diterjunkan ke lokasi. Petugas mengerahkan 4 unit mobil pemadam dengan total sekitar 13.500 liter air dan berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 1 jam sehingga tidak meluas ke area sekitar. Kebakaran menghanguskan lahan seluas kurang lebih 3 are yang dipenuhi limbah selip padi. Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, api diduga berasal dari bara yang masih menyala setelah digunakan seseorang untuk mencari tawon pada malam sebelumnya. Sementara itu, kepulan asap tebal sempat sempat membuat warga khawatir api akan menjalar ke kebun di sekitarnya. Setelah dilakukan proses pemadaman dan pendinginan, petugas memastikan seluruh titik api telah padam dan situasi kembali aman. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material yang signifikan dalam peristiwa tersebut. Namun masyarakat diimbau lebih berhati-hati saat menggunakan api terbuka, terutama pada musim kemarau ketika kondisi lahan lebih kering dan rawan terbakar.
0: Kebun Raya Bali mengajak masyarakat memperkuat kepedulian terhadap kelestarian alam dan budaya melalui penguatan fungsi konservasi, edukasi, serta kolaborasi berbagai pihak agar pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama.
4: Upaya konservasi, edukasi, ya, cinta lingkungan tidak hanya milik BRIN.
2: Kebun Raya Bali terus memperkuat perannya sebagai pusat konservasi tumbuhan pegunungan tropis yang memadukan fungsi penelitian, edukasi, rekreasi, dan pelestarian budaya. Berlokasi di Bedugul, kawasan ini tidak hanya menjadi destinasi wisata alam, tetapi juga ruang edukasi yang mengedepankan harmoni antara manusia, alam, dan budaya. Pelaksana tugas Sekretaris Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, Joko Nugroho, menegaskan bahwa keberhasilan konservasi tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
4: Dengan Kebun Raya Bali ini kami harapkan bahwa upaya konservasi, edukasi, ya, cinta lingkungan tidak hanya milik BRIN, tapi juga menjadi milik masyarakat seutuhnya. Sehingga kemudian Kebun Raya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kami dan juga mitra, tapi juga para pengunjung dan tentunya masyarakat sekitarnya ikut juga menjaga kelestarian dari hutan raya ini.
2: Pihak pengelola Kebun Raya Bali menegaskan kawasan konservasi ini terus dikembangkan sebagai ruang yang memadukan pelestarian keanekaragaman hayati dengan budaya lokal. Berbagai program edukasi dan aktivitas berbasis alam dihadirkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pegunungan. Upaya tersebut diharapkan memperkuat peran Kebun Raya Bali sebagai destinasi konservasi dan wisata edukasi yang berkelanjutan. Semangat itu menjadi pesan utama dalam peringatan HUT ke-67 Kebun Raya Bali yang bertema Ajegang Buana Nguripang Budaya, menghadirkan aktivitas budaya, edukasi, kuliner, wellness, dan konservasi sebagai ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam dan menghidupkan budaya Bali. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
5: Berita olahraga.
0: Pendengar, atlet panjat tebing asal Buleleng, Desa Maderita Kusuma Dewi, mulai fokus mempersiapkan diri menghadapi Asian Games Nagoya 2026. Meski memimpin peringkat dunia nomor speed putri, ia tetap membidik hasil terbaik untuk Indonesia.
6: Atlet panjat tebing dunia asal Buleleng, Desa Maderita Kusuma Dewi, langsung mengalihkan fokus menuju Asian Games Nagoya 2026 usai menyelesaikan rangkaian kompetisi internasional. Atlet nomor speed putri itu menargetkan penampilan terbaik demi mempersembahkan prestasi bagi Indonesia. Usai tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Kamis kemarin, Desa Rita mengaku akan memanfaatkan masa libur selama sepekan untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Setelah itu, ia kembali menjalani program latihan intensif sebagai persiapan menghadapi Asian Games Nagoya yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Desa mengatakan persiapan menuju Asian Games menjadi prioritas utamanya setelah menjalani rangkaian kompetisi internasional. Ia ingin menjaga kondisi fisik dan mental agar mampu tampil maksimal pada ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Meski saat ini menempati peringkat pertama dunia pada nomor speed putri, Desa menegaskan persaingan masih terbuka. Pasalnya masih tersisa dua seri IFSC Climbing World Cup yang akan menentukan posisi akhir klasemen dunia.
7: Program yang diberikan juga sama teman-teman yang lolos kemarin kualifikasi sama, lebih kepercaya diri aja sih. Lebih mempertahankan medali emas yang dulu pernah diraih di Asia Games. Iya, dari dalam diri sendiri selalu mengatakan mempertahankan lebih sulit, ayo kita mempertahankan itu.
6: Di sela kepulangannya ke Buleleng, Desa juga membagikan motivasi kepada generasi muda, khususnya atlet-atlet daerah, agar tidak ragu memiliki cita-cita besar. Menurutnya, prestasi hanya dapat diraih melalui kerja keras, disiplin, dan tekad yang kuat.
7: Buat adik-adik, mungkin jangan lebih berani untuk bermimpi lebih tinggi. Gak apa-apa kalau memang kalian pengen punya mimpi Olimpiade, ke Asian Games gitu. Karena ya untuk sekarang, apalagi di Indonesia, saya yakin atlet udah banyak dan mereka mempunyai kapasitas yang luar biasa untuk meraih mimpi mereka ke level yang lebih tinggi.
6: Keberhasilan Desa bersaing di level dunia sekaligus menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda Buleleng untuk terus berprestasi. Ia berharap semakin banyak atlet daerah yang mampu menembus panggung internasional dan mengharumkan nama Indonesia. Eredi Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov. Petahana I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna pun kembali dijagokan para voter untuk memimpin organisasi.
8: Jadi kami sampai di Desember 2026.
9: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua Harian Pemprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
8: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
9: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
8: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Haji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi periode ini itu bisa dua kali, dua periode.
9: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang, yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
10: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama gitu aja dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
9: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
5: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehl. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis. Faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kamu? Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singar aja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Laporan Perakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ingin mengetahui perakiraan cuaca untuk hari ini. Kami telah tersambung bersama Lia Cahyani. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan, namun masih berpotensi untuk terjadi hujan tidak merata, terutama di wilayah Bali bagian timur dan Bali bagian tengah. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 37 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,75 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, ad libs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi, selamat hari Sabtu. Udah ketemu weekend lagi dan mungkin ada banyak jadwal yang ingin Anda lakukan hari ini atau mungkin besok ya. Jadi untuk Anda yang mungkin siap-siap untuk beraktivitas pukul 7 lewat 22 menit saat ini, tetap berhati-hati, cek-recek lagi apa-apa yang harus mungkin dibawa ke tempat. Entah ada yang masih bekerja, entah yang mungkin mau menikmati weekend bersama keluarga, jangan sampai tertinggal seperti itu. Baik, pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda terkait Disdikpora Buleleng dukung inovasi AI untuk deteksi dini stres belajar. Wow, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Gede Surya Barata SPDMAP, menghadiri fokus Group Discussion atau FGD, Analisis Situasi dan Penyamaan Persepsi Pengelolaan Stres Akademik, yang diselenggarakan di ruang seminar lantai 3 gedung FIP B Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja, Kamis 16 Juli 2026. Nah, dalam kesempatan tersebut Kadis Gus Surya memberikan sambutan sekaligus menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum ilmiah yang membahas pentingnya penanganan stres akademik di lingkungan pendidikan. Gus Surya juga menegaskan bahwa kesehatan mental peserta didik menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Dan FGD ini juga merupakan rangkaian program Bestari Saintek dengan tema AI Emotion Analytics dalam Living Lab School, Lab Sekolah, model deteksi dini stres belajar untuk mengurangi risiko psikososial dan menurunkan biaya intervensi pendidikan. Program tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam pengelolaan stres akademik berbasis teknologi kecerdasan buatan atau AI ya, yang diharapkan mampu menjadi solusi inovatif bagi dunia pendidikan. Nah, FGD ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menciptakan kebijakan dan inovasi yang mendukung kesehatan mental peserta didik sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Buleleng. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online terpercaya rri.co.id.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini?
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Bahagia atau tidaknya hidup seseorang bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau kesuksesan hidupnya. Yang bisa membuat seseorang bahagia adalah dirinya sendiri. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu, dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka. Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti di belahan lain bumi ini akan kosong karena semua orang akan ke tempat di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya, kebahagiaan itu berada di hati setiap manusia. Jadi, kita tidak perlu membeli atau pergi mencari kebahagiaan itu ya. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih dan ikhlas, serta pikiran yang jernih. Maka, kita bisa menciptakan rasa bahagia itu kapanpun, dimanapun, dan dengan kondisi apapun. Sesungguhnya, kebahagiaan itu adalah milik orang-orang yang mampu bersyukur.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, satu informasi yang membanggakan dari siswi SD Negeri 2 Tukat Mungge, Putu Sari Naila Pratnyani akan mewakili Provinsi Bali pada final Lomba Cerdas Mengulas Buku tahun 2026 di Jakarta. Ia menjadi satu-satunya perwakilan Bali yang akan bersaing pada ajang literasi tingkat nasional. Putu Sari Naila Pratnyani, siswi kelas 3 SD Negeri 2 Tukat Mungge, dipastikan tampil pada final Lomba Cerdas Mengulas Buku tahun 2026 yang akan berlangsung Jakarta pada tanggal 21 hingga 24 Juli 2026. Keberhasilannya menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Buleleng karena akan mewakili Provinsi Bali di tingkat nasional. Dan tentunya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Gede Surya Barata, mengapresiasi capaian yang diraih Naila, dan menurutnya prestasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik Buleleng memiliki budaya literasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dan tentunya keberhasilan Naila tidak lepas dari dukungan kepala sekolah, guru pembimbing, dan orang tua yang selama ini memberikan pendampingan secara intensif. Sinergi tersebut menjadi model penting dalam melahirkan prestasi sekaligus memperkuat budaya literasi di lingkungan pendidikan Kabupaten Buleleng. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online terpercaya RRI.co.id.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Persatu RRI Singaraja, FIFA akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara. Tradisi pemberian cincin juara selama ini identik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat. Salah satunya, contohnya adalah Super Bowl NFL yang selalu menghadiahkan cincin kepada tim pemenangnya. Nah, kali ini FIFA telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Selain itu juga sebanyak 1.996 cincin akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi. Nah, setiap cincin dirancang menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai elemen utamanya. Bagian dalam cincin juga dilengkapi dengan ukiran khusus yang menjadi penanda keaslian desain. Trump dijadwalkan menyerahkan trofi kepada pemenang seusai pertandingan di Stadion New York, Jersey, 60 Juli 2026 hingga menjelang final. Ia belum menghadiri satupun dari 102 pertandingan di turnamen tersebut. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya telah memastikan kehadiran Trump pada partai puncak tersebut, dan Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt juga kemudian kembali mengonfirmasi agenda kehadiran Presiden. Nah, kalau ingin tahu informasi selengkapnya, silakan Anda cek informasi ini melalui media berita online terpercaya rri.co.id. Dan pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan jangan lupa pukul 9 Cek Fakta akan kembali hadir, serta dialog interaktif Hai Bali Ken Ken pagi ini kami bersama dengan Polres Buleleng, yaitu Kepala Bagian SDM Polres Buleleng, terkait rekrutmen Polri bersih dan transparan, peluang generasi muda mengabdi kepada bangsa. Jangan lupa Anda bisa ikuti dan juga saksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dan